0: Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin Sete mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlet Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gundang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISORI kan seperti itu Mas, kan gitu. ISORI kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melalui Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, ini turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, kok banyak telur kok gitu.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kilogram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Informasi cuaca.
5: Beli pot baru lagi nih, Zal.
6: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
5: Hobi ya kamu nanam pohon?
6: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
5: Masa sih?
6: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
5: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta 1 jam.
6: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
5: Hehehe, makasih ya Zal. Aku ambil ini ya.
6: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
7: Tanam 1 pohon berarti selamatkan kehidupan.
8: Jadi Radio Pro 1, kali ini kami akan hadirkan informasi cuaca di ruang dengar Anda, di mana pagi ini kami akan membahas bahwa perkiraan cuaca Sulawesi Selatan pada hari ini tanggal 11 Oktober 2026 untuk pagi hari cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara 19 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 100%. Angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Pangkep, Pinrang, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. Untuk siaga potensi udara panas di wilayah Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Pinrang, Sidrap, dan Wajo. Dan untuk perkiraan cuaca pagi hari ini telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan tetap bersama kami karena kami masih hadirkan informasi dan hiburan untuk Anda.
9: Makassar pagi ini.

0: We would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Bu, cepetan bu, Kak Karina mau mandi katanya.
3: Bu, enggak bu, bukan aku yang ngetok, itu Dino.
4: Lu bisa kesini nggak, Kar?
5: Ngobrol gitu loh, Kar.
3: Jangan masuk dulu, Kar. Minta tolong catetin kita mau pesen apa, ntar WhatsAppin nih ke Supri.
6: Makasih, Mbak.
3: Ya, gak apa-apa.
6: Makasih, Mbak.
3: Halo, Tante. Gak usah saling. Tolong bayarin itu aja. 80 ribu. Hektik banget di kantor.
7: Iya, hektik. Kalau semua teman lu minta tolong lu iain. Lu sesekali bilang enggak, gitu.
8: Kar, gue pesan makanan. Itu 5 menit lagi nyampe. Tolong ngambilin di depannya. Bisa, kan?
6: Bisa.
9: Pendengar Pro 1, baru saja kita dengarkan teaser film People Pleasure, Si Paling Gak Enakan. Sebuah film drama komedi terbaru yang dimana menceritakan tentang seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain tetapi justru sering mengabaikan perasaan dan kebutuhannya sendiri. Dan film ini dibintangi oleh Mawar De Jong dan tentunya bersama beberapa cast lainnya, ada Ardit Arwanda, Umi Kweri, Fatih Unru, Amel Carla, dan sejumlah aktor lainnya. Dan melalui tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ini, People Pleasure, Si Paling Gak Enakan diharapkan dapat menghadirkan hiburan sekaligus mengajak penonton memahami pentingnya menjaga perasaan diri sendiri tanpa mengabaikan orang lain. Tentunya film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 19 November 2026. Untuk itu pendengar, jangan sampai ketinggalan untuk datang dan saksikan film People Pleasure bersama Mawar De Jong nantinya.
10: Pintu teater satu.
11: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
12: Saya di kuburan disiksa terus, tahu?
13: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
14: Sal, ada yang salah sama omonganku?
15: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1, kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas di ruang dengar Anda, di mana yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar pagi hari ini untuk ruas arus jalan jembatan Barombong saat ini terpantau ramai lancar. Diharapkan pendengar tetap berhati-hati menjaga laju kendaraan Anda. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju ke arah Simpang 5 Bandara saat ini terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah flyover saat ini terpantau lancar. Dan terakhir untuk Anda yang akan menuju ke arah Pasar Terong saat ini terpantau lancar. Diharapkan tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, menjaga laju kendaraan Anda. Semoga perjalanan Anda aman dan nyaman serta selamat sampai di tujuan.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
3: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu toh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Pendengar Pro 1 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ibadah hari Minggu langsung dari GPIB Immanuel, di mana acara ibadah sudah berlangsung dan mari kita ikuti bersama kegiatan ibadah pada hari Minggu ini.

0: Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara.
1: Salam sejahtera bagi saudara juga.

0: jemaat disilahkan duduk kembali.
1: Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah gagal untuk mengasihi engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengutamakan diri kami sendiri daripada menunjukkan kasih kami kepada sesama. Kepadamu kami mohon.
0: Tuhan, ampuni kami.
1: Bapa Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering tidak setia melayani engkau dan melayani dengan motivasi yang salah. Kami gagal untuk melayani dengan tulus dan rendah hati, sehingga kami cenderung mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami cenderung takut untuk menyatakan yang benar di tengah-tengah kesalahan yang terjadi. Kepadamu kami mohon.
0: Tuhan, ampuni kami.
1: Bapa Maha Penyayang, kami mengaku kepadamu bahwa kami cenderung gagal melaksanakan panggilan dan pengutusanmu, karena kami sering gagal untuk bersabar dalam tantangan. Kami gagal untuk memperjuangkan kasihmu hanya karena kesombongan diri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta perbaharui kami dengan Roh Kudusmu dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup.
0: Tuhan, ampuni kami. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.

Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Yang berbunyi demikian, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.

0: Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari dijemput sekalian kita berdiri. Kita akan masuk dalam berita anugerah berdasarkan Yeremia pasal 31 ayat 3. Kami akan membaca dalam versi bahasa Indonesia dan setelah itu jemaat menyambut saling bersalaman sambil menyatakan Tuhan mengampuni dan mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kita mendengarkan Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jemaat.
1: Tuhan mengampuni dan mengasihi kita.
0: Jemaat, silakan duduk kembali. Terima kasih. Dalam kebersamaan kita akan membaca hukum Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 menyatakan demikian bagi kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami datang menyatakan syukur, limpah terima kasih. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus, atas segala anugerah kasih karunia, pemeliharaan Tuhan bagi hidup dan masa depan kami. Kami boleh ada di rumah Tuhan di pagi hari Minggu ini untuk memuliakan Engkau. Dan dalam kebersamaan kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Di saat kami mensyukuri banyak hal dalam perjalanan kehidupan ini, secara khusus Dies Natalis Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Intim Makassar yang ke-78. Di mana saat ini kami boleh menggunakan tata ibadah gereja Bali. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik. Biarlah Roh Kudus menolong kami dan kami datang berserah. Hanya di dalam kemurahan kasih Yesus Kristus yang adalah sumber pengampunan. Amin. Jemaat dijemput kita berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 10 ayatnya yang keempat hingga 10 yang saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2 yang menyatakan pembenaran berdasarkan iman. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi, diberkati Tuhan. Bacaan kita dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 10. Tentu ini diangkat oleh GPIB, dan kalau kita sudah lihat Sabda Guna Dharma Krida atau Sabda Bina Umat atau dan seterusnya, karena setiap pelkat ada Sabda Bina, maka untuk jemaat temanya adalah anugerah dalam kegagalan total. Kalau kita memperhatikan tema GPIB di bulan Oktober, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang gereja berdiri di atas kebenaran Allah demi pemulihan. Dan hari ini kita mensyukuri Dies Natalis, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Inti Makassar ke-78. Mereka pun memiliki tema. Temanya adalah menjadi terang, menghadirkan kehidupan. Dengan cara mengembangkan teologi ekonomi berkeadilan, memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan zaman. Ada begitu banyak tema-tema menarik yang akan kita hayati bersama dalam persekutuan ibadah Minggu pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dikasih berkati Tuhan, dalam konteks pembacaan kita memang dijelaskan pada ayat yang kedua, diambil dari Imamat 18 ayat 5. Di mana Musa memang adalah penerima hukum Taurat dari Allah untuk bangsa Israel, agar umat Allah ini memiliki penuntun, memiliki petunjuk atas hidup yang diberikan Tuhan. Dan catatannya adalah, siapapun yang menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, tidak bercacat, tidak gagal seumur hidupnya, maka pasti selamat. Namun dalam kenyataannya, sehebat apapun usaha manusia menjalankan hukum Taurat, selalu saja gagal total. Gagal dan gagah. Atasnya Tuhan Yesus menggenapi, atau Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan kegagalan manusia mencapai kebenaran hukum Taurat melalui peristiwa salib. Kata Rasul Paulus, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya bahwa Tuhan Yesus yang menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat di dalam kematian, kebangkitannya. Sehingga kebenaran, keselamatan diperoleh setiap orang yang percaya. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kebenaran secara total tidak dapat diupayakan manusia. Keselamatan tidak mampu manusia upayakan. Hanya Yesus yang memberi anugerah kasih karunia. Itu yang diungkapkan dalam ayat 9 dan 10 bacaan kita. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Artinya kita dibenarkan hanya oleh anugerah kasih karunia Allah, bukan atas upaya, usaha
manusia menjalankan Taurat secara ketat. Dan satu hal juga kita perlu pahami bersama, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat, melainkan Yesus menggenapinya. Dan Yesus menyimpulkan hukum Taurat di dalam hukum kasih yang baru saja kita baca bersama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Karena hukum cinta kasih lebih besar dari segala peraturan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita tahu bersama 10 hukum yang diterima Musa dikembangkan oleh orang Yahudi menjadi 600 lebih hukum. Dikembangkan lagi menjadi 1000. Jangankan 1000, jangankan 600, 10 saja tidak mampu dijalankan. Karena itu Yesus mengatakan satu saja. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Satupun manusia masih gagal untuk menjalankannya. Bahwa hukum cinta kasih itulah yang telah kita bacakan sekali lagi tadi dalam tata ibadah. Dan hukum cinta kasih ini menjadi dasar pijakan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Dikembangkan dalam berbagai tema, baik itu dalam konteks GPIB secara sinodal, baik itu dalam konteks STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, di mana gereja dipanggil berdiri teguh di atas kebenaran Allah untuk berpulih. Gereja dipanggil menghadirkan terang kehidupan melalui teologi ekonomi. Dari sini mari kita mencoba memaknai berbagai tema, baik yang dihadirkan oleh GPIB, baik yang dihadirkan oleh Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Inti Makassar. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mandataris Allah yang diberkati. Itu berarti bahwa status gereja, status manusia hanyalah pengelola modal milik Allah, pengelola aset yang bersumber dari Allah. Oleh karena itu ketika gereja atau manusia dipercayakan mengelola milik Allah, seharusnya mencerminkan karakter pemiliknya. Penuh cinta kasih, penuh kepedulian kepada yang lemah. Itulah teologi ekonomi berbasis anugerah kasih karunia Allah. Semuanya didorong oleh belas kasihan Allah sebagai pemenuhan kebutuhan, baik atas jasmani manusia, bahkan kebutuhan rohani kita. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan dunia. Tidak seperti dunia ekonomi sekuler, berjalan di atas prinsip transaksional, berjalan di atas prinsip produktivitas, ada kerja, ada uang. Ada barang kita beli. Tetapi kalau kita bekerja di atas prinsip kasih karunia Allah, contohnya jelas dalam Matius. Ketika pekerja masuk pada jam 5, pekerja masuk pada jam 6, pekerja lalu masuk pada jam-jam selanjutnya, semua mendapat upah yang sama. Itulah bentuk kasih karunia Allah, anugerah Allah yang tidak pernah dibedakan karena ia sungguh mengasihi umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sedikit memperhatikan kata ekonomi dari bahasa Yunani, oikonomia, berarti manajemen rumah tangga. Sedangkan kasih karunia Allah dari kata karis, artinya pemberian cuma-cuma.
Karena itu ketika kita menjalani kehidupan di dalam iman kepada Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita tahu bahwa kita memanage hidup kita, memanage rumah tangga kita, memanage persekutuan kita, memanage apapun yang Tuhan izinkan. Satu hal yang harus dipahami, bahwa kita berada di bawah anugerah kasih karunia Allah. Hidup kita sungguh diberkati. Atasnya, mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak, apapun yang telah Tuhan beri kepada kita semua dalam berbagai aspek kehidupan, kerja, usaha, pelayanan, mungkin anak-anak kita pendidikan, masa depan, kiranya dapat dikelola dengan baik, benar, sebagai respon syukur atas kemurahannya, atas anugerahnya, atas kasih karunia-Nya. Kita bersama diingatkan bahwa manusia tidak akan pernah gagal total jika seluruh proses kehidupan dipandu, diatur oleh kemurahan kasih Allah yang tidak bersyarat itu. Disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita terus menghayati bahwa ketika kehendak manusia, ketika kita berhenti memaksakan diri melampaui kehendak Allah, termasuk memberlakukan Taurat, termasuk menyikapi seluruh aspek hidup ini, disitulah sesungguhnya kehendak Tuhan Allah dinyatakan secara penuh kepada kita umat-Nya. Kadangkala kita tidak sadari, kita mengupayakan segala sesuatu secara maksimal sampai kita melupakan tubuh kita sebagai bait Allah. Tetapi ketika kita sadar bahwa kedirian kita, hidup kita dihidupi oleh kasih karunia Allah, maka tentu yang kita jalani adalah ungkapan syukur. Mungkin kita tidak sehebat orang lain, mungkin kita tidak sekaya orang di luar sana, mungkin kita terbatas hidup sederhana, tetapi kita tidak pernah kekurangan perhatian Allah yang telah Ia nyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, biarlah kita terus memahami bahwa Allah pencipta yang telah berkarya merealitas dalam perjalanan kehidupan kita melalui Yesus Kristus, dan akan terus menuntun hidup masa depan kita melalui kekuatan Roh Kudus. Biarlah kita tetap percaya dan sungguh bergantung kepada-Nya. Karena hanya dengan iman yang kokoh kita mampu mengatasi berbagai kegagalan demi kegagalan. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi anak-anak Allah yang selalu mensyukuri kasih dan kemurahan-Nya. Amin.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari dijemput sekalian kita berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kesempatan yang baik dan indah ini, mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak jemaat Tuhan, kita akan mendengar kesaksian pujian dari paduan suara Immanuel Choir. Waktunya disediakan. Thank you.

Thank you.

Terima kasih atas puji-pujiannya, Tuhan berkenan memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini, setiap minggu keluarga GPIB Immanuel menitipkan warga jemaat yang sakit. Saudari Yohan Riupasa, Bapak Yance Rumambi, Saudari Nova Sahetapi, Saudari Christine Tampubolon, Saudari Febri Domingus, Bapak Joni Gading, Bapak Hero Manalu, Ibu Hesti Maung, Bapak Leonard Hukom, Angeline Grace Soisa, Yosafat Amanda, David Pantinama, Gladys Makarome, Saudari Herawati Rohi, Ibu Maudi Malik, Bapak John Emre, Bapak Yonatan Walone, Bapak Martin Tutu, Ibu Yohana Belegur, Bapak Maxi Watimena, Ibu Grace Latu Papua, dan Bapak Megi Urara. Kita akan mendoakan kekasih-kekasih kita yang berjuang dalam pemulihan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah di dalam Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudus memampukan kami lebih dan lebih lagi mengimani kasih karunia-Mu. Menghidupi iman percaya kami, bahkan seluruh eksistensi kedirian kami sebagai manusia terbatas, bahwa sesungguhnya kami tidak boleh mengandalkan diri kami yang terbatas ini, tetapi terus berserah hanya kepada-Mu. Roh Kudus adalah kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir dalam persekutuan ibadah minggu pagi ini. Bahkan ada tamu jemaat ataupun simpatisan. Mulai dari para orang tua kami, bapak ibu, anak cucu. Dalam peran karya aktivitas. Dalam berbagai harapan-harapan yang terus kami bawa kepada Tuhan. Termasuk pelayanan kerja usaha, berkenan kiranya Engkau berkati. Juga pendidikan masa depan anak cucu kami. Ya Tuhan, kami umat-Mu membutuhkan pertolongan-Mu untuk berpulih dari berbagai situasi, kondisi, kehidupan. Ketika kami mengalami sakit, penyakit, kami terus berusaha bersama orang-orang yang mendampingi, bersama para dokter medis perawat, ya rumah sakit, sarana fasilitas makanan, minuman, obat-obatan, perhatian keluarga. Tetapi siapakah kami ini? Kami manusia. Karena itu kami memohon kepada-Mu sebagai tabib yang empunya kuasa atas sakit penyakit, berkenan kiranya Tuhan Engkau menjadi sumber pemulihan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berada di tengah duka cita, kami membutuhkan penghiburan. Kami memohon Tuhan, hiburkanlah jemaat-Mu yang berduka cita. Mampukan kami terus dapat melanjutkan kehidupan yang kami perjuangkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya kepada-Mu kami memohon. Hanya kepada-Mu kami datang dan berserah. Mari ya Tuhan berkati GPIB Jemaat Immanuel Makassar. Pimpinan jemaat seluruh perangkat pelayanan dapat bersinergi dengan baik merespon tanggung jawab kerja pelayanan. Karena di dalamnya ada presbiter,
Di dalamnya ada PHMJ. Di dalamnya ada unit-unit misioner, PLK, komisi, panitia, pembangunan, BPPJ. Ada pegawai kantor gereja, ada teknisi organis kantornya. Ada paduan suara, ada vokal grup, ada kostor, satpam. Kiranya kasih kemurahan-Mu memberkati hidup kehidupan kami semua yang bersedia mengemban tanggung jawab pelayanan kerja yang Tuhan percayakan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami pun datang pada jam ibadah ini bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun perkawinan,

pada setiap pribadi, kepada setiap keluarga, bahkan sekolah tinggi filsafat teologi, kami semua terus dimampukan berserah dan meyakini akan segala anugerah kasih karuniamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang telah menjadi berkat membuat kami kiranya terus menghidupi berkat-berkat-Mu dengan mempersembahkan seluruh kedirian kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tak melupakan, pada kesempatan ini kami pun datang berdoa untuk keluarga-keluarga kekasih yang ada di GPIB Immanuel Makassar, keluarga Pendeta Yance Tonapa, keluarga Abraham Herman Parinusa, keluarga Adelina Elizabeth Penumbol, keluarga Agusta Rayendra Lasompu, keluarga Agustin Pakama Lowo. Berkenan kiranya Tuhan, Engkau terus menyertai memberkati setiap keluarga yang adalah milik-Mu untuk terus dapat menjalani hari-hari hidup yang adalah pemberian Tuhan. Terima kasih, iya Tuhan. Dalam kebersamaan saat ini kami doakan program kerja GPIB Immanuel. Kami doakan tim kerja renovasi gereja Immanuel. Kiranya setiap rencana yang dirancang dalam pertolongan kuasa Tuhan terus dilanjutkan, terus dikerjakan dengan penuh harapan bahwa indah pada waktunya boleh selesai sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon berkat-Mu untuk bangsa negara Indonesia, untuk pemerintah Kota Makassar. Berkenan kiranya Engkau beri hikmat, akal budi, bijaksana, pengertian agar mereka melaksanakan tanggung jawab pemerintahan dengan baik, benar. Terima kasih saat ini, hari ini dilaksanakan peneguhan pendeta GPIB di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Mopel, Sulsel Barat. Tuhan, Engkau yang mengutus hamba-hamba-Mu dan kami meyakini Engkau yang terus menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah menerima peneguhan dalam lingkungan GPIB secara sinodal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pelayanan yang kami hentar di pagi hari Minggu ini. Biarlah apa yang kami persembahkan untuk Tuhan lahir dari mata iman kami. Dan Tuhan, apa yang kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi-Mu dan membawa berkat untuk seluruh jemaat, bahkan kami yang melayani. Berkenan kiranya Engkau memberkati pelayanan kami. Dan biarlah hidup kehidupan kami semua, seluruh umat milik Tuhan, terus disertai, diberkati. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami, dilepaskan kami daripada yang jahat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Khususnya untuk adik-adik dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi nih di acara Idola Indonesia Layak Anak. Dan kali ini ada teman-teman kalian nih dari TK Negeri Biringkanaya yang akan menampilkan banyak sekali pertunjukan seni dan budaya. Ada tari bunga, kemudian ada tari ceria, tari kunanta, dan juga ada tari Bali dan tari indang. Nah, seperti apa ya keseruannya? Yuk sama-sama kita dengarkan Idola Indonesia Layak Anak. Kali ini dari teman-teman kalian di TK Biringkanaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, semangat semuanya. Tapi Bu Gia, Kak Idam mau yang lebih semangat. Ah, bunda-bundanya juga harus semangat. Kak Idam mau kasih pantun, boleh?
4: Boleh, Kak Idam.
3: Jangan lupa bilang cakep ya. Setuju? Jalan-jalan ke TK Biringkanaya. Pulangnya bawa buah pepaya. Kalau Kak Idam dan Bu Gia bilang assalamualaikum, adik-adik jawab apa ya? Ah, hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Halo adik-adik yang lagi mendengarkan dan juga yang lagi nonton, kita kembali di acara kesayangan kita, Idola Indonesia Layak Anak. Nah, hari ini Kak Idam tidak sendiri. Kak Idam bersama Ibu Guru. Halo Bu Guru Gia.
4: Hai Kak Idam, apa kabar?
3: Sehat, Bu Gia apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Oke, nah hari ini selain bersama Bu Gia, kita juga sama anak-anak yang luar biasa. Dari mana sih Bu Gia?
4: Dari PAUD Negeri Biringkanaya.
3: Tepuk tangan.
4: Yeay.
3: Atau TK Negeri Biringkanaya ya Bu Gia.
4: Iya betul sekali Kak Idam.
3: Oke. Nah hari ini kita akan seru-seruan. Seperti biasa adik-adik, akan ada banyak persembahan dan penampilan dari teman-teman kalian. Apa aja sih Bu Gia hari ini?
4: Boleh ya Bu Gia bacain ya susunan
3: boleh
4: acaranya
3: dong.
4: Kembali. Oke ya. Yang pertama kita ada opening bersama-sama. Diharapkan semua nanti bunda-bunda, anak-anak, cantik-cantik yang ganteng-ganteng, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terus habis itu kita pembacaan ayat suci Al-Quran. Terus kita ke tari bunga, Kak Idam.
3: Wah. Selanjutnya?
4: Selanjutnya ada tari kunanta.
3: Iya.
4: Terus ada tari Bali.
3: Wah.
4: Ada tari indang.
3: Oke.
4: Ada fashion show juga Kak Idam.
3: Wah, wah, wah. Apalagi?
4: Terus ada tari mayal-mayal.
3: Yes.
4: Terus ada tari banana caca.
3: Wah, wah, wah. Banana caca. Apalagi?
4: Ada yam korambe yamko.
3: Ya.
4: Terus nanti kita akan sama-sama nyanyi rukun sama teman Kak Idam.
3: Oke, jadi hari ini pokoknya kita bersenang-senang, seru-seruan sama-sama. Setuju? Oke, dan bunda-bunda tentunya juga dengan ayah handanya juga pada datang ke sini. Halo ayah bunda, apa kabar? Terima kasih juga sudah datang. Dan juga ada guru-guru pembimbing ya dari TK Biringkanaya. Halo ibu-ibu yang luar biasa. Dan tentu kita semuanya sudah tidak sabar Bu Gia ya.
4: Betul.
3: Ingin menikmati sama-sama persembahan dari anak-anak kita tercinta. Dan yang pertama kita akan bersama-sama terlebih dahulu akan menyanyikan lagu kebangsaan
4: Indonesia Raya.
3: Yuk kita sama-sama berdiri.

0: Adik-adik, ayah bunda silakan duduk kembali. Oke, Bu Gia, kita sudah memulai dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan biar lengkap, Bu Gia, biar acara kita lancar, baiknya apa dulu nih?
1: Baiknya apa dulu ya, sebelum kita memulai sesuatu?
0: Bagaimana kalau kita baca
1: doa?
0: Doa, setuju? Ya. Oke, silakan Bu Gia.
1: Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya, sambil kita memanggil teman-teman dari kelas Melati.
0: Tepuk tangan untuk kelas Melati. Ada persembahan apa sih Bu Gia?
1: Ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Argo, Rama, Hafisa, dan Ashifa.
0: Silakan.

0: Wah, Masya Allah, anak-anak hebat. Namanya siapa sih?
1: Rama.
0: Siapa?
1: Rama.
0: Kalau kamu namanya siapa?
2: Argo.
0: Kalau ini namanya siapa?
3: Afisah.
0: Afisah. Kalau itu?
3: Yang ini? Ashifa.
0: Tadi baca doa, baca apa sih?
3: Al-Fatihah.
0: Surah Al-Fatihah. Sama?
4: Sama apa lagi?
3: Ayat kursi.
0: Sama ayat kursi. Tepuk tangan dong. Masya Allah, anak-anak hebat. Semoga kita semuanya semakin rajin, Bu Gia, ya, baca Al-Qurannya. Terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali.
4: Hati-hati ya.
0: Tepuk tangan sekali lagi. Wah, anak-anak hebat.
4: Terima kasih.
0: Baik. Nah, Bu Gia, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya,
4: iya,
0: sudah baca ayat suci Al-Quran juga.
4: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kalau kita menari? Siapa di sini yang suka menari? Katakan saya.
5: Saya.
0: Siapa yang suka memetik bunga? Katakan saya. Selanjutnya apa, Bu Gia?
4: Betul sekali Kak Ijam tadi, yang Kak Ijam sampaikan. Siapa yang suka petik bunga? Karena bunga, tariannya tentang bunga-bunga.
0: Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ini dari mana sih, Bu Gia?
4: Tari bunga ini persembahan dari kelas anggrek.
0: Kelas
4: Ayo,
0: anggrek.
4: Boleh siap-siap kelas anggrek. Iya, iya. Nah, kelas anggrek ada Fajrina, Kansa, Aurora, Raihana, Akila,
0: Adel,
4: Cantika, dan Arsila.

0: Nah itu dia Bu Gia, tadi kita sudah terhibur ya penampilan dari anak-anak hebat kita dengan bunga mata bunga ya, tarian bunga ya?
1: Iya betul, tari bunga.
0: Oke, Bu Gia mau tahu dong siapa sih yang jadi koreografernya?
1: Nah coba boleh nih. Mana? Gurunya
0: berdiri dong.
1: Dulu kita kasih gurunya, yeay.
0: Hebat. Selanjutnya Bu Gia ada penampilan.
1: Waduh,
0: apa lagi?
1: Semangat, wah, sudah tidak sabar. Semangat banget nih yang dari tari kunanta.
0: Oke.
1: Ayo.
0: Penampilan apa Bu Gia?
1: Ya udah kita langsung aja deh Kak Idam karena mereka semangat sekali.
0: Betul.
1: Selanjutnya tari kunanta.
0: Yeay. Ada siapa saja Bu Gia?
1: Nah, tari kunanta ini dari kelas Melati ada Ahyar,
0: Zafran.
1: Ada Mikael.
0: Halo Mikael.
1: Rama.
0: Halo Rama.
1: Albi.
0: Dava.
1: Dan Akhtar.
0: Oke, dan Akhtar. Yuk kita kasih tepuk tangan buat tarian kunanta.

0: Ayo tetap di atas panggung, sini sini sini. Ayo semuanya.
1: Ya, boleh, boleh kesini dulu.
0: Di tengah, di tengah. Oke, ini latihannya berapa lama?
2: Berapa lama?
1: Lama atau sebentar latihannya?
0: Berapa? Lama atau sebentar?
3: Lama.
0: Berapa lama?
3: 9.
0: 9 bulan katanya.
1: Masya Allah.
0: Wah, lamanya. Yang ngajarin siapa menari?
3: Bu Guru Umar.
0: Bu Guru siapa?
3: Mar.
1: Bu Guru Mar.
0: Tepuk tangan dong buat semua guru-gurunya yang luar biasa. Dan katanya juga support ayah bunda ya Bu Gia.
1: Iya betul sekali Kak Idam. Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya buat ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, bunda-bunda yang telah mensupport kegiatan kami. Terima kasih banyak.
0: Silakan kembali ke tempat
1: lewat
0: anak-anak soleh. Wah, okay. Semakin seru ya Bu Gia. Kita
1: iya
0: sudah
1: dong.
0: Dihibur sama adik-adik tercinta. Selanjutnya apalagi nih Bu Gia?
1: Nah selanjutnya kita jalan-jalan dulu nih ke Bali.
0: Wah wah wah, jalan-jalan ke Bali.
1: Iya karena kita akan menyaksikan tari Bali Kak Ida.
0: Tari Bali? Oh yang ini?
1: Ya tari wah. Bali ini persembahan dari kelas Matahari. Ada siapa aja ya?
0: Siapa
1: ada
0: ya?
1: Kaila.
0: Halo Kaila.
1: Afika.
0: Halo Afika.
1: Huri.
0: Halo.
1: Arshila.
0: Halo Arshila.
1: Alicia.
0: Halo Alicia.
1: Kanza.
0: Halo Kanza.
1: Andi Anbian.
0: Halo.
1: Dan Faiza.
0: Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah yuk untuk tari Bali.
4: Yeay.

0: Yeay.
1: Yeay. Tepuk tangan yang paling meriah dong. Bu Gia, ini luar biasa ya. Anak-anak kita ini tampil percaya diri. Walaupun tadi ada yang tidak muat gitu.
0: Iya,
1: tetapi langsung
0: cari posisi. Gimana nih Kak Idam? Panggungnya RRI kurang gede kayaknya.
1: Tapi luar biasa percaya dirinya tampil. Tepuk tangan sekali lagi.
0: Tepuk tangan.
1: Terima kasih.
0: Silakan. Terima kasih kelas Matahari.
1: Wah, kita sudah diajak ke Bali ya sama kelas Matahari.
0: Nah, selanjutnya kita ke kelas. Kelas apa ya? Kelas A. Ya, oke, kita akan menyaksikan penampilan dari kelas anggrek dengan tari indah.
1: Tepuk tangan. Ada siapa, Bu Gia?
0: Ada Abisar, Fayat, Ibrahim, Aska, Reski, Holid, Imran, Al, sama Fadli.
1: Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.

0: Wah, serunya. Tadi kita sudah diajak ke Bali dengan tari Bali.
1: Iya, betul.
0: Terus kita sudah tari Badindin. Ada yang tahu tari Badindin dari daerah mana?
1: Dari mana ya?
0: Aceh? Bali?
1: Dapat hadiah nggak ini Kak Idam kalau jawab?
0: Dari Minangkabau, Sumatera Barat. Oke, kita lanjut lagi Bu Gia ya. Tari sudah, nyanyi tadi sudah, baca ayat suci Al-Quran sudah. Sekarang apa lagi Bu Gia?
1: Nah, setelah ini ada penampilan fashion show. Tapi Bu Guru mau sampaikan dulu. Untuk yang sudah tampil, duduknya harus rapi Kak Idam.
0: Betul.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak juga penontonnya boleh duduk rapi juga. Mana duduk rapinya? Masya Allah.
0: Oke, selanjutnya yuk adik-adik kita sama-sama saksikan
1: penampilan ya fashion show dari kelas Melati.
0: Tepuk tangan.
1: Ayo. Nah, untuk fashion show ini ada Argo,
0: halo,
1: Alfa Rizky, Arsam, Dirga dan Syahril.
0: Oke, silakan.

0: Oke, Bu Gia, sebelum kita lanjut, kita mau wawancara dulu nih sama pihak TK Biringkanaya, biar kita kenalan ya dengan TK Biringkanaya. Yuk, kita panggil yuk, Bu Gia.
1: Ada siapa? Siap-siap. Ibu Mariani Rais, boleh naik ke atas panggung.
0: Bu Mariani, apa kabar Bu Ani?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, nah Bu Ani, ini tentu ayah bunda yang lagi mendengarkan dan yang lagi nonton mau kenalan nih sama TK Biringkanaya. Kan tadi sudah melihat penampilan anak-anak yang luar biasa hasil didikan dari TK Biringkanaya. Tapi kita mau kenalan, boleh diceritain profilnya seperti apa?
2: Baik, terima kasih Kak Idam atas kesempatan memberikan ke semua anak didik PAUD Biringkanaya untuk tampil. Alhamdulillah, PAUD Negeri Biringkanaya beralamat di Jalan Abdul Karim 2. Sekolah kami terletak di lingkungan masyarakat Kelurahan Bulurokeng. Kami berkomitmen memberikan pendidikan yang menyenangkan, aman, ramah anak, dan sehingga membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Saya kira seperti itu, Kak Idam.
0: Oke, kalau kegiatannya seperti apa, Bu Ani?
2: Di PAUD Negeri Biringkanaya, anak belajar melalui bermain, Kak Idam. Mereka belajar mengenal nilai-nilai agama dan karakter, berkomunikasi, bersosialisasi, berkarya, serta melatih kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Kami juga memberikan kesempatan kepada anak untuk tampil dan menyampaikan pendapat sehingga rasa percaya dirinya berkembang dengan baik. Saya kira seperti itu.
1: Iya. Boleh diceritain Bu Ani, ada siapa-siapa aja di kelas, siapa, ada bu guru siapa, mungkin ya Kak Idam, supaya lebih kenal jumlah siswanya kayak gitu. Dari kelas, kita dari kelas A dulu Bu Ani, kelas A ada bu guru siapa
2: di
1: kelas A?
2: Kebetulan karena di PAUD Negeri ini kami membuka 4 kelas dulu di awal. Yang pertama itu usia 4-5 tahun di kelas Tulip, dengan dibimbing oleh ibu guru Dea dan ibu guru Amma. Kemudian
1: ibu guru Dea, ibu
2: di kelompok Amma. B itu ada 3 kelas. Yang pertama di kelas anggrek dibimbing atau dibina oleh ibu guru Jenny dan ibu guru Haji
1: Suryani.
2: Haji Suri. Kemudian
1: Ibu Jenny, Ibu Suri.
2: Kemudian di kelas matahari yang kebetulan saya sendiri dibimbing oleh ibu guru Ani dan ibu guru Gita.
1: Hai Ibu Guru Ani.
2: Dan satu lagi di kelas melati dibimbing oleh atau dibina oleh Bu Guru Hardiyati dan Ibu Guru Mar.
1: Hai Bu Mar, Bu Yati.
2: Kemudian di kantor ada Ibu Guru Mala, Ibu Guru Kepala Sekolah dan Ibu Guru Gia.
1: Ya, ada. Halo, juga. Hai Kak Idam.
0: Nah kalau prestasinya boleh diceritain?
2: Oh iya, meskipun PAUD Negeri, meskipun sekolah belum cukup setahun berdirinya, namun beberapa anak berbakat Kak Idam. Kami senang mengikuti kompetisi baik di tingkat kota, baik di tingkat sekolah, kecamatan dan kota. Ada yang juara mewarnai, fashion, gerak dan lagu, hafalan sura, karnaval dan kegiatan seni lainnya Kak Idam. Namun yang utama bagi kami adalah

0: menuangkan kemampuan mereka, bakat mereka, kreativitas mereka, dan kemampuan mereka. Juga kegiatan seperti ini membantu meningkatkan percaya diri, keberanian tampil di depan umum, kemudian menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak tentunya.
1: Saya kira alhamdulillah, seperti itu. Ya, jadi acara seperti ini bagus sekali ya, Bu Ani.
0: Bagus sekali ya.
1: Selain anak-anak mendapat kesempatan untuk tampil, yang paling penting itu sepertinya pengalaman ya, Bu Ani.
0: Ya, betul.
1: Pengalaman mereka ya dapat, terus
0: di sinilah mereka dilihat kemampuan dan kreativitasnya ya, Bu Lugia, bisa tampil di depan umum.
1: Pesan dan kesannya buat orang tua, Bu Ani, gimana nih? Siapa tahu ada yang mau disampaikan buat orang tua.
0: Saya kira mendidik anak itu, mari kita sama-sama sharing dengan guru dan orang tua untuk melanjutkan apa yang kami ajarkan di sekolah, untuk memberi pendidikan yang sama di rumah ketika berada di rumah, khususnya kedisiplinan, sehingga mereka dapat memahami tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Saya kira seperti itu.
1: Ya, jadi pentingnya kerjasama ya, betul kerjasama, Bu Guru? Ya, betul. Pentingnya kerjasama antara ibu guru dan orang tua.
2: Oke, tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Ibu Ani. Nah, sebentar lagi nih kita udahan. Tapi sebelum kita udahan, Bu Gia, kita kan sudah kenalan dengan TK Biring Kanaya. Nah, kita mau lanjut lagi, Bu Gia. Ada penampilan apa lagi sih?
1: Selanjutnya ada penampilan dari kelas Melati dengan Tari Mayal Mayal.
2: Yeay!
1: Ada Hafiza.
2: Halo Hafiza.
1: Ashifa.
2: Ashifa.
1: Naura.
2: Naura.
1: Afia.
2: Afia.
1: Gina.
2: Gina.
1: Dan Afifa.
2: Dan Afifa. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.

0: Nana Caca, ada Gania, Aisyah, Aiswa, Azela, Alif, Irsyad, Aska, Muhsin, Indi, Abisha, Arumi, dan Akila. Rame ya Kak Idam, rame?
1: Rame ya, sudah seperti banana ya. Musik.

0: Ya, sebentar lagi kita udah selesai nih Bu Gia. Tapi kalau tadi kita sudah ke Bali.
1: Iya.
0: Kita tadi sudah ke Minangkabau. Sekarang kita mau kemana lagi nih Bu Gia?
1: Habis ini kita mau jalan-jalan ke timur.
0: Papua?
1: Betul sekali.
0: Ada tari
1: Yamko Rambe Yamko.
0: Silakan.
1: Dari kelas Matahari.
0: Ayo. Ada siapa saja?
1: Ada Fatir, Ryan, Zuli, Nabil, Ardi, Fairel, Ahmad, dan Rifki.

0: Terima kasih adik-adik yang sudah menari tari Papua. Nah, Bugia, tanpa terasa nih kita sudah ada di penghujung acara nih. Tapi nanti masih ada persembahan satu yang terakhir.
1: Betul
0: semua
1: sekali, Kak.
0: Semua anak-anak dan juga semua guru-guru ya. Nanti akan menyanyikan lagu apa, Bugia?
1: Kita akan menyanyikan lagu Rukun Sama Teman.
0: Rukun Sama Teman. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri ya acara ini. Dan kita mau ucapkan terima kasih nih Ibu Gia untuk tentunya TK Biringkanaya Kota Makassar. Tepuk tangan untuk TK Negeri Biringkanaya. Terima kasih untuk kepala sekolah, guru-guru, dan tentu acara ini didukung oleh RRI Makassar dan kerjasama dengan
1: Dinas Pendidikan Kota Makassar.
0: Akhirnya saya Kak Idam.
1: Dan saya Ibu Gia.
0: Dan juga kru RRI Makassar, ada Kak Yudi, Kak Dwiki, Kak Rahman, Kak Oki, dan semuanya undur diri. Yuk kita sama-sama saksikan.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
5: Emang kamu butuh?
4: Sebenarnya nggak terlalu sih.
5: Terus, kenapa kamu beli?
4: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
5: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
4: Tapi kan murah, Raff.
5: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
4: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuma disimpan.
5: Makanya, Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
4: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
5: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
4: Oke, Raff. Berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
5: Nah, itu baru bijak.
4: Belanja bijak, hidup lebih tenang.

94,4 FM Bro Satera di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus temani Anda di musik dan informasi. Dan salah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pada 10 Oktober kemarin, BMKG Wilayah 4 Makassar pendengar ini memperkirakan kualitas udara di sejumlah wilayah termasuk Makassar, Maros, dan Goa berada pada kategori sedang hingga tidak sehat sampai 13 Oktober. Kondisi ini dikaitkan dengan sebaran asap kebakaran hutan dan lahan, dan masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas berat di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, terutama anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan. Dan pendengar Pro 1, itu dia salah satu informasi yang kami hadirkan. Dan info kesehatan lainnya, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan memperkuat pemantauan penyakit serupa influenza dan infeksi saluran pernafasan akut berat. Hingga Oktober, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menyatakan belum menemukan kasus influenza A di wilayah Sulawesi Selatan meskipun peningkatan aktivitas virus terpantau secara nasional. Dan dengan adanya informasi seperti ini, walaupun belum ditemukan kasus influenza A, namun masyarakat tentu perlu menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk, beristirahat cukup, dan memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang memburuk. Pendengar, tetaplah bersama kami di Makassar siang ini. Kami masih akan terus temani Anda dengan sejumlah informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan.

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, berikut kami sampaikan untuk Anda informasi kesehatan lainnya di musik dan informasi. Pendengar, pemerintah Kota Makassar menjalankan penelusuran atau tracking tuberkulosis yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis, program yang diumumkan pada Agustus yang direncanakan berlangsung hingga November 2026 mendatang untuk mempercepat penemuan kasus dan penanganan pasien. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa TBC ini dapat menular melalui udara. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dukungan keluarga dan kepatuhan menjalani pengobatan sangat penting untuk memutus penularan. Informasi lain, pendengar, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai demam berdarah dan menjalankan gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, atau memanfaatkan kembali barang bekas, serta melakukan langkah pencegahan tambahan untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah, pemberantasan sarang nyamuk perlu dimulai dari rumah sendiri. Jangan menunggu ada tetangga untuk terkena DBD untuk membersihkan tempat penampungan air.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Wakwak Land. Yay!
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Dek, berhenti dulu. Jangan jalan aja sambil lihat ponsel.
3: Wah, maaf Bu. Saya pikir tadi jalannya sepi.
2: Ya tetap aja, jalanan itu penuh resiko loh. Sekali aja kamu lengah, bisa bahaya tahu.
3: Iya, ngerti Bu. Tapi tadi saya cuma balas chat kok.
2: Emang dengan balas chat bisa selamatin nyawa kamu? Ya enggak kan?
3: Iya Bu, mulai sekarang saya pastikan dulu deh kanan kirinya, baru saya jalan.
4: Bermain ponsel saat melintas dapat membahayakan nyawa Anda.

Pendengar itu dia, sudah kami hadirkan Setengah Hati Merindu dari Judika Mermanik bersamaan kita di Musik dan Informasi. Dan pendengar, di segmen akhir kebersamaan kita, kami akan hadirkan informasi terakhir pendengar untuk Anda di info kesehatan. Pemerintah Kota Makassar menggelar kegiatan cek kesehatan gratis di Oktober ini untuk pengemudi ojek online ya di Nipah Mall, dan kegiatannya mendorong pemeriksaan kesehatan sebagai upaya mendeteksi penyakit sejak dini termasuk pada pekerja yang memiliki mobilitas tinggi. Dan tentu pekerjaan yang sehari-hari ya berada di jalan juga perlu memperhatikan kondisi tubuh, menjaga pola makan, beristirahat cukup, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan perkara tetap sudah kami temani Anda di Musik dan Informasi Makassar Siang. Untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam dinamika olahraga Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: kejutan pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang 2 kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendangnya. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Cody Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam.

0: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melakukan

0: kedua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tamu.

0: sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: I agree. I think we created a lot of chances and how we created the chances of
3: dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
2: I think we played good football. We were the
3: zone. Saya memainkan bola yang bagus.
2: And I think the amount of chances we created is
3: dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
1: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was first time in the first half.
3: Game berjalan cukup kencang dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sudah lah.

FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemauan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Stinky, jangan tutup dirimu. Sudah menemani kebersamaan kita mendengar di musik dan informasi Makassar siang akhir pekan. Di kebersamaan kita di hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026. Dan pendengar menemani Anda tentunya di Pro 1 RRI Makassar, menemani Anda yang tengah menjalani aktivitas atau tengah menikmati waktu bersantai di akhir pekan ini. Sekarang sudah 37 menit dari pukul 12, tentu waktu yang pas untuk istirahat. Nah, pendengar Pro 1, hari Minggu seperti ini lagi apa yang kita bikin ya di jam 12 lebih. Mungkin ada yang lagi makan siang, ada yang lagi rebahan di tempat tidur sambil main HP, sambil dengar Pro 1, atau ada yang mungkin lagi jalan-jalan ya, atau kumpul sama teman-teman atau keluarga, atau ada yang sibuk bekerja karena memang tidak semua orang bisa libur di hari Minggu. Atau mungkin ada di antara Anda yang sudah berencana mau kemana begitu ya, tetapi ujung-ujungnya malah betah di rumah. Apapun aktivitas tak hari ini, semoga tetap menyenangkan tentunya dan bisa kita nikmati. Buat yang mau istirahat, biar bisa recharge energi untuk menghadapi hari esok ya. Dan untuk Anda yang masih kerja, semoga lancar urusan tak. Dan yang belum makan siang, ayo makan siang dulu ya. Dan pendengar menemani Anda di akhir pekan ini, kami masih terus akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di musik dan informasi.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sahabat budaya, jika berlibur ke Toraja, Sulawesi Selatan, sekitar 450 km dari kota Makassar, terasa ada yang kurang tanpa berfoto dengan latar belakang rumah tongkonan. Berbahan material kayu, bentuk atap melengkung menyerupai perahu. Dinding rumah tongkonan dihiasi ukiran-ukiran indah, dengan tiang depan berdiri kokoh, bersusun tanduk-tanduk kerbau berwarna hitam atau belang putih. Selain tanduk kerbau, di beberapa rumah tongkonan terdapat patung kepala ayam atau patung naga yang menandakan jika pemiliknya adalah orang yang dituakan. Oleh karena itu, keunikan rumah adat tongkonan sangat bergantung pada peranan penguasa atau penghuni rumahnya. Dahulu kala, rumah tongkonan berdasarkan fungsinya dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan untuk berdiskusi atau bermusyawarah. Jika diidentikan di masa kini, tak ubahnya sama seperti balai pertemuan yang menjadi penting kehadirannya, karena di tempat ini menghasilkan keputusan-keputusan besar atau aturan-aturan adat yang akan diberlakukan. Seiring berjalannya waktu, rumah yang awalnya digunakan sebagai tempat berkumpul untuk musyawarah kemudian berkembang menjadi rumah adat sebagai rumah tempat tinggal yang dimiliki secara turun-temurun anggota keluarga sesuai marganya atau status sosial pemiliknya. Berdasarkan istilah, tongkonan itu berasal dari kata tongkon dalam bahasa Toraja yang berarti tempat duduk atau menduduki.
1: Jadi tongkonan itu pengertiannya ada dua. Tongkonan sebagai bangunan rumah di mana orang-orang dari tongkonan itu atau dari wilayah adat itu datang tongkon. Tongkon artinya duduk.
2: Duduk. Ya.
1: Duduk. Duduk. Jadi tongkonan tempat kedudukan atau tempat kiblat sebenarnya. Tongkonan inilah yang membuat orang Toraja menjadi masyarakat sentrifugal. Berputar pada porosnya tetapi kembali masuk ke dalam. Makanya orang Toraja dimanapun di Jakarta, di Amerika, di Eropa kembali kawin di tongkonan. Dia lahir di sana, dia kawin di sana, dan dia juga diupacarakan kematiannya di sana.
0: Dotrandes Simon Petrus M. Hum, seorang budayawan Toraja, lebih memaknai arti tongkonan berdasarkan fungsi utama rumah adat tongkonan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan Toraja. Apa yang menjadi keunikan masing-masing dari rumah adat tongkonan itu sangat bergantung pada pemilik atau penghuni rumahnya, sehingga rumah tongkonan dapat dibedakan berdasarkan jenis tongkonannya.
3: Pertama, tongkonan layuk atau tongkonan tobara atau tongkonan kabarasan atau di sini tongkonan paipinan. Jadi ada tiga nama. Boleh disebut tongkonan layuk tergantung di mana, ya. Boleh disebut tongkonan kabarasan bara. Bara itu artinya kayu terakhir dalam

0: Dalam rumah itu semua kayu bergantung, itu namanya bara. Jadi kalau dia sebagai tongkonan atau bara, semua komponen dalam wilayah adat itu tergantung sama dia. Dan kemudian paipinan-paipinan itu tongkonan pimpinan. Di bawahnya lagi ada kelompok tongkonan, namanya tongkonan pekamberan, yang membidangi pemerintahan adat. Jenis tongkonan yang lain namanya pesio aluk, yaitu pelaksana-pelaksana ritual aluk rambu tuka dan rambu solo. Macam-macam tugasnya, toma rangga, toma takda, toma lele, toma remba, ya, toma pesung, toma mamang, toma serek. Itu melaksanakan ritual, namanya pesio aluk, pelaksana ritual baik rambu tuka maupun rambu solo. Ya, jenis keempat itu namanya tongkonan tumpu, tongkonan yang diperbantukan. Ya, tongkonan yang diperbantukan kepada penyelenggara adat. Kau begini. Nah, kemudian jenis tongkonan yang lain yang kelima adalah namanya tongkonan batuak riri atau tongkonan parapuan. Itu tongkonan keluarga.
1: Setiap rumah adat tongkonan memiliki posisi dan peran masing-masing dalam pemerintahan adat maupun dalam rumpun keluarga pemiliknya, termasuk fungsi-fungsi penting dalam ritual aluk tudolo. Selain itu, setiap bagian bilik ruang dalam rumah tongkonan ada peruntukannya masing-masing. Bagian dalam rumah adat ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pada bagian selatan untuk kepala keluarga, bagian tengah untuk pertemuan keluarga, dapur, tempat makan dan tempat meletakkan orang yang sudah meninggal, serta bagian utara untuk ruang tamu, tempat meletakkan sesaji dan juga tempat tidur anak-anak. Pembagian ruang ini tidak boleh dilanggar karena dipercaya menyebabkan petaka. Sebagai semua rumah adat, tentu pembangunannya pun tidak boleh sembarangan, tetapi selalu penuh perhitungan mulai dari bentuk, desain, dekorasi ukiran, hingga posisi rumah, selalu mengandung nilai-nilai filosofi tertentu yang sangat erat dengan kebudayaan setempat. Rumah adat tongkonan banyak aspek yang memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat besar, mulai dari nilai sosial, budaya, hingga agama dan kepercayaan aluk tudolo. Lebih dari itu, rumah adat tongkonan juga memiliki beragam fungsi, yaitu sebagai pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pusat kemasyarakatan, dan pusat stabilisator sosial. Sekian topik bahasan tentang tongkonan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Kure Sumangat.
2: Makassar siang.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita masih terus bersama di Makassar siang ini dan melanjutkan kebersamaan kita sampai pukul 14 siang nanti, menemani Anda yang tengah menikmati suasana santai atau ada yang beraktivitas di akhir pekan ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi program Obsesi, obrolan seru siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,4 FM atau Anda yang mendengarkan di AM 1359 kHz atau juga pemancar relay yang ada di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Anda yang saat ini menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda mendengar kami di Bantaeng di 99,0 MHz, di Sinjai dan sekitarnya di 88,8 MHz, Sidrap di 98,7, Nrekang di 88,8 FM, di Kota Palopo dan sekitarnya di 101,2 FM, dan di Toraja Utara di 90,6 FM.

0: cerita-cerita atau kisah-kisah yang menginspirasi. Dan kali ini narasumber saya, tamu saya ini beliau seorang ASN juga. Dan kalau mungkin dulu game sering dianggap sekedar membuang waktu begitu ya, nah ternyata industri gaming saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat. Dan tamu saya kali ini melihat peluang itu, dan kita mau tanya-tanya apa yang kemudian melatar belakangi sehingga membuat sebuah usaha ya, namanya Do Game Station. Dan pendengar sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Narasumber saya siang hari ini namanya Indra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar. Udah muncul belum sih di layar? Kita sapa, halo Indra.
1: Halo Kak.
0: Terima kasih sudah main-main ke Studio Pro 1 RRI Makassar. Sebenarnya sudah dijadwalkannya itu sudah dari beberapa
1: ya, betul.
0: Waktu lalu begitu ya. Ya
1: betul. Dari bulan Mei kalau nggak salah.
0: Dari bulan Mei?
1: Iya.
0: Dan baru kesampaian ya, sekarang
1: baru
0: begitu.
1: Bisa diberi kesempatan kita ketemu hari ini.
0: Katanya jadwalnya padat ya.
1: Padat sih ya. Gitu, karena kan bukan kesibukan lain juga sebagai ASN kayak gitu.
0: ASN juga.
1: Ya.
0: Oke, dan kabarnya ASN-nya itu bukan di Makassar.
1: Bukan.
0: Tapi di Papua.
1: Iya, di Papua, di pedalaman Papua.
0: Di pedalaman Papua. Tepatnya ya. Di mana, Kainta?
1: Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, di Ilaga.
0: Di Ilaga.
1: Iya.
0: Oke, dan kalau di Papua sendiri sudah berapa lama, Kainta?
1: Saya merantau ke Papua itu dari Agustus 2013. Mm-hmm. Ya di situ kebetulan ada tes CPNS, ya coba-coba.
0: Oh.
1: Ya, okay. Alhamdulillah keterima akhirnya sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Ya.
0: Dari 2013
1: sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Iya.
0: Dan aslinya sebenarnya?
1: Aslinya saya besar kecilnya lahirnya di Makassar.
0: Oh, Makassar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Besar kecilnya Makassar. Orang tua Bugis. Satu bapak saya Bugis Sidrap, ibu saya Bugis Baru. Tapi lahirnya di Kota Makassar.
0: Lahirnya di Kota Makassar. Yeah. Dan kerjanya dari 2013 di Papua.
1: Papua.
0: Dan kalau di sana bidang apa sih?
1: Saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terkait perencanaan pembangunan daerah. Di Bapeda.
0: Oke, biasanya aktivitasnya apa?
1: Ya, menyusun program kegiatan yang mendukung terkait visi misi Pak Bupati, terkait pembangunan daerah, tata kotanya bagaimana. Semuanya itu yang kami kerjakan.
0: Oke, dan ceritakan gimana sih di sana gitu, yang indah, yang baik-baiknya dulu di memorinya.
1: Ya, orang kan berpikirnya Papua itu ya ketinggalan. Sebenarnya bagaimana ya? Di tempat saya itu di Kabupaten Puncak, tempatnya enak, udaranya bersih.
0: Wow.
1: Karena kami itu Kabupaten Puncak salah satu kabupaten tertinggi di Indonesia, mungkin bisa dicek juga di ketinggian 4.000 meter dari ketinggian laut. Jadi ya, udara bersih, enak, nyaman. Ya, tapi ya pasti ada sisi positif negatifnya lah ya, mungkin dari gangguan gangguan keamanan dan lain-lain.
0: Dan katanya lagi bergejolak sekarang.
1: Ya, lagi bergejolak.
0: Seperti apa situasi akhir-akhir ini?
1: Ya, memang kita tidak bisa memprediksi ya situasi di sana. Kalau mau dibilang aman, enggak juga. Mau bilang tidak aman, ya masih bisalah beraktivitas. Ya. Tapi untuk saat ini ya saya diperkenankan dari kantor saya untuk work from anywhere. Karena di bidang saya ini tidak menuntut saya harus ada di kantor, bisa dikerjakan di mana saja. Kayak gitu. Jadi kemarin saya habis pulang dari perjalanan dinas, makanya kebetulan singgah di Kota Makassar, dan paling besok saya balik lagi.
0: Jadi aktivitasnya tuh keseharian, kesibukan pindah-pindah.
1: Iya, jadi kadang ke kementerian, kadang balik lagi ke Papua, kayak gitu. Ya itu kesehariannya kayak gitu. Jadi makanya dari kemarin mau minta, aduh saya mau sekali datang ke sini juga kan, sekaligus mempromosikan. Tapi ya belum ada waktu dan kesempatan yang pas kayak gitu.
0: Oke, dan ini berapa hari nih di Makassar?
1: Sudah dua hari. Kemarin baru tiba.
0: Oh, kemarin baru tiba. Oke. Kalau tadi, jadi alasan kemudian ada kebijakan WFA itu salah satunya karena?
1: Iya.
0: Kondisi?
1: Kondisi.
0: Sebenarnya kondisinya tidak amannya itu seperti apa sih, walaupun tadi disebutkan masih bisa beraktivitas?
1: Ya, karena kan di sana banyak isu-isu terkait, ya taulah, gerakan-gerakan yang separatis kayak gitu kan. Jadi di tempat saya memang ada gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi kebanyakan korbannya ya sipil kayak kami, pendatang kayak gitu. Terus selain itu aparat keamanan juga pun juga sering jadi korban. Jadi kita pun kerja juga serba terbatas. Selain dari gangguan keamanan juga, ya kami juga di sana itu nggak ada listrik, nggak ada listrik, internet susah. Jadi kami itu pakai semacam panel surya kalau untuk listrik atau genset. Terus untuk listrik ya kita paling pakai Starlink gitu. Karena ada jaringan telekomunikasi, tapi itu terbatas. Kadang hilang, kadang hilang, muncul kayak gitu.
0: Wah, berarti, tapi kok betah ya?
1: Bukan betah sih sebenarnya, karena ya mau tidak mau.
0: Dan kayak apa, kesehariannya, hobinya berkaitan dengan yang namanya dunia digital begitu.
1: Iya.
0: Kesiksa dong.
1: Ya, makanya waktu 2013 itu saya kesana belum ada jaringan telekomunikasi.
0: Wah,
1: nggak ada. Jadi terus nggak ada listrik. Jadi, aduh, saya pertama kali kesana itu baru satu minggu mau kabur. Karena ya kita dari kota Makassar yang dengan segala akses dan fasilitas yang ada, tiba-tiba ke daerah pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Kita mau bikin apa?
0: Terus yang komentar, kenapa memang katanya di situ?
1: Kenapa saya mau ke situ ya? Yeah. Karena ya dulu saya, kakek saya dulu kasih saya pilihan. Kamu mau kerja di swasta atau mau di negeri? Saya bilang ya mana-mana saja. tapi saya berpikir ya sudah, saya ikut kakak saya ke Papua. Kebetulan katanya ada tes CPNS, ya sudah ikut saja. Tes, alhamdulillah lulus. Kepilih, ya sudah ditempatkan di situ. Tapi pas lulusnya itu nggak langsung kayak yang kayak sekarang kan, enak lulus, terima SK, prajabatan, selesai. Sana itu saya lulus 2013, terima SK-nya 2017. Jadi ya lama yang nunggunya. Sambil nunggu itu saya ya honorer dengan gaji yang ya bisa dibilang, mau bilang pas juga enggak ya, karena gini, di sana itu harga kebutuhan pokok itu tinggi. Kayak air mineral yang 600 ml saja harganya 25.000. Bensin 50.000 per liter.
0: Ya.
1: Jadi semen 1,2 juta per sak. Jadi memang harga-harga di sana jauh dengan
0: jadi banyak culture shock waktu.
1: Iya, jadi saya kaget. Aduh. Saya datang ke sana pas bulan ada pas bulan puasa itu mau beli makanan kan, takjil.
0: Iya.
1: Ya kalau kita kan beli takjil di sini, beli pisang hijau apa, beli pisang hijau satu berapa, 20.000. Di Makassar 5.000 dapat satu. Jadi ya pasti kaget lah dengan situasi di sana yang sangat-sangat jauh berbeda. Tapi ya saya memilih tetap bertahan di sana. Karena apa ya, di Makassar mungkin saya belum menemukan rezeki saya. Entah itu terkait pekerjaan kan, saya cari-cari, aduh kayaknya gak, memang saya harus merantau. Namanya laki-laki kita ini, saya prinsipnya pergi pakai sarung, pulang pakai jeans. Artinya harus ada perubahan. Apalagi saya kan anak pertama. Terus kita laki-laki, ya harus tahan banting lah.
0: Dan kabarnya tadinya kan 2013 katanya hampir nyerah gitu. Yang membuat bertahan akhirnya membuat, 2013 lama loh.
1: Iya, yang membuat bertahan itu pertama ya orang tua sih.
0: Okay.
1: Karena orang tua menaruh harapan yang besar terhadap saya. Karena segala pengorbanan yang mereka berikan ke saya, itu pun saya berangkat ke Papua biaya dari mereka. Jadi pasti harus saya balas dengan sesuatu yang lebih lah. Jadi saya kadang telepon sama orang tua, walaupun jaringan enggak, ya sudah pakai internet kan, dulu pakai BBM kan, apa BlackBerry. Ya komunikasi ya cari-cari, kadang di kantor-kantor dinas saya konekkan wifi, dulu pakai ya pakai internet itu, konek sama orang tua baik-baik saja di sini. Tapi saya nggak betah sebenarnya mau pulang, tapi bertahan saja karena ya kita harus tinggalkan zona nyaman sih. Karena uang itu pasti selalu berada di tempat yang tidak nyaman.
0: Dan akhirnya apa, dengan hijrah ke Papua banyak membentuk diri juga ya, pribadinya betul. Indra ya.
1: Yang saya syukur itu karena apa ya, mental terbentuk sih. Betul-betul kayak ditempa habis-habisan. Entah kayak itu ya, enggak semua orang kan suka sama kita kan.
0: Iya.
1: Ya, apalagi saya ini pendatang. Datang ke daerah yang antah berantah dengan situasi keamanan yang tidak terjamin.
0: Pernah ada pengalaman?
1: Pernah. Jadi kita malam-malam orang baku kejar, baku saling tembak-tembak kayak main PUBG kayak gitu.
0: Jadi ini langsung ya. Pakai konsolnya.
1: Iya, jadi makanya ya ada kayak gitu.
0: Oh,
1: ditembak di tempat.
0: PUBG dunia nyata ya.
1: Ya, gitu-gitulah maksudnya.
0: Ya.
1: Ya, sudah hal yang umum yang kita lihat di sana. Apalagi memang di daerah pedalaman. Jadi kita ke sana itu dari sini ke Makassar, ke Timika, Timika saya harus naik pesawat capung lagi kan, terbang ke sana. Sekitar 30 sampai 45 menit sampai di Bandara Aminggaru Ilaga. Okay. Pesawat kecil.
0: Jadi Makassar.
1: Iya, Makassar, terbang ke Timika.
0: Oke. Okay.
1: Timika, dari Timika saya lanjut pesawat kecil ya, pesawat capung ya, yang Twin Otter itu. Pesawat karavan, lanjut terbang ke atas gunung.
0: Wah, dan biayanya
1: ya lebih mahal ke sana dibandingkan ke luar negeri.
0: Total berapa?
1: Ya,
0: sekitaran.
1: Satu kali jalan untuk ke sana itu 10 adalah.
0: 10-an.
1: Iya, 10-an.
0: Oh, per orang. Dan kabarnya katanya akhirnya 2013 sampai sekarang bertahan karena sudah jadi kepala dinas ya.
1: Belum sih, masih kepala bidang.
0: Oh, kepala bidang.
1: Iya.
0: Oh, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Dan kan ini katanya suka gaming juga.
1: Iya.
0: Dan yang namanya teknologi segala macam.
1: Iya.
0: Terus gimana dong waktu itu? Jadi, pas di Papua.
1: Jadi kan sebenarnya ya suka main game sih. Ya waktu kecil kan saya kan sekolahnya di sini di BTP.
0: Iya.
1: Saya di SD Tamalan Raya 4 situ. Dan dekat sekolah itu ada rental PS. Ah, itu sering. Jadi pulang sekolah main game. Masih PS1 kan dulu itu.
0: Iya.
1: Sudah. Ya situ main game PS. Tapi saya lebih sukanya main game PS dibandingkan kayak mobile sih. Dan kebanyakan sekarang kan yang game-game sekarang kan kayak PUBG, terus apalagi ya, saya nggak tahu sih game-game yang mobile itu, saya lebih senangnya yang konsol, Nintendo, kayak gitu. Memang dari kecil sangat suka.
0: Game-game favorit apa?
1: Ya, paling football.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pas ke Papua, terhenti?
1: Terhenti. Tapi sempat lanjut sih, karena kan dulu kita bisa download game itu ke laptop kan. Oh sudah, situ sering main sama teman-teman yang di Papua. Kayak gitu.
0: Gimana ceritanya kan sudah jadi ASN. Terus katanya juga jadi pengusaha sekarang begitu ya. Pebisnis yang ada kaitannya dengan
1: gaming.
0: Oke. Sibuk iya, kepala bidang iya begitu. Sudah nyaman juga.
1: Ya.
0: Penghasilannya juga udah oke gitu.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya sampai awal mula kepikiran?
1: Sebenarnya sudah lama sih waktu sama istri sering ngobrol-ngobrol kan. Puncaknya itu pas corona. Corona kena lockdown di Timika. Ya, kan lockdown kan waktu 2020 ya. Lockdown. Saya mikir, ya walaupun kita ASN tetap kena dampaknya juga sih, terasa sekali. Ya. Sudah ngobrol sama istri, kayaknya kita perlu usaha deh. Maksudnya punya bisnis. Bisnis apa yang bagus? Itu kan pasti terlintas. Bisnis apa yang bagus ini? Sempat kepikiran, kalau bagaimana kalau kita bikin laundry? Atau bagaimana kita bikin usaha rumah makan? Aduh, kayaknya gak ada basic sih sebenarnya. Terus saya mikir, kira-kira bisnis apa yang bagus? Saya mikir-mikir bisnis apa yang bagus. Ya mungkin kalau teman-teman coba ditanya, bisnis apa yang bagus? Terus saya temukan jawabannya, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan. Kebanyakan orang berpikir, ah, bisnis apa yang bagus ya? Bisnis ini, tapi cuma tersangkut di pikiran. Tidak pernah terrealisasi. Ya sudah, saya berpikir, saya harus jalan, saya harus mulai nih. Jadi saya pikir-pikir, kira-kira apa? Oh, yang sesuai dengan hobi saya. Saya suka main game. Karena pada saat itu saya sudah punya konsol PS5.
0: Yeah.
1: Saya punya PS5, saya punya PS4. Ah, gimana ya? Gimana? Saya bikin rental PS. Idenya dari situ kan? Kenapa saya nggak bikin rental PS saja? Saya punya konsol kan? Saya bisa mulai dari sini. Yang ada saja saya punya. Ya dari situ ya sudah. Istri juga mendukung. Ya, sudah kita usaha PS saja. Nah, itu awal mulanya. Akhirnya bisa terjun ke dunia gaming untuk usahanya.
0: Oh, jadi itu tips salah satunya ya, yeah, yang dijalankan, yang disukai begitu.
1: Iya, yeah, yang disukai.
0: Sesuai dengan passion.
1: Passion, dan memang harus dijalankan. Kebanyakan orang cuma mikir, ah, saya harus punya usaha, tapi giliran sudah ada modalnya, sudah punya peluang, tidak diambil, takut gagal. Jadi ya sudah, jalan saja. Itu kan gagal sukses kan selalu paket.
0: Itu dari tahun berapa sih, Kak Indra?
1: Saya mikirnya itu kan dari tahun 2020, mikir-mikir-mikir terrealisasi di 2024. Jadi sempat...
0: Oh, di 2024 baru
1: ya, terrealisasi? Jadi saya scroll-scroll itu, saya lihat kan di Jawa itu kan ada rental game itu, rental game Playbox kan, yang box tapi ada game PS-nya kan. Nah, itu awalnya mulai dari situ. Sebenarnya kan usaha itu kan sudah ada sejak waktu saya masih kuliah, sudah ada sih, sewakan PS sama TV, itu sudah ada. Tapi saya baru coba dengan konsep yang pakai Playbox. Ya sudah saya beli Playbox, ada sekitar beberapa, awalnya cuma 3. Terus tambah lagi PS3, PS4. Sudah saya kerja sama dengan adik saya, kebetulan adik saya dia barista di salah satu kafe di Makassar, titip dong di situ. Siapa tahu ada orang yang mau main apa sambil ngopi, sambil nongkrong, main game. Pas titip, saya tanya, bagaimana? Ada yang main gak? Ada, berapa? Ya 2 orang, 1 orang. Kok lama? Di situ ya, aduh gimana ya? Jadi mikir, kayak kita perlu tempat deh. Supaya orang percaya kan, bahwa saya ini usaha ada. Kayak gitu, ya sudah akhirnya buka, cari-cari tempat. Akhirnya bikin The Game Station yang ada lokasinya di BTP yang pertama kali.
0: Oh, BTP pertama kali.
1: Iya.
0: Nah, dan sekarang sudah ada.
1: Ada di cabang kedua di Ahmad Yani.
0: Cabang Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Dan kalau lihat di Instagramnya tuh keren, keren banget gitu konsepnya, modern,
1: ya,
0: tempatnya nyaman.
1: Iya.
0: Termasuk lihat sudah berbagai event yang ya, kolaborasi-kolaborasi.
1: Betul.
0: Juga. Ini gimana ceritanya sampai terinspirasi dari mana sih, Kainra?
1: Sebenarnya sih ya ambil konsep. Gimana ya, awalnya kan yang tadi saya bilang rental PS dari zaman saya SD ada. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi saya pikir bisnis ini kayaknya menarik. Di satu orang mungkin melirik usaha makan, coffee shop, terus mungkin ada laundry yang saya bilang tadi. Saya banyak, saya sering-sering, saya pernah juga berpikir mau bikin usaha ternak ayam lah, ternak lele lah. Tapi kenapa jatuhnya di sini? Ya sudah, karena saya lihat pasarnya. Saya pelajari marketnya dulu. Karena rental game ini mau anak SD, SMP, SMA, kuliah, dan berkeluarga pun pasti main game. Di situ saya lihat pasarnya. Terus kenapa konsep yang saya pakai ini sih sebenarnya yang premium. Kebanyakan konsep yang rental space yang pada umumnya kan ya open space, bisa merokok. Terus kebanyakan yang datang kan anak-anak cowok. Main game apa? Pasti game bola. Saya mau rubah image-nya itu di kota Makassar, bahwasanya rental game itu bukan cuma untuk anak-anak cowok, anak cewek pun bisa. Terus yang mungkin yang berkeluarga ajak anaknya untuk ya untuk sekedar healing tipis-tipis di hari Sabtu Minggu bisa main game keluarga kayak gitu. Jadi saya berpikirnya kayak gitu, saya harus bikin yang premium. Makanya ya tercipta The Game Station yang mungkin ada ruangan-ruangan reguler, ada yang VIP-nya, bisa nonton platform yang seperti Netflix dan segala macam, bisa karaoke juga. Karena saya kan waktu dulu waktu masih muda, kadang kalau kita keluar sama pasangan kemana? Keluar makan, nonton XX1, terus pulang. Nah, saya berpikir gimana kalau kebiasaan itu kita ubah. kita cari bikin tempat yang orang bisa makan, bisa ngecil, bisa berkumpul sama orang-orang yang mereka sayangi. Temankah, kerabatkah, keluargakah, pasangankah. Makanya ada Dugem Station. Saya bikin kayak itu.
0: Wah, keren. Hmm. Baik. Nah, ini gambarannya seperti apa sih lokasinya itu? Jadi ada ruangan-ruangan VIP gimana? Terus
1: jadi memang kami bikin beberapa tipe ruangan. Pertama reguler. Reguler ini ya ruangan sharing. Mm-hmm. Orang bisa main semua di situ.
0: Okay.
1: Terus kadang ada juga tipe customer yang mau yang privat. Artinya gak suka ini, introvert kan. Maksudnya gak suka dengan keramaian yang ada. Yeah. Tapi mau bermain gaming. Sudah kita bikinkan ruangan yang VIP. Tapi ya selain bermain PS, makanya kan sebenarnya kami ini bukan rental PS karena di dalamnya bukan cuma PS.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada game PS, ada game Nintendo, ada Meta VR kayak gitu kan.
0: Oh,
1: Meta
0: VR Quest juga.
1: Ya VR. Terus ada simulator racing, dan bisa juga karaoke. Ada memang beberapa ada ruangan yang bisa karaoke. Dan di ruangan VIP kami dilengkapi dengan platform Netflix untuk bisa nonton gitu kan. Jadi makanya namanya Dugem Station, artinya tempat melakukan banyak aktivitas bermain.
0: Oke. Oh itu namanya
1: Dugem Station. Artinya bukan cuma PS, banyak yang bisa kita lakukan di sana. Mau nonton bisa, karaoke bisa, kayak gitu. Bahkan ada orang juga datang ke Dugem bukan untuk main game, war tiket yang konser BTS dan lain-lain, ya ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang datang ke Dugem cuma apa? Kerja kelompok. Sambil putar apa Netflix, kerja kayak gitu. Jadi beralih fungsi bukan ya tempatnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas sebenarnya.
0: Banyak aktivitas ternyata, dan terbukti bukan hanya anak cowok yang datang.
1: Iya.
0: Akhirnya.
1: Iya. Kebanyakan anak cewek juga. Jadi kayak geng-geng anak-anak cewek, mahasiswa, mahasiswi atau mungkin anak-anak sekolah tertarik juga ke dunia gaming. Padahal kan kalau dulu-dulu kan enggak tertarik dengan gaming. Sekarang semua ngelirik. Mau main game, kalau mungkin kayak kumpul-kumpul, kita pergi kemana ya hari Sabtu? Daripada ke mall juga keliling capek, mending ngumpul di Dugem Station kayak gitu.
0: Dan pesaingnya masih ini ya? Oh pikirnya tadi, wah ini kan banyak pesaingnya juga. Terus zaman sekarang kan banyak yang game online. Oh ternyata nggak seperti itu konsepnya ya?
1: Iya sebenarnya kalau namanya pesaing sih pasti ada.
0: Ya.
1: Kita bikin rumah makan pesaing banyak, coffee shop banyak pasti pesaingnya. Tapi ya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Sudah ada takaran, jadi ya jalan saja sih. Saya berpikirnya ya market kan, saya sebelum memang betul-betul terjun saya analisa market dulu. Kira-kira apa yang gamers yang ada di Makassar ini banyak atau gimana. Titik puncak itu pada saat tahun 2024 ada namanya Piala Dunia e-football atau e-sport kayak gitu kan, yang Indonesia juara itu. Nah, di situ. Jadi saya berpikir ternyata peminat gamers ini banyak ternyata. Dan saya juga sering waktu ternyata ada komunitas-komunitas e-sport ternyata. Makanya kan ada komunitas Tekken, komunitas e-football, komunitas FC, ternyata banyak juga. Jadi ya saya berpikir kayaknya cocok sih. Saya lebih tertariknya ke gaming ini dibandingkan yang lain. Kayak gitu.
0: Baik, dan kalau sekarang ini dunia gaming ini benar-benar peluangnya besar ya, termasuk menjadi profesi gimana?
1: Ya, sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau dulu sih orang tua kita jangan main game terus. Belajar.
0: Mau jadi apa?
1: Iya, gitu. Mau jadi apa?
0: Ya.
1: Sekarang kalau kita lihat yang kayak di era gaming sekarang itu memang profesinya gila-gila. Itu seperti kayak kita ada dapat kontrak dari klub-klub untuk e-sport. Itu kan e-sport sudah jadi salah satu cabang olahraga kan. Nah, itu kan dikontraknya sampai ratusan, dikirim ke Jepang untuk bertanding dan segala macam. Itu kan penghasilan juga. Ya, saya berpikir ya, apa ya, gaming ini sudah bukan lagi jadi hobi, tapi memang profesi yang menjanjikan. Jadi, dan bibit-bibitnya itu muncul dari rental PS sebenarnya.
0: Hal yang tadinya mungkin ekspektasinya tidak sebesar itu ternyata banyak capaian.
1: Iya, banyak capaiannya.
0: Sejauh ini apa, Kak Indra?
1: Ya, kalau
0: di, kalau dia tuh di sorotannya ya, wih kolaborasinya banyak nih, yeah. Yang sudah digelar banyak nih.
1: Yeah. Gitu. Sebenarnya saya juga kan masih belajar sama dengan tim-tim saya.
0: Yeah.
1: Jadi saya bikin konsep yang di Do Game ini memang bikin seperti semacam kayak apa ya, ada struktur yang jelas. Saya sebagai owner, terus ada yang manajer bagian ini, ada yang HRD, ada bagian marketing, editornya ada. Jadi makanya ya semuanya kita kelola serapi mungkin. Walaupun memang kita masih belajar. Karena rata-rata staff saya ini rata-rata gengsi semua. Ini gengsi semua. Dan memang ya saya manfaatkan. Saya bilang sama mereka, saya tuh tidak anggap kalian sebagai staff, tapi saya anggap kalian sebagai adik saya. Bagaimana caranya kalian di Do Game Station ini kembangkan, kembangkan apa ya, kapasitas teman-teman semua sebagai batu loncatan lah. Jadi artinya kerja di sini, tapi belajar yang banyak. Karena pekerjaan luar sana itu memang mental yang diuji.
0: Wow. Ya. Dan ini usaha pertama, Kak Indra?
1: Usaha ke, sebenarnya sudah usaha ketiga.
0: Oh, usaha ketiga.
1: Pertama pernah jadi reseller pakaian, ya, tidak berhasil. Terus pernah juga jual-jual produk-produk kesehatan, gagal juga. Terus ya sudah berpikir kayaknya lebih enaknya di gaming sih.
0: Dan mau bertahan di sini begitu ya?
1: Iya,
0: mau. Apa yang disyukuri Kak Indra sih sejauh 2024 sampai 2026 ini?
1: Yang saya syukuri sebenarnya gimana ya? Saya banyak
0: sudah ada cabangnya.
1: Iya. Sebenarnya bukan patokan cabang kalau saya.
0: Apa?
1: Saya sebenarnya berpikir saya kan mau belajar juga.
0: Iya.
1: Saya ibaratnya masih pemula juga di dunia usaha. Artinya ternyata usaha itu kayak gini. Oh, kita perlu memang bukan cuma modal sih, mental juga memang diuji. Karena mengelola SDM, terus permasalahan-permasalahan itu kan kompleks memang. Ya namanya usaha pasti adalah masalah-masalah yang kayak gitu. Itu memang kita, ya semakin ada masalah itu membuat pribadi saya, mental saya semakin terbentuk. Kayak gitu. Ya makanya saya kasih tahu teman-teman, jadikan Do Game Station ini sebagai wadah untuk mengembangkan apa ya, mengembangkan kapasitas teman-teman, pengembangan dirinya teman-teman semua. Jadi makanya enjoy-enjoy saja. Jadi teman-teman yang kerja di Do Game, saya pun juga ini sama-sama masih belajar dengan mengelola SDM Gensi ini memang. Ya, ya mungkin tahu lah toh, yeah, dengan karakter ya saya gen milenial, terus ketemu dengan gen sih memang itu ya pengaturannya memang agak sedikit rumit, tapi ya itu kita belajar.
0: Itu kontrolnya gimana, maksudnya kan domisilinya di Papua nih, yeah, gitu, ASN pula yang punya kesibukan, yeah, ternyata kemana-mana gitu.
1: Betul tuh, sudah makanya yang saya bilang tadi di Do Game kita itu punya struktur. Ya makanya memang sih cuma sekedar UMKM, tapi saya memang bikin struktur supaya apa, supaya jelas. Jadi masalah-masalah ada ini bisa di ini kayak ada divisi HRD. HRD ya, tentang SDM. Jadi mereka apa yang HRD ini yang mengurus terkait SDM yang ada di Duga. Ada yang SPV supervisi. Masalah-masalah yang ada di Duga dia juga bisa handle. Ada manajer memang. Manajer dia yang menghandle secara keseluruhan. Terus ada yang bagian marketing memang. Makanya yang kelola TikTok, IG, terus yang di Google Maps, dia harus kelola. Ya, ada editor, makanya harus tampilkan yang sesuatu yang menarik supaya orang bisa datang ke The Game Station. Jadi semua ada. Jadi saya terbantunya di situ. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, saya bisa kontrol dari jarak jauh. Kayak gitu. Wah. Karena kalau saya turun sendiri, ya itu bukan pebisnis, itu kan pedagang.
0: Keren-keren inspirasinya ya. Dan ini otodidak belajarnya juga nih.
1: Iya, jadi teman-teman yang di Do Game Station ini semua baru, baru terjun ke bidang ini semua. Untuk mengelola Do Game Station ini memang masih baru semua. Saya pun juga masih belajar.
0: Oke, okay. Dan ternyata sudah banyak kalau lihat dari Instagramnya nih, luar biasa begitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja sih, dan yang mungkin buat yang nanya layanan di Do Game Station di BTP sama Ahmad Yani seperti apa, kemudian juga mungkin kegiatannya apa-apa saja ini kalau lihat di ada kolaborasi, kolaborasi dan lain-lain. Ada event-event juga.
1: Iya, jadi kita sebenarnya sih bukan berfokus cuma di penyewaan game. Mm-hmm. Emang kita sering beberapa lakukan kolaborasi dengan beberapa brand.
0: Iya.
1: Seperti mungkin yang dalam waktu dekat ini kami ada event turnamen. Uh-huh. Itu kerjasama dengan Nipa, Mall Nipa, terus kerjasama dengan Kaf, Orona Minsi, uh-huh. sama ada brand-brand lokal seperti Duer Station juga, dan ada komunitas-komunitas e-sport juga. Hmm. Jadi ya kami membuka ruang untuk berkolaborasi, karena ya gaming itu usaha ini bisa berkembang kalau kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Karena kalau kita cuma menutup diri itu kayaknya susah berkembang. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa brand-brand. Hmm. Terus kadang juga ada yang tidak sedikit masukkan proposal untuk kerjasama. Jadi contoh kayak kampus A, kak saya mau bikin turnamen ini, bisa bantu support nggak? Oke, kita bantu. Kadang kita bantu support dengan kasih konsol kan, dia mau bikin turnamen kita siapkan konsolnya. Kayak tahun kemarin kita kerjasama dengan Gias butuh simulator racing, sudah kita support juga. Jadi ya kita open ini kolaborasi saja.
0: Dan ini sudah di berbagai event begitu ya?
1: Ya, turnamen, terus event-event yang seperti saya bilang tadi kayak Gias yang otomotif, terus untuk turnamen-turnamen lingkup sekolah, kuliah, kampus, itu sudah beberapa kali.
0: Baik, dan ini malah ketertarikan eventnya salah satunya karena kegiatan-kegiatan ini ya?
1: Iya, ya, jadi kadang kayak
0: F8 Makassar juga?
1: F8 Makassar kemarin juga.
0: Wah.
1: Iya.
0: Dan antusias begitu pengunjungnya?
1: Iya.
0: Oke, nah ini kalau penasaran Instagramnya itu di Do Game Station. Kalau yang tanya katanya lokasinya di Ahmad Yani sama BTP tepatnya di mana? Terus biayanya berapa sih? Katanya kalau ada apa-apa saja selain VIP reguler. Terus yang nanya bagi waktunya gimana? ASN dan lain-lain. Mm-hmm. Dan termasuk usaha ini nanti dijawab Kak Indra. Kita jeda dulu sejenak, pendengar tetaplah di Obsesi Obrolan Seru Siang ini.

0: aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Termasuk juga Anda bisa ikutan komen pendengar di live chat di aplikasi RRI Digital dan juga di live streaming kami. Tadi narasumber kami siang hari ini Kak Indra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar, sudah banyak bercerita begitu ya tentang usahanya, kemudian berbagi tips juga, termasuk tadi kita sudah mendengar cerita mengenai sosok Indra Wahyudi ya, dan juga kesibukannya saat ini. Dan terima kasih buat yang sudah komen-komen juga, yang menanyakan nih, Kak Indra boleh ditanggapi, yang menanyakan katanya kalau di Do Game Station itu apa saja katanya yang membedakan di cabang BTP dan Ahmad Yani dengan sejenis. Tadi sudah dijawab juga sih ya, iya. Tapi mungkin boleh lebih jelas seperti apa. Terus kalau mau kesana tertarik katanya, biayanya berapa sih, boleh di spill? Oke, silakan Kak Indra.
1: Oke, yang di BTP itu sebenarnya hampir sama dengan Ahmad Yani, tapi beda jumlah ruangannya saja. Jadi di BTP itu tersedia beberapa tipe ruangan, mulai dari reguler PS4, ya itu ruangannya sharing sama-sama, sama reguler PS5 itu juga sharing. Terus ada terdapat 12 ruangan VIP. Ah, pertama itu ada namanya Premium Lounge. Ah, di situ kita Premium Lounge itu kelebihannya kita bisa main PS5, main Nintendo dan bisa nonton Netflix. Oke, terus ada namanya Executive Lounge. Ah, ini hampir sama dengan Premium, tapi bedanya kalau Premium itu AC sharing. Itu bedanya saja sih. Ya, itu cuma beda di fasilitasnya saja.
0: Iya.
1: Terus ada Executive, terus kemudian ada namanya Luxury Lounge namanya. Luxury Lounge ini ukuran ruangannya lebih besar dibandingkan Executive dan Premium. Selain kita bisa main PS5, main Nintendo Switch, kita juga bisa main namanya Meta VR 2. Yang game PS5 tapi kita pakai VR, okay. Kacamata VR. Ya, itu kelebihannya di situ. Terus kalau selanjutnya ada namanya Diamond Lounge. Diamond Lounge ini selain kita bisa main PS5, bisa main Nintendo, bisa main Meta VR, kita juga bisa main salah satu game legend yang saya sukai juga namanya Guitar Hero. Nah, itu ada stick controllernya itu pakai gitar. Jadi kita bisa main game itu Guitar Hero, terus kita bisa juga karaoke karena memang saya lengkapi dengan sound system yang proper untuk karaoke. Kayak gitu. Dan bisa nonton Netflix juga. Semua ruangan VIP-nya kami tuh dilengkapi dengan Netflix. Akunnya kayak gitu. Terus bedanya yang di Ahmad Yani ada regulernya juga. Ada simulator racingnya juga. Ya di BTP ada simulator racing juga kan, yang game mobil. Selain ada regular simulator racing, ada eksekutifnya juga. Tapi bedanya di sini ada ruangan platinum. Apa bedanya? Ya mungkin main PS5 ada, Nintendo ada, VR ada. Tapi bedanya dia ada juga kelebihan tambah Guitar Hero-nya juga. Karena kebanyakan Guitar Hero itu salah satu game yang cukup banyak yang dicari karena seru permainannya. Terus mulai harganya itu kalau di reguler kita start from 12.000 kalau untuk BTP. Kalau di Ahmad Yani kita start from 15.000 per jam. Kelebihannya di Ahmad Yani ini ada apanya ya? Ada balkonnya. Kita bisa sambil ngopi atau cuma mau datang kerja-kerja tugas juga bisa di balkonnya. Kayak gitu. Jadi di Jalan Ahmad Yani di Gedung Ababil lantai 2 di atas Circle K. Karena masih banyak yang belum tahu.
0: Oh,
1: di
0: gitu.
1: Situ ada Do Game Station. Jadi sekalian saya promosikan itu di lantai 2 Circle K.
0: Okay. Oh, dekat-dekat dari sini berarti.
1: Iya, dekat
0: ya?
1: Dari sini.
0: Oke.
1: Okay. Ruangannya cuma perbedaannya di situ saja sih. Uh-huh. Selebihnya fasilitasnya sama.
0: Kalau misalnya kalau yang ruangan-ruangan itu yang privasi,
1: iya.
0: Berapaan? Kalau ini tadi minta spill.
1: Oh, kalau spill harganya itu start from 3 ada yang 35.000 per jam. Mm-hmm. Ada yang 45.000 per jam. Mm-hmm. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita ambil paketnya kayak contoh di eksekutif, kan harga kalau untuk BTP ya. Di BTP itu 35.000 per jam, tapi kalau kita ambil 3 jam itu cuma bayar 85.000. Jadi lebih disarankan ambil paket 3 jam karena kalau bermain game cuma sejam kayak enggak cukup.
0: Dan itu bisa berapa?
1: Kapasitasnya bisa sampai 4 orang.
0: Bisa sampai 4 orang.
1: Iya. Rata-rata minimal semua itu bisa sampai 4-6 orang.
0: Yang nanyain kalau kita lapar katanya
1: ada makanan.
0: Oh, ada makanan juga.
1: Iya, jadi kita siapkan ya mulai dari makanan ringan, makanan berat pun juga ada. Wow. Jadi jangan khawatir untuk kelaparan karena kita siapkan semuanya. Kayak gitu.
0: Oke, dan testimoni yang datang?
1: Alhamdulillah, responnya sangat, ya mungkin bisa lihat saja dari Google Maps-nya kan. Ya walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tetap setelah ada kekurangan itu kami terus memperbaiki diri lah. Kayak gitu. Ya, makanya kalau mau lihat, langsung datang saja sih ke Dogam Station.
0: Oke. Okay. Nah, iya. Termasuk juga ada layanan kalau ada event boleh di.
1: Boleh. Kita juga kan
0: kerjasama ya.
1: Kita kan juga yang seperti yang bilang tadi kan awalnya dari Playbox. Kita juga menyewakan Playbox. Jadi kalau contoh, aduh saya mau main game tapi nggak ada konsol, bagaimana caranya? Tinggal hubungi Dogam Station, kita antarkan sampai rumah.
0: Oke. Okay. Yang nanya ada promonya kah?
1: Promo atau ada.
0: Apa ada?
1: Promo untuk Agustus ini ada.
0: Oke. Okay. Jadi dipantau saja.
1: Iya, pantau saja Instagram.
0: Media sosial.
1: Iya, Instagram Dogam Station.
0: Oke. Okay. Terus tadi sudah dijelaskan kalau di game lokasi tepatnya katanya di mana kalau Ahmad Yani
1: di gedung Ababil di atas Ababil. Circle K. Okay. Ya.
0: Jadi ada tangganya tuh.
1: Ada tangga.
0: Samping.
1: Ya.
0: Di samping.
1: Iya, dari samping.
0: Oke. Okay. Jadi jangan masuk dari
1: di Circle K.
0: Minimarketnya itu.
1: Ya karena pernah ada yang kayak gitu.
0: Oh, pernah.
1: Masuk Circle K mana? Saya mau naik ke The Game Station. Aduh, lewat samping.
0: Oke, oke. Okay. Kalau di BTP ada juga.
1: Ya ada, malah lebih lengkap di BTP sih, karena ruangannya ada 12 ruangan VIP-nya ada.
0: Oke, okay. Jadi mungkin lebih lengkapnya di bio Instagram biasanya kan ada link.
1: Ya, ada linknya. Jadi ada
0: mapnya ya.
1: Ya ada mapsnya, Digi mapsnya.
0: Oke. Okay. Terus yang nanya ASN punya usaha juga, bagaimana bagi waktu katanya supaya tetap jalan sama-sama?
1: Ya, yang seperti saya bilang tadi, ya. Saya bentuk di Duo Game Station itu ada strukturalnya kan. Jadi ya di situ saya mendelegasikan tugas-tugas ya tugas-tugas teman-teman semua yang ada di Duo Game Station.
0: Yeah.
1: Mana yang terkait HRD, mana yang terkait marketing. Semua sudah ada tusinya masing-masing. Jadi di situ enaknya bagi tugasnya di situ. Jadi saya enggak perlu memikirkan semuanya tapi tinggal memfollow up ke PIC masing-masing. Ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, tetap saya bisa kontrol kayak gitu, walaupun jarak jauh.
0: Oke, okay, siap ya. Apalagi teknologi sekarang sangat membantu,
1: iya,
0: begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kemudian yang katanya orang tua biasanya masih menganggap main game itu cuma buang-buang waktu.

0: saya harus jadi orang ini. Ternyata sama saja. Jadi saya bilang ya, sekarang memang kita harus ikuti perkembangan zaman.
1: Ya.
0: Era gaming sekarang itu bukan seperti yang dulu, cuma buang-buang waktu, tidak. Bahkan yang saya bilang tadi ini bisa jadikan profesi yang sangat menjanjikan. Ya, pendidikan tetap penting, kita jalan. Semua harus balance sih. Pendidikan jalan. Terus kalau memang kita ada sesuatu apa pekerjaan lain yang kita mau lakukan di luar gaming, bisa juga. Ini kan sebenarnya fleksibel juga. Ya buktinya kayak saya, mungkin saya ASN tapi bisa atur waktu terkait gaming ini, kan kayak gitu. Terus banyak saya lihat juga, salah satu yang saya lihat di Instagram ini anak Umi ya, dia perwakilan dari timnas kita Indonesia untuk bertanding keluar ke Jepang mewakili Indonesia di cabang e-sport FC. Itu kan suatu yang membanggakan. Uangnya dapat, kebanggaan juga dapat. Kayak gitu. Jadi ya memang kita harus melek digital sih.
1: Dan bermain game sekarang memang bisa benar-benar jadi profesi, Kak Indra ya?
0: Iya, betul.
1: Atlet e-sport tadi yang disebutkan. Iya. Streamer juga.
0: Iya, betul.
1: YouTuber gaming begitu.
0: Betul.
1: Dan wah, penghasilannya
0: itu enggak main-main, luar biasa. Iya.
1: Oke. Kayak yang sukses dari gaming. Betul. Termasuk juga Kak Indra begitu ya, yang melihat peluang yang menjanjikan dari dunia gaming ini dan luar biasa dari pencapaian termasuk kolaborasi yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Indra. Siap, sudah sama-sama. Berbagi inspirasinya, pengalamannya, cerita-ceritanya begitu. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan ulang tayangannya, bisa menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa sebuah hobi bisa menjadi peluang yang menjanjikan ya, apabila kita jalani dengan kesungguhan tadi begitu ya, dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih sekali lagi Kak Indra. Dan nanti Eka sama Mom kita mau jalan-jalan, ambil yang platinum.
0: Siap, silakan berkunjung ke Dogen Station.
1: Ya, kita mau 9 jam di rumah. Oke, dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga yang sudah ikut berkomentar. Sampai jumpa di Obsesi Obrolan Seru selanjutnya.
0: Siap, terima kasih.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Makassar siang ini. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berikut pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi aktual hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dan juga bisa Anda saksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik. Sari Berita. Perumda Terminal Makassar mengoptimalkan aktivitas di Terminal Malengkeri dan berinovasi menghadirkan SPBU di Terminal Daya Makassar. Polisi grebek kampung rawan narkoba dan mengamankan ratusan pengguna narkoba. Inilah Warta Berita selengkapnya. Rangkaian hari ulang tahun Kota Makassar ke-419, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tekankan program yang bermanfaat bagi warga. Laporan disampaikan Edwin Mas.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengarahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-419 Kota Makassar agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial. Munafri mengatakan rangkaian peringatan hari jadi Kota Makassar akan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menegaskan setiap program yang disiapkan harus berorientasi pada kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta mendorong keterlibatan warga secara langsung. Munafri juga menjelaskan peringatan HUT ke-419 Kota Makassar mengusung tema Nyalakan Harapan. Tema tersebut menjadi landasan untuk membangun optimisme dan mendorong kolaborasi seluruh elemen dalam pembangunan kota. Kota Makassar berharap rangkaian peringatan hari jadi tahun ini tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Makassar.
1: Perumda Terminal Makassar mengoptimalkan aktivitas di Terminal Malengkeri dan menghadirkan SPBU di Terminal Daya. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Perumda Terminal Makassar Raya mengoptimalkan aktivitas Terminal Malengkeri melalui pengembangan layanan angkutan pengumpan atau feeder serta aktivitas bongkar muat sayur-mayur pada malam hari. Direktur Utama Perumda Terminal Makassar, Elber Makbul, mengatakan aktivitas bongkar muat sayur-mayur pada malam hari menjadi salah satu upaya menghidupkan kawasan terminal. Sementara pada pagi hari hingga sore hari, terminal direncanakan dimanfaatkan untuk layanan feeder. Dikatakan ini dilakukan guna meningkatkan pemanfaatan terminal agar kegiatan operasional berlangsung dari pagi hingga malam hari.
4: Tidak sudah kita maksimalkan dengan adanya bongkar muat sayur mayur di malam hari, paginya terminal feeder, dan sudah ada terminal feeder juga di situ, ada bluebird yang diunggul. Itu kan memancing nanti terminal feeder untuk masuk sesamanya mobil, kan? Karena itu ada 80 sampai 100 unit mobil yang ada di dalam terminal. Jadi saya anggap itu sudah ramai dan bisa memancing masuk teman-teman
3: Selain di Terminal Malengkeri, Elber menyebut, khusus di Terminal Daya, pihaknya juga akan menghadirkan sistem pengisian bahan bakar umum atau SPBU di area terminal untuk menunjang kebutuhan kendaraan yang beraktivitas di terminal.
1: Memasuki usia ke-40 tahun, Universitas Bosowa Unibos Makassar menargetkan dan rektor membidik posisi kampus terbaik di Indonesia Timur. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
5: Memasuki usia ke-40 tahun, Universitas Bosowa Unibos menargetkan penguatan daya saing agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Kampus ini menjadikan momentum 4 dekade sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas akademik, memperbaiki pelayanan mahasiswa, dan memperluas kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan Rektor Unibos Prof. Batara Surya dalam puncak peringatan Disnatalis ke-40 yang berlangsung di halaman kampus pada Sabtu 10 Oktober 2026 malam kemarin. Menurut Batara Surya, usia 4 dekade menjadi fase penting bagi institusi untuk mematangkan tata kelola sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat.
6: Tapi saya selalu berkeyakinan bahwa dengan potensi yang kita miliki, kalau ini kita kuatkan dan ini kita dorong terus-menerus, bukan tidak mungkin Universitas Bosowa merupakan universitas terbaik di Indonesia Timur dan mampu memberikan kiprahnya baik secara nasional maupun pada dunia internasional.
5: Empat dekade perjalanan Unibos kini menjadi pijakan untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi yang terus berkembang melalui peningkatan kualitas akademik, pelayanan mahasiswa, dan kolaborasi yang berdampak. Kampus ini berupaya menerjemahkan perayaan Disnatalis bukan sekedar seremoni, melainkan sebagai dorongan untuk memperkuat peran pendidikan tinggi bagi masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pemerintah Kabupaten Maros siagakan tagana dan dapur umum dukung kunjungan Presiden di Sekolah Rakyat Sudiang. Selengkapnya, Kristianto melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan dukungan personil taruna siaga bencana atau tagana untuk membantu pelaksanaan kegiatan peresmian Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sudiang Makassar yang direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros Andi Sulkifli Rizwan Akbar mengatakan dukungan yang disiapkan meliputi pengerahan personil tagana termasuk pelayanan dapur umum untuk menunjang kelancaran kegiatan. Menurutnya, keterlibatan Pemkab Maros merupakan bentuk sinergi dalam mendukung program Kementerian Sosial sekaligus agenda nasional di bidang kesejahteraan masyarakat.
8: Kami akan memberangkatkan rekan-rekan tagana dalam rangka kunjungan Bapak Presiden tersebut dalam supporting dalam bentuk dapur umum dan sebagainya. Mungkin Bapak Presiden nanti akan melihat bagaimana praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Kota, khususnya yang ada di Kabupaten Maros.
7: Zulkifli juga berharap Presiden Prabowo dapat berkunjung ke Kabupaten Maros untuk melihat langsung pelaksanaan program pemerintah daerah yang sejalan dengan Astacita. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berharap di momentum Hari Kesehatan Mental Sedunia kemarin agar tetap memperhatikan kesehatan mental serta kesehatan fisik. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
9: Hari Kesehatan Mental Sedunia telah diperingati 10 Oktober kemarin. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mental sama halnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Kasmawar Abbas mengatakan, kesehatan mental merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Dikatakan, peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa sekaligus mendorong kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Menurutnya, masalah kesehatan mental kini menjadi perhatian terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Lanjut Kasmawar, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental masih kerap mendapat stigma bahkan dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Olehnya itu, membutuhkan perhatian bersama agar mereka yang mengalami masalah kesehatan mental bisa mendapatkan dukungan dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi persoalannya. Selain itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah untuk mencegah dan menangani masalah kesehatan mental.
10: Dengan adanya Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, kembali mengingatkan kita betapa pentingnya terkait dengan upaya menjaga kesehatan mental. Itu sangat penting sama dengan menjaga kesehatan fisik. Sebab jiwa yang sehat tentu saja akan membuat seseorang lebih aktif, produktif, mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika yang ada di sekelilingnya.
9: Ditambahkan, ia berharap melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan jiwa serta lebih peduli dan tidak memberikan stigma kepada orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental.
1: Polisi grebek kampung rawan narkoba dan mengamankan ratusan pengguna narkoba. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
11: Tim gabungan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek kampung rawan narkoba di Burta Kelurahan Suangga Kecamatan Talok Kota Makassar. Penggerebekan pemukiman rawan narkoba tersebut diungkapkan ke Polrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana melalui konferensi pers bersama Direktur Narkoba Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Sugeng Sudarso malam kemarin. Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan penggerbekan Kampung Sapria Berta Kecamatan Talo yang telah diketahui kerap menjadi peredaran narkoba yang cukup besar. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan lokasi rawan peredaran narkoba di Sapria dan Berta Kecamatan Talo, mereka membuat tembok dan pembatas pagar besi untuk tidak diketahui aktivitas penyalahgunaan dan penjualan narkoba di lokasi tersebut. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan operasi pemberantasan narkoba tersebut, Polrestabes Makassar dan Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan menurunkan personil sebanyak 80 orang dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan 25 orang dari Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Dari hasil penggerbekan di kampung rawan narkoba tersebut, tim operasi berhasil menangkap 104 orang terduga pengguna narkoba dan 3 orang bandar narkoba. Semuanya telah dilakukan tes urin dan hasilnya 98 positif dan hanya 6 orang negatif narkoba.
12: Kampung Sapria Berta di wilayah Talo ini diketahui bahwa memang peredaran narkoba di sana cukup besar. Pernah membangun sebuah tembok dengan pintu yang pernah kita robohkan dan ternyata dibangun kembali yang dengan tujuan supaya para pengguna di sana dengan para penjual juga bebas melakukan. Didapatkan kurang lebih 104 orang tersangka yang menggunakan narkotika dengan 3 orang bandar, dan dari 104 orang ini sudah di tes urin ada 6 orang negatif. Jadi sisanya positif semua.
11: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, barang bukti yang berhasil diamankan dalam penggerbekan di kampung rawan narkoba adalah uang tunai Rp49.600.000 milik bandar yang diduga hasil penjualan sabu, 104 alat hisap sabu, 2 timbangan digital, 26 unit ponsel, 10 gram narkotika jenis sabu, saset kosong sabu, dan pintu loket besi baja. Kombes Pol Arya Perdana menegaskan para pelaku tindak pidana narkoba di kampung rawan narkoba tersebut sudah menjadi target operasi Polrestabes Makassar.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus mengintensifkan edukasi keselamatan berkendara melalui program Polantas Karib. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
9: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus mengintensifkan edukasi keselamatan berkendara melalui program Polantas Karib. Edukasi tersebut menyasar para pengemudi dan kurir angkutan barang di Jalan Kiai Haji Agus Salim Watampone. Kanit Kamsel Satlantas Polres Bone Ibda Ishak Yakub mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas sekaligus meminimalkan potensi kecelakaan di jalan raya. Dikatakan dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah imbauan terkait pentingnya mematuhi aturan lalu lintas selama menjalankan aktivitas. Menurutnya, para sopir juga diingatkan untuk mengutamakan keselamatan, tidak mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, serta memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan sebelum beroperasi. Lanjut Ibda Ishak, edukasi tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Olehnya itu, upaya preventif melalui komunikasi langsung di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengemudi sekaligus menekan potensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
13: Edukasi menyasar para pengemudi dan kurir angkutan barang di Jalan Kiai Agus Salim Watampone. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas sekaligus meminimalkan potensi kecelakaan di jalan raya. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan sejumlah imbauan terkait pentingnya mematuhi aturan lalu lintas selama menjalankan aktivitas. Para sopir juga diingatkan untuk mengutamakan keselamatan, tidak mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan.
9: Ditambahkan, melalui kegiatan ini mengajak para pengemudi angkutan barang untuk selalu tertib, berhati-hati dan melengkapi surat-surat kendaraan saat beraktivitas di jalan raya. Dengan meningkatnya disiplin para pengemudi, kondisi lalu lintas di wilayah hukum Polres Bone diharapkan semakin aman dan kondusif.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga bisa menyaksikan Warta Berita siang melalui TVRI Sulawesi Selatan dan siaran RRI Makassar juga bisa Anda simak melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
6: Wah, banyak amat paket.
7: Jam gadang, ikon kebanggaan Sumatera.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Senang sekali Saida menemani Anda kembali di kebersamaan kita siang sampai sore nanti di 100% Indonesia. Dan berkat seperti biasa di 100% Indonesia, kami ajak Anda untuk bergabung, kirim-kirim salam dan juga boleh komentar topik kita di hari Minggu ini. Seperti biasa pendengar, identik dengan liburan, jalan-jalan, wisata ya, dan kalau berbicara mengenai tempat-tempat di Indonesia, ini banyak tempat yang indah dan menarik yang bisa dikunjungi, mulai dari pantainya, pegunungannya, kota-kotanya dengan budaya dan kuliner yang tentu khas ya. Nah, pendengar di 100% Indonesia, kalau kita diberi kesempatan berlibur kemana saja di Indonesia, tempat mana yang paling ingin kita kunjungi dan apa alasannya ya. Boleh bergabung di 0821 3333 9440, tempat yang paling ingin dikunjungi di Indonesia ya. Jadi kira-kira mau kunjungi mana tempat yang ada di Indonesia ya. Apakah Bali, Papua, atau Labuan Bajo ya. Boleh cerita-cerita. Kalau Idam sih impiannya ke Labuan Bajo ya, Nusa Tenggara Timur, ingin melihat komodo secara langsung di sana. Sudah ada penelpon ternyata, kita terima. Halo 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bu yeah. Sofi. Iya. Yeah. Terima kasih loh fotonya.
1: Baru lihat ternyata ya.
0: Itu dari mana Bu Sofi?
1: Dari televisi.
0: Oh, dari televisi.
1: Iya.
0: Emang iya disiarkan?
1: Iya disiarkan kan di TVRI.
0: Oh, jadi bisa di TV juga. Oh, Idam baru tahu loh.
1: Wah, masa sih.
0: Maksudnya pikirnya ditayangkan di YouTube saja begitu, YouTube-nya RRI dan TVRI. Ternyata bisa di siaran TV-nya juga.
1: TVRI Sulawesi Selatan.
0: Oke.
1: Jadi pendengar bisa nonton Ki kalau jam 2 siang.
0: Betul.
1: Jangan penyiar. Betul. Bisa dilihat di langsung di televisi, selain di YouTube.
0: Selain di YouTube, di radio bisa juga di televisi. Ambek ya. Ambek semua Mi. Dan bagus loh fotonya Bu Sofi. Wah, akhirnya saya punya fotonya. Sayangnya tadi saya kurang persiapan. Harusnya saya ini tadi ya, make up tadi. Biar kayak penyiar televisi ya.
1: Itu juga sudah lumayan.
0: Saya enggak suka lumayan Bu Sofi. Saya suka yang luar biasa.
1: Oh, yang luar biasa. Oh, yang luar biasa itu.
0: Oke, makasih Bu Sofi. Mau kita dengar lagu apa? Komentar dulu. Bu Sofi kan suka jalan-jalan. Tapi kalau ada waktu rezeki lagi untuk jalan-jalan, tempat mana yang paling Bu Sofi ingin kunjungi di Indonesia?
1: Selain kalau Bali sudah pernah.
0: Oh, Bali sudah.
1: Sudah. Monas sudah.
0: Jakarta.
1: Di Borobudur sudah.
0: Wah, di Magelang.
1: Sudah.
0: Apa sudah, Bu Sofi?
1: Candi Prambanan di Jogja.
0: Oh, Candi Prambanan, Yogyakarta sudah. Oh, sudah semua berarti.
1: Tapi di Papua belum.
0: Papua belum.
1: Iya.
0: Dan mau Ki ke situ?
1: Insya Allah kalau ada rezeki.
0: Kenapa Papua?
1: Sudah pernah. Labuan Bajo juga sudah pernah.
0: Ih, serius?
1: Benar.
0: Wah, saya dikalah berarti.
1: Tahun lalu.
0: Saya dilombai berarti ya.
1: Jadi, walaupun tidak sampai ke sampai melihat komodo secara nyata. Karena kebetulan pada waktu itu ada keluarga menikah sama orang Labuan Bajo. Perempuan keluarga kita antarlah ke sana. Ketemu itu Haji Herman Sabaso di sana.
0: Saya kira ketemu komodo.
1: Nah, kita rencana itu mau besok paginya mau berangkat ke pulaunya itu, Pulau Komodo. Tetapi tiba-tiba ada keluarga dari Besan itu yang meninggal. Jadi terhalanglah, orang lebih mau melayat daripada mau pergi rekreasi seperti itu.
0: Jadi enggak kemana-mana waktu itu, enggak jalan-jalan?
1: Di seputaran kotanya Labuan Bajo saja.
0: Oh, Labuan Bajo.
1: Khususnya di Labuan Bajo itu hanya satu jalur, uh-huh. Ada mobil yang berpapasan.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Tapi memang bagus ininya ya, lautnya jernih.
1: Oh iya, jernih lautnya. Jalannya agak mendaki-mendaki sedikit, seperti kalau kita naik di Lembang.
0: Oh begitu.
1: Mendaki-mendaki sedikit. Kita lewat, dilewati laut. Sama kalau kita lewat di Pantai Losari, itu di Labuan Bajo.
0: Tapi sepertinya harus diulang ini Bu Sofia. Nanti kita ulang. Saya ajak you untuk bertemu Komodo dan ke pulau-pulaunya, sama naik kapal pinisi di sana. Kalau Papua Bu Sofi, kenapa mau ke Papua? Mau kunjungi Papua? Papua
1: belum, karena kan banyak juga yang unik-unik di Papua.
0: Oh banyak yang unik. Ya. Raja Ampat termasuk ya? Indah ya, itu di sana.
1: Ya jelasnya iya. Kalau di Sulawesi Selatan, Toraja tempo dulu sudah pernah. Topeng baru-baru ini.
0: Kalau Sulawesi Selatan mas sepertinya rata-rata sudah ya.
1: Iya mudah kalau di Sulawesi Selatan ya.
0: Oke, okay. Papua ya. Jadi tempat yang ingin dikunjungi. Oke, okay. Bu Sofi ya. Moki dengar lagu apa? Saya ada Sepanjang Hidupku Pilot Syahrini Sesuatu Raim Laode Bersenja Gurau.
1: Syahrini
0: Sesuatu. Nanti diputarkan Ki. Bu Sofi kirim salam buat siapa Ki?
1: Iya, kirim salamnya buat Pak Bila Sewang, tak lupa juga Pak buat Pak Fajar di Palopo, ada Si Heri Sabang, Wahida Martawati di Todopuli.
0: Iya.
1: Sofia Maisar di Bantaeng, lalu kemudian ada
0: siapa?
1: Nurmina M. Nur bersama Ahmad Yanitas Mundi Kabupaten Sopeng. Siapa ya? Ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, Rustan Prahara di Kabupaten Nrekang, Sinta di MU, Tantri di Parepare, ada Pak Bobby bersama Pak Hendro, ada Asri di Wotu, ada Pak Arjuna juga, Andi Anissa bersama Pak Hakimnya, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang jelang sore buat Idam dilanjut tugas. Makasih ya.
0: Sama-sama Bu Sofi, sehat selalu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata tempat yang ingin dikunjungi Bu Sofi adalah Papua. Wah, karena memang Papua tuh indah ya. Kalau Idam ke Papua ingin juga ya, salah satunya ke Raja Ampat Papua Barat karena katanya di sana pemandangannya luar biasa, termasuk juga pemandangan lautnya, karena saya suka snorkeling ya, dan penasaran ingin melihat keindahan bawah laut di Papua. Kita terima telepon lagi, kira-kira pendengar selanjutnya ini tempat yang mana yang mau dikunjungi di Indonesia. Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Dari siapa Ki, di mana?
2: Dari Lembang Pinrang,
0: Aldi di Lembang Pinrang. Tempat yang paling ingin dikunjungi di Indonesia, di mana?
2: Mana ya?
0: Di mana ya?
2: Kalau maunya sih ya keliling Indonesia, seluruh stasiun-stasiun radio RRI ya. Di Makassar saja belum mau keliling.
0: Oh Makassar belum?
2: Pernah sih dulu, belum ada produanya.
0: Ay, harus diulang itu. Banyak sekali nih perbedaan sekarang.
2: Oh banyak perbedaan. Foto-foto itu di video-video. Ada di ya. Ini siarannya kecil ya. Sedikit-sedikit menghilang, muncul kecil.
0: Manual ya?
2: Manual.
0: Di Pinrang di, kalau Pinrang berapa itu?
2: 97,6 atau
0: 96,7? Oh ada WA tak tahu tadi di?
2: Iya ada.
0: Siaran manual RRI Makassar. ada tapi kadang kecil.
2: Sekarang, tapi kecil.
0: Oke ada sekarang tapi kecil. Oke nanti diteruskan informasinya. Terima kasih.
2: Insyaallah.
0: Oke jadi kita kalau daerah yang mau dikunjungi salah satunya yang terbaru Makassar di.
2: Iya.
0: Oke siap. Karena mau lihat studio terbaru dan perkembangannya. Mungkin dengar lagu apa?
2: Yang
0: Ada Raim Laode bersenja gurau, ada sesuatu dari Syahrini, pilot sepanjang hidupku. Moki yang mana?
2: Ada Syahrini.
0: Syahrini sesuatu. Nanti diputarkan Ki Aldi ya. Kirim salam buat siapa Ki?
2: Ya untuk Dainompo, Aisano, Parpa, Si Selayar, Angin, Rikma Aljebar, Ika, Jenny, Nabir, Jenal, Sija, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Nah Hesti, terus untuk Pak Mustahan, Pak Peng, Anaska, dan semua teman-teman yang ada di Poman, dan semua-semuanya ya, masih setiap mendengarkan Reri Pro 1 yang timbul tenggelam. Semoga selalu dibenahi ya untuk kemaslahatan pendengarnya yang ada di pelosok-pelosok. Oke,
0: saya bilang kurangnya mau dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pendengar yang lain juga bisa kasih info seperti apa penerimaan siaran Pro 1 di tempat tak. Saya ke Takalar, ada Dewi di sana. Halo Dewi.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Kalau kita Dewi, tempat yang ingin kita kunjungi di Indonesia, kalau tadi Bu Sofi Papua, kalau Aldi mau ke Makassar, lihat lagi perkembangannya karena sudah lama tidak ke Makassar. Kalau kita
3: yang dekat-dekat mau tato.
0: Tator. Tator. Kenapa Tator tertarik Ki?
3: Mau Kak lihat Ki, itu yang namanya mana ini apa? Itu yang memandikan mayat.
0: Oh, ritual memandikan mayat.
3: Iya. Oh. Ada di situ Nabi Lantuman. Penasaran ke tapi belum sempat sampai ke sana.
0: Wah, ingin melihat langsung ya. Iya. Seperti apa ritualnya? Tapi berani jiki kira-kira.
3: Itu yang penasaran. Semoga berani.
0: Siapa tahu dikasih kesempatan sama tetua adat untuk ganti pakaiannya jenazah leluhur di sana.
3: Insya Allah diberanikan kalau ada rezeki sampai ke sana.
0: Amin. Didoakan mudah-mudahan segera ke Tanah Toraja. Pokoknya Tanah Toraja itu luar biasa ya, keindahan alamnya, wisatanya, budayanya, ritualnya, adatnya, semuanya. Termasuk jangan lupa untuk lihat yang tengkorak-tengkoraknya itu, kuburan-kuburannya.
3: Tengkorak-tengkorak itu kalau memandikan mayano.
0: Betul, tetapi itu diawetkan itu. Ya.
3: Oh.
0: Tapi pokoknya apa lihat langsung lah nanti.
3: Insyaallah. Okay. Semoga ada rezeki ke sana.
0: Amin. Mungkin dengar lagu apa?
3: Ada tadi yang pertama disebut tadi.
0: Raim Laode bersenja gurau. Moki itu?
3: Iya, selalu bersenja gurau supaya cepat apa? Awet muda ki wede.
0: Amin.
3: Awet tua.
0: Awet tua? Kok awet tua sih? Awet muda dong. Bersenja gurau ya. Oke, Dewi kirim salam ki buat siapa?
3: Yang baru lewat ada Bunda Zasopi, ada Pak Adi, ada Risa Edisa Putra di Cikuang. Ada Pak Siwan, ada Bunda Nurintang, Kaharudin Beta. Lama sekali tak kedengaran suaranya Pak Beta. Ada Rudi Denrumpa, ada Pak Fajar, Mbak Sinta di MU, Pak Junaidi, Pak Bobby di Polman, Mbak Tantri, Mbak Indah, apalagi Pak Saleh, Bu Anissa, Pak Mustahan, Pak Radi. Sidan, Mbak Awalia, Pak Upik di Bone, Pak Gafur, Desarro, ada Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo. Untuk semuanya Mi, selamat terhibur.
0: Selamat terhibur.
3: Untuk kita sehat selalu.
0: Yeah, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, saya ke penelpon selanjutnya ya. Ada dari kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Halo.
0: Halo, assalamualaikum. 100%
4: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Dari siapa di mana?
4: Ugua di Nrekang.
0: Ugua di Nrekang, tempat yang ingin kita kunjungi di Indonesia di mana, Ugua?
4: Seputar Nrekang saja.
0: Seputar Nrekang.
4: Iya.
0: kok seputar Entre Kang? Nah, orang Entre Kang jiki selain di luar luas Indonesia, di mana?
4: Belum ada.
0: Hah? Belum ada keinginan.
4: Iya.
0: Jadi sekitaran Entre Kang saja ya. Memang iya. Apa yang menarik di sana? Apa yang kita mau lihat? Apa yang menarik di Entre Kang?
4: Entre Kang kota.
0: Entre Kang kota ya.
4: Iya.
0: Oke, baiklah. Mungkin dengan lagu apa gua?
4: Sesuatu.
0: Sesuatu dari Syahrini. Kirim salam buat siapa gua?
4: Bunda Sofi yang baru lewat. Yang menyapa gua itu saja.
0: Oke, terima kasih gua.
4: Oke.
0: Kalau di Entre Kang banyak yang menarik juga di Entre Kang ya. Siapa pendengar yang belum pernah ke Entre Kang? Kalau ke Entre Kang itu ada gunung apa di sana? Gunung Nona ya. Kemudian juga suasana pegunungannya pokoknya kalau lihat di media sosial tuh di Entre Kang terkenal dengan keindahan alam dan juga kulinernya di sana yang terkenal. Salah satunya dangke kayaknya ya kalau saya tidak salah. Kita terima telepon lagi, ada Sri Sinta di Minasaupa. Halo Sri Sinta.
5: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ekspresikan. Banggakan Indonesia. Tempat yang mau Ki kunjungi di Indonesia di mana?
5: Lihat-lihat sampai luasan sampai masuk ke RRI.
0: Selain Kak tinggal jiki di Makassar.
5: Tapi saya belum pernah ini lagi.
0: Apa?
5: Saya nggak bisa klik ininya.
0: Selain Makassar, mungkin ada tempat yang sangat kita impikan untuk kita datangi di luar Sulsel.
5: Iya. Di mana lagi Bantaeng seru nih.
0: Bantaeng. Kenapa? Kenapa Ki mau tertarik ke sana?
5: Ini itu. Emang baru dia kan dibikin kemarin dulu kan pertama ke sana Bu.
0: Oke. Mau lihat Pantai Seruni yang terbaru?
5: Iya.
0: Terakhir ke sana kapan?
5: Waktu masih ada orang tua.
0: Waktu masih ada orang tua. Tahun sekitar?
5: Nah, iya setiap tahun.
0: Oh, dulu setiap tahun.
5: Iya, setiap tahun waktu masih ada orang tua aku yang sering kesana.
0: Tahun 90-an ya?
5: Iya, 90-an.
0: Oh, tahun 90-an.
5: 2006
0: uh-huh. Oke. Okay. Jadi mau ke Bantaeng lagi begitu ya. Lihat bagaimana perkembangannya termasuk Pantai Seruninya di sana. Oke, okay, Moki dengar lagu apa?
5: Ini apa tadi ya?
0: Ada Pilot Sepanjang Hidupku Syahrini Sesuatu Raim Laode Bersenja Gurau. Moki yang mana?
5: Oke.
0: Oke, okay, nanti diputarkan. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Dari Bunda Sofi, makasih Bunda sehat selalu. Ada Mbak Dewi, Kak Aldi, terus ada Kak Inek Kitalara, Kak Rosdana Yasir, Kak Maesa, Tio, Pak Radin, Inci, Pak Gapur, Ket, terus ada Uli Ape, Ahmad Yani, Nurmina Emnur, Ama, ada Uki, ada Uda Matawat, Santri, Kak Arjuna, terus Denompo, ada Puang Datu, Pak Bila, Adir, terus ada semuanya nih, kayak satu lagi, Mariko, dan semua bagaimana itu. Mbak Dewi, Mbak Indah, semua semua.
0: Terima kasih.
5: Selamat hari Minggu.
0: Yeah.
5: Kak Ida,

0: ada di Banteng sekarang. Sudah ada penelpon, kita terima lagi. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Dari siapa, di mana?
1: Dari Abdul Basirang di Makassar, ini Bung Apan.
0: Bung Idam ini.
1: Bung Idam, sorry.
0: Lagi flu?
1: Flu, panas kayak ini air ini.
0: Oh, demam, Ki?
1: Iya, sudah 2 hari ini.
0: Sudah 2 hari?
1: Iya.
0: Sudah Miki periksa?
1: Baru beli obat ini.
0: Oh, baru beli obat. Semoga cepat sembuh Pak Abdullah Sewang ya.
1: Iya, amin, amin. Makasih.
0: Oke, okay, Pak Abdullah, bisa Ciki komentar? Enggak apa-apa, Ci.
1: Bisa Ci dong.
0: Siapa tuh tambah flu dan demam, Ki?
1: Etin aja.
0: Oh, tidak, Ci. Tempat yang sangat ingin dikunjungi di Indonesia di mana?
1: Saya mau ke India.
0: Indonesia, Ci, Pak Abdullah Sewang, bukan dunia. Iya.
1: Indonesia yang mana, karena banyak Indonesia saya datang semua, saya sudah dari Biak, dari Jayapura,
0: wah,
1: Jakarta, Surabaya, Jogja, Jakarta, Denpasar, Bali, dan ya.
0: Wih, mantap sekali. Ternyata ya, sudah keliling Indonesia Pak Abdullah Sewang.
1: Oh, maaf saja, kita kan orang Garuda.
0: Wah, jadi kemana-mana begitu ya?
1: Iya, ada pelatihnya.
0: Oke lah kalau begitu, berarti Pak Abdullah karena sudah keliling Indonesia, luar negeri deh, India.
1: Iya.
0: Kenapa India?
1: Karena aku cuma minta-minta filmnya India di sana, karena mereka minta-minta filmnya di sana itu akrab sekali dengan binatang. Iya, akrab sekali dengan binatang.
0: Binatang?
1: Iya.
0: Kenapa ada binatang?
1: Banyak sekali bintang-bintang India itu. Sama gak dia?
0: Binatang atau bintang?
1: Binatang.
0: Binatang?
1: Iya.
0: Kenapa binatang India?
1: Dia itu ada gajahnya, ada harimau-nya.
0: Nah, datunji di Indonesia Pak Abdullah Sewang.
1: Iya, tetapi dia lebih akrab lagi, bagaimana caranya itu? Ada lagi binatang apa yang mereka itu? Iya. India itu saya mau tahu dia peliharanya di mana, apa orang yang pelihara itu sebenarnya?
0: Oh. Jadi jauh-jauh ke India mau Ciki lihat binatang?
1: Ya begitu loh, karena yang lain-lain sudah dilihat.
0: Oh, kenapa bukan bintang filmnya?
1: Sekalian itu.
0: Oh, sekalian.
1: Sekalian bintang filmnya.
0: Sekalian binatangnya.
1: Dengan binatangnya, karena dia tuh sekalian bintang filmnya punya binatang.
0: Kalau saya Pak Abdullah pernah ke India Pak Abdullah. Sudah lihat Taj Mahal. Ya, sudah datang ke New Delhi.
1: Terbahagia juga dia apa?
0: Pokoknya indah di sana, Pak Abdullah Sewang, India.
1: Iya, katanya itu kita lihat anunya tuh.
0: Dan di sana Pak Abdullah Sewang di jalan-jalan rayanya banyak sapi.
1: Itu juga sama aja. Itu baru katanya tuh sapi. Biar bagaimana dan bisa diganggu katanya.
0: Binatang suci Pak Abdullah. Kalau ada sapi, nah halangi jalan tak kita yang pinggir, bukan sapinya yang diusir.
1: Itu di saya orang datang di sana.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke, Pak Abdullah. Mau Ki dengar lagu apa Pak Abdullah Sewang?
1: Apa itu?
0: Ada sesuatu dari Syahrini Bersenja Gurau dari Raim Laude, Sepanjang Hidupku dari Pilot.
1: Pilot.
0: Pilot. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kirim salam Ki Pak Abdullah Sewang.
1: Magapur, Pak Lupus, Arjuna, Upadin, Anis Hasim, Anwar, Pondatu, Indah Ica, Indah Soti, Uganti, Sandro, Pak Yusuf, Pak Wodi, Akhir Yudi Wotu, Pak Jumeri, Di Sabang, Arsa, Di Silaya, Ismail Yura, Di Nompo, Ama, Di Kaltim, Pak Fajar, Pak Pio, Sidan, Sampai Mahilar,
0: yeah,
1: sama Bu Dewi, yeah, dan Nur Indah di Pakalar, sama Sembang juga sama Sabangsen, Pak Radun juga dengan Aljabar, dengan Sembang dan Domo. Iya. Yeah.
0: Makasih banyak Pak Abdullah Sewang.
1: Ya buat Bu Hidam, lanjut juga sih, semoga sukses seterusnya.
0: Amin, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Abdullah Sewang, terima kasih katanya sudah banyak tempat yang dikunjungi di berbagai daerah di Indonesia. dan ternyata

0: Ternyata mau keluar negeri, mau ke India. Melihat apa? Melihat binatang satwa yang ada di sana, sama bertemu bintang film India ya. Dan juga tertarik mau lihat sapi di jalanan, yang memang kalau di tradisi sana begitu ya, sapi itu termasuk hewan yang dihormati begitu, hewan suci begitu dalam tradisinya. Kita ke penelpon selanjutnya. Ada yang suka jalan-jalan, ada Uki di Dayak Makassar yang kalau menelpon tuh yang saya tunggu foto profilnya dari satu tempat ke tempat indah lainnya. Halo Uki, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Tempat yang ingin dikunjungi di Indonesia di mana? Selain Sulsel?
1: Bali.
0: Bali. Karena?
1: Iya, keindahannya.
0: Keindahannya.
1: Iya.
0: Apalagi?
1: Labuan Bajo juga.
0: Labuan Bajo.
1: Iya.
0: Karena mau lihat apa di sana?
1: Mau lihat komodo. Sama tempat-tempat lainnya.
0: Oh, sama tempat lainnya ya. Okay. Iya. Kalau Bali sudah pernah?
1: Belum.
0: Belum. Labuan Bajo?
1: Iya. Belum juga.
0: Oh, semoga berarti ya. Semoga tahun ini ada rezekinya. Karena memang Kak Uki ini suka jalan-jalan ya. Mungkin dengar lagu apa Kak Uki?
1: Ya hari ini.
0: Sesuatu, nanti diputarkan Ki lagunya ya. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Oke, kasih. Ada Bunda Sophie tadi, ada Sri Sinta, ada Pak Bulu Kiwang, Kak Nurmina bareng Kak Yanitasmu, ada Rosdiana Yasin, Ina Kristalara, Kak Riko, Yan Hendrawan, Dimas, ada Samsia Meisar, Maimunagani, Nasrini Ansir, Wahida Martawati, Tuan Datu, Kak Uli, Pak Asteri, ada Bobby. Ada Maya, ada Indah, ada Ama Mahrita, ada Tika, Hesti, ada Tantri, dan semuanya yang lagi monitor. Buat adik-adik, kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Uki di Dayak Makassar yang katanya mau sekali ke Bali, sama mau sekali ke Labuan Bajo. Karena kalau di Bali itu banyak yang bisa dinikmati, pantai-pantainya, pura-puranya, budaya lokalnya. Kalau di Labuan Bajo bisa jelajah komodo, Pulau Padar, terus juga banyak keindahan lautnya yang menakjubkan. Saya terima telepon lagi. Boleh dicoba lagi ya di 0821 33 33 9440. Tempat yang kita mau kunjungi pendengar di Indonesia di mana ya, 0821 33 33 9440. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Saya terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Ya halo. Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia.
0: Dari
2: Es Daeng Nompo ini.
0: Es Daeng Nompo. Tempat yang ingin dikunjungi di Indonesia. Di mana?
2: Indonesia. Ya, pengen saja ke Jakarta saja.
0: Ke Jakarta. Kenapa mau ke Jakarta?
2: Ya, mau lihat juga indahnya Jakarta, gunung-gunung tinggi.
0: Ah, iya tahu.
2: Sama teman-temannya juga.
0: Ah, mau ke Jakarta lihat gedung tinggi. Sama lihat Monas.
2: Ya, begitulah.
0: Banyak tempat menarik ya di Jakarta, di ibu kota Jakarta.
2: Ya. Banyak ya, banyak sekali ke Jakarta.
0: Semoga kesampaian ya.
2: Iya, semoga amin.
0: Amin. Oke, mungkin dengar lagu apa deh Nompo?
2: Itu tadi, yang pertama Syahrini apa itu?
0: Syahrini, sesuatu.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya.
0: Iya, makasih banyak deh Nompo.
2: Tidak boleh menyapa.
0: Oh, boleh menyapa, silakan.
2: Yang tadi sama lewat.
0: Iya.
2: Tadi nanti Uki, Ibu Senyakir, Jacinta, Kasina, Yorihma, Santri, Bunda Sofi, Pak Luhuku, Pak Gato, Pak Aldi, Pak Dilekewang, Pak Dato, Tengah Tidilukmu, Kak Esti, Ibu Niar, Dewi Dita Kalar, Nurmina, Nureni, Sir Dewi, Tian Sosmon, Ibu Samsi Mesar, Iman Aryas, Dimas Ali, Imadin Baji, Dika, Dika Bang, Aldi Polman, Anda Nisa, Yuda, Edi Saputra, Pak Radin, Rustan, Wisda, dan semuanya sama Kak Cali.
0: Oke. Terima kasih Den Ngombo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Den Ngombo katanya mau ke Jakarta untuk lihat gedung-gedung tinggi termasuk Monas ya. Monas yang menjadi ikon dari ibu kota Indonesia. Dan ceritanya pendengar ini banyak sekali destinasi tempat yang pendengar Pro 1 ingin kunjungi. Ada yang karena suka pantainya, pegunungannya, budayanya, mau lihat satwanya, dan semoga pendengar ini bisa kesampaian ya, tempat-tempat yang mau didatangi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di 100% Indonesia kali ini untuk Aldi di Pindrang, Bu Sofi di Goa, Dewi di Takalar, Ugua di Nrekang, Sri Sinta di Minasau, Pak Abdullah di Makassar, buat Uki di Dayak, Deng Nompo, dan buat semua pendengar yang masih ingin bergabung sebentar ya. Di sesi selanjutnya kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sebentar ada rekan saya Dwi yang akan menemani Anda pendengar. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di 100% Indonesia. Pendengar, ada tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi di Indonesia. Kami menanti Anda di 0821-333-339440. Kira-kira di luasnya wilayah Indonesia ini, apakah ada tempat-tempat tertentu yang ingin sekali Anda kunjungi? Kami menanti Anda di 0821-333-339440 ya. Silakan pendengar. Halo, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana ini?
2: Siapa ya temannya Mbak Dwi?
1: Banyak temanku saya. Yang di mana dulu ini?
2: Ibu Hakim.
1: Bagaimana kabar, Tak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ih, masih panas, dinikmati aja. Baik, Bu Anissa. Ada tempat yang mau kita kunjungi di Indonesia nih, Bu Anissa.
2: Ya, dua kali pergi Jakarta, Mbak. Jalan-jalan sama orang tuaku.
1: Oke.
2: Jalan-jalan sama lihat-lihat omku dong, sakit-sakit omku dong, dokter.
1: Baik.
2: Omku dokter itu sakit iya.
1: Om tak yang dokter sakit.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Omku sakit baru pergi ke Jakarta dua kali. Baru ada anaknya ini mau sudah nikah, Naimi anu mau pergi Jakarta jalan-jalan.
1: Oke, baik. Siap Ibu Anissa, mau dengar lagunya siapa Bu Anissa? Saya punya lagu dari The Virgin, Love Setengah Mati. Ada lagunya Rosa, Terlanjur Cinta. Ada lagunya, mana nih ya, Benci Tanpa Rindu, Titi DJ Rosa.
2: Rosa.
1: Oke, baik, mungkin menyapa siapa ini, silakan Ki.
2: Buat Pak Tusewan, buat Bunda Sopi, Tantri, meninggal Ki, Tantri Tawa.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Siapa lagi Makassar itu Jonedi. Siapa lagi itu Tante, siapa lagi itu Puan Gato, Nualam. Indah shopping di Cibone, Pak Abdul, siapa lagi ya, Pak Bobby, semuanya paling Mbak Dwi.
1: Baik, iya.
2: Buat Pak Kim, tunggu apa ya, tunggu tamunya.
1: Oke.
2: Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Sehat selalu, salam sama adik ya, adik kecil ya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 0821-333-339440 ya, saya menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Halo, selamat sore. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa sehat-sehat Mbak Dwi?
1: Sehat Pak Fajar, alhamdulillah. Kita bagaimana kabarnya?
3: Oke juga, alhamdulillah sehat.
1: Baik. Pak Fajar, kalau Pak Fajar sendiri ada tempat di Indonesia yang mau sekali kita kunjungi ini?
3: Sebenarnya kalau di daerah Jawa itu sudah semua bisa kunjungi.
1: Di luar Jawa lah.
3: Jadi kalau rencana saya ini kalau ada duit, negara halo. Dubai.
1: Woi, mau ke Dubai?
3: Ya, rencana.
1: Di.
3: Bali sudah, jadi Borobudur sudah saya datangi semua. Paris Panjab,
1: Jadi ini targetnya mau keluar ya?
3: Iya, targetnya mau keluar dari Indonesia.
1: Baik. Mau liburan ya, mau liburan luar negeri.
3: Saya di Dubai itu ceritanya yang datangnya.
1: Apa itu?
3: Negara yang cantik katanya itu di Dubai.
1: Betul. Kalau dilihat dari foto-fotonya ya, saya juga belum pernah ke sana sih. Pengen ke sana kalau ada duitnya juga.
3: Cantik sama sih.
1: Iya. Baik, Pak Fajar, kita mau lagunya siapa? Saya punya The Virgin Love Setengah Mati, Titi DJ Benci Tapi Rindu. Mau yang mana ini?
3: The Virgin saja.
1: Baik, silakan menyapa siapa ini, Pak Fajar?
3: Oke, buat Bunda Sofi. Apa itu Bunda Sofi, namanya Ibu Ria ya?
1: Bukan, beda-beda.
3: Oh, ya buat Bunda Sophie di Papau, buat Desewang di Makassar, buat Nyati di Maros, buat Ibu Santri, buat Ika, buat Ibu Indah di Takalar, sering desa apa kak itu Ibu Indah. Terus buat Bobby, buat Pak Gapur dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar, semoga Mbak Dwi menyiar sehat-sehat selalu.
1: Amin, makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 08213333944 ya. Halo. 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
4: Ya.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Amah ini di Kalimantan Timur.
1: Amah di Kalimantan Timur. Baik. Biasanya lewat WhatsApp nih Amah.
4: Kan tadi angkat WhatsAppnya.
1: Oh, gantian soalnya. Baik. Amah di Kalimantan, ada tempat atau lokasi-lokasi yang ingin dikunjungi nggak di Indonesia nih Amah?
4: Ada.
1: Kemana tuh?
4: Pengen ke Makassar ini.
1: Pengen ke Makassar?
4: Iya.
1: Okay.
4: Pengen ketemu sama teman-teman fan, sama kakak-kakak penyiar juga ya semuanya.
1: Siap, sehat-sehat kita ketemu ya.
4: Amin.
1: Baik.
4: Mau ke ini juga, mau ke Kota Batu Malang deh.
1: Mau ke Malang.
4: Jalan-jalan ke kebun. Kebun
1: apa? Oh, benar.
4: Iya.
1: Baik. Oke, Ama mau menyapa siapa? Ini lagunya saya ikutkan ya, Ama ya.
4: Iya, ikutan aja lagunya. Ada tadi Pak Abdullah Sewak, terima kasih sapaannya. Terus ada juga Bunda Sofi, sehat Ki Bunda. Ada Kak Rosdiana Yasir di Maros. Ada Kak Uki juga, terima kasih sapaannya tadi. Ada Kak Samsia Maisar di Bantaeng, Pak Yani Tasmun, Ibu Nurmina, Kak Wahidah. Ada Mbak Sinta, Pak Arjuna, Pak Gapur, Puan Datu, Mbak Kantri, ada Hesti, Indah juga. Ada Kak Ina Kristalara, Pak Ashar, Ibu Sumi, Kak Maimuna Ganing, DJ Neponto, semuanya tanpa terkecuali. Mbak Dwi, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ama. Selanjutnya ada siapa nih? Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatika
5: Indonesia,
1: iya 100% Indonesia. Baik. Tika, ada tempat di Indonesia enggak yang mau dikunjungi nih Tika?
5: Kalau saya sih enggak suka pantai karena panas. Saya sukanya tempat-tempat sejuk.
1: Yang dingin-dingin.
5: Kayak di Bandung. Iya, kayak kalau di Sulawesi Selatan Malino, Toraja, kayak begitu, tempat-tempat sejuk.
1: Jadi carinya ke tempat-tempat yang dataran tinggi gitu ya.
5: Iya, kayak alam kayak begitu, wisata alam.
1: Oke, baik. Lagunya yang saya ikutkan Tika, silakan mau menyapa siapa ini?
5: Iya, ikut di lagunya Pak Fajar tadi, The Virgin.
1: Oke, silakan.
5: Menyapa buat Pak Fajar, Bunda Sopi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Kak Uki tadi juga, ada Pak Aldi Hidayat, ada Pak Abdullah Sewang. Sudah ya. Ada Ica, Indah, Aulia, Sul, ada Bang Ali, ada Kak Sri Diwotuk, Kak Tantri, Kak Hesti, ada Aman tadi juga salam kenal, ada Kak Sinta, siapa Pak Radin, Ibu Anissa juga tadi bareng Pak Hakim, ada Kantor di Duri, ada Pak Hendro, Pak Bobby, ada Leila Sari, pokoknya semuanya deh, tak betul kecuali sama Coreki, semua sehat kayak selalu. Nice. Buat Kak Dwi, sehat selalu Kak. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Tika. Baik pendengar, saya hadirkan di ruang dengar Anda terlebih dahulu ya, lagu dari Rosa dan juga The Virgin menemani waktu Anda bersama keluarga di sore hari ini. Saya juga masih menanti Anda untuk bergabung setelah ini ya, di 082133339440. Apakah ada tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi di Indonesia? Kami nantikan di 100% Indonesia. Yeah.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kolom pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
2: Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di 100% Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 0821 3333 9440 di kebersamaan kita ya. 100% Indonesia. Halo, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum Mbak Di.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
1: Gafur
0: ini?
1: Manjalin, Mbak Di.
0: Pak Gafur.
1: Ya. Yeah.
0: Pak Gafur, ada tempat yang ingin kita kunjungi di Indonesia ini, Pak Gafur?
1: Oh ya, ada Mbak Di.
0: Apa itu?
1: Saya mau ke Bali.
0: Mau ke Bali?
1: Iya. Yeah.
0: Mau lihat apa di Bali?
1: Kebetulan ada anak sana.
0: Oh, berkunjung ya.
1: Kesana, Mbak Di.
0: Siap, siap.
1: Saya mau kesana itu.
0: Baik. Pak Gafur, lagunya mau siapa nih? Pak Gafur, saya punya Titi DJ, Benci Tapi Rindu, ada Nine Ball hingga akhir waktu.
1: Yang belum terpilih.
0: Oke, saya ikutkan saja ya.
1: Iya, iya.
0: Silakan, Ki.
1: Pertama belas sewa, 11.
0: Mm-mm.
1: Krisinta dan Yu. Ama di Kalsing. Bukit di Daya.
0: Iya.
1: Tak Radin Mentimurung. Bobby di Polmang. Mak yang tasman di Sepeng, Indah dan Baju di Sepeng juga, Arga di Sinjai, Nurnina dan Nur juga di Sepeng, Arpa di Selayar, Asir di Watu, Papaja di Palopo.
0: Iya.
1: Semuanya Mbak Dwi.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gafur. Silakan selanjutnya ada siapa lagi? Kami nantikan 082133339440. Halo. Baik, ya. Silakan mendengar ada tempat yang ingin Anda kunjungi di Indonesia 082133339440. Di kebersamaan kita 100% Indonesia, baik itu melalui telepon ataupun WhatsApp. Saya masih menanti Anda. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Bahar di Bonecami.
0: Pak Bahar di Bonecami.
2: Iya, iya. Lagunya yang Mbak ikutan tadi.
0: Siap. Pak Bahar, ada tempat yang mau kita kunjungi ini, Pak Bahar?
2: Kalau saya waktu dulang itu anu Kendari.
0: Kendari.
2: Iya, Kendari, di kota Kendari di Konawe Selatan.
0: Apa itu di sana, ada apa?
2: Ada anu, ada segala macam itu, warna-warna anu, warna jagung apa itu.
0: Di sana. Baik.
2: Terus gitu, Mbak.
0: Siap. Silakan menyapa siapa ini, Pak Bahar?
2: Bersama buat Nordi Maros, Buan Datu di Pendrang. Siapa lagi nih? Bapak Lurah Tenaga Kalimantan Timur. Bapak Rani Jepan Timurung. Pak Asis Timurung juga. Pak Salira Pekaling. Muhammad Yang Tasmini Shopping. Semuanya Mbak tanpa terkecuali.
0: Baik ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur ya. Baik, pendengar, masih bersama kami di 100% Indonesia. Yang ingin bergabung, kami masih menanti Anda. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam.
4: Siapa di mana?
3: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari.
4: Pak Lupus di Mari-Mari.
3: Iya.
0: Baik, Pak Lupus ini... ada tempat di Indonesia yang ingin kita kunjungi ini, Pak Lupus?
4: Di Indonesia yang ingin kita kunjungi ini, Pak Lupus?
3: Apa namanya? Apa? Jepang.
0: Jepang di luar negeri itu di Indonesia.
3: Bali.
0: Mau ke Bali. Ada apa di Bali yang kena mau pergi?
3: Kerja.
0: Oke. Baik. Pak Lupus menyapa siapa ini?
3: Ada Pak Mundra Sewang, ada Indra, ada Isha, ada Isha di Sabang, ada Arjuna, ada Aurasa, ada Anto di Duri, ada Arfan di Selayar, ada Pak Gapur, ada Pak Fajar. semuanya tempat terkecuali.
0: Baik, oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lupus. Satu lagi pendengar ya, saya tunggu kebersamaan kita di 08213333944. Halo, 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Wahida di Todopuli.
0: Wahida di Todopuli. Baik, Bu Wahida, ada lokasi ataupun tempat-tempat yang mau kita kunjungi nih di Indonesia, Bu Wahida?
5: Oh, Raja Ampat mungkin.
0: Raja Ampat, Papua. Wah, itu
5: Papua.
0: Andalan juga tuh ya kalau mau lihat
5: pulau-pulau. Iya, kalau dilihat. Iya, dilihat di sosmed itu betul, luar biasa.
0: Betul, betul. Baik. Ibu Wahida, lagunya saya ikutkan. Silakan, mau menyapa siapa ini?
5: Boleh. Yang barusan lewat siapa lagi tuh Pak Gap, salam kenal ya. Pak Gapur ya yang barusan lewat. Terus buat tadi ada Bunda Sofi, ada siapa lagi, Bu Tantri, ada Ibu Tika, ada Ahmadi Kaltim. Lanjut buat Kak Rosdiana Yasir, Kak Sinta, Kak Samsia, ada Kak Uki, Kak Uli, ada tadi ada Ibu Anissa juga. Terus tadi ada Pak Aldi, Pak Bobby, Pak Arpa, dan semua-semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
5: Makasih Mbak Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahidah ya. Dan mendengar ya, kami cukupkan kebersamaan kita di 100% Indonesia. Untuk Anda ini yang mau bergabung nanti kita buka di 100% Indonesia berikutnya ya. Masih ada beberapa program menarik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna

0: terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi pendengar dalam Green Radio terkait dengan upcycling atau daur ulang kreatif. Seperti apa upcycling itu? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru

Masih bersama kami bergara dalam Green Radio. Kita membahas terkait dengan upcycling, pendengar. Upcycling atau daur ulang kreatif ini merupakan proses mengubah barang bekas, sisa bahan ataupun sampah menjadi produk baru yang memiliki kualitas, estetika dan juga nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding bentuk aslinya. Perbedaan upcycling dengan recycling, pendengar ya, kalau pendengar sering mendengar recycling atau mendaur ulang. Nah, upcycling ini dari prosesnya sendiri mengubah bentuk atau fungsi barang bekas secara kreatif tanpa melebur bahan dasarnya. Sementara kalau recycling sendiri, ini memperoleh bahan baku melalui industri ataupun kimia dengan cara dilelehkan ataupun dihancurkan. Dari segi energi dan biaya, tentunya upcycling ini minim energi dan biaya karena dapat dilakukan secara mandiri atau DIY, do it yourself. Sementara itu, pendengar, untuk nilai hasil akhirnya, produk bisa menjadi lebih estetik, memiliki nilai seni dan bernilai jual tinggi. Ada beberapa ide-ide upcycling, pendengar, berdasarkan bahan seperti upcycle fashion, yang mana pakaian dan tekstil biasa ini untuk celana jeans usang bisa diubah menjadi tas jinjing atau toothpick, dompet ataupun tempat pensil. Kaos bekas dapat dipotong menjadi kain lap padat atau dirajut menjadi karpet kecil dan juga alas kaki. Sementara sisa kain perca disambung menjadi sarung bantal motif unik atau juga bisa menjadi tirai. Untuk bahan seperti kardus dan juga kertas bekas, ini dapat disusun menjadi sekat organizer meja belajar atau kantor. Sementara untuk koran dan majalah bekas dapat digulung padat dan dianyam menjadi keranjang penyimpanan ataupun wadah buah. Sementara itu, pendengar, untuk kemasan plastik dan botol, biasanya botol-botol plastik dipotong dan dihias menjadi pot tanaman gantung atau lampu hias estetik. Sementara untuk bungkus makanan ringan atau snack, ini bisa dianyam menjadi tas belanja atau dompet koin. Untuk bahan peralatan rumah ataupun mebel, ini biasanya seperti bahan bekas itu dibersihkan, dicat dan diberi bantalan empuk untuk dijadikan kursi santai. Sementara palet kayu bekas bisa dirakit kembali menjadi meja kopi atau rak buku dinding. Tentu dampak dari upcycle ini bisa saja menekan jumlah sampah ke TPA karena memperpanjang usia pakai dari suatu benda sehingga tidak langsung mengendap di tempat pembuangan akhir. Sementara itu, dengan mengupcycle atau mendaur ulang secara kreatif ini dapat menghindari juga proses manufaktur barang baru dari awal yang memakan banyak energi dan juga bahan mentah. Selain itu, produk-produk dari upcycle yang unik dan ramah lingkungan memiliki pangsa pasar khusus yang bernilai jual tinggi. Dan selain itu juga, kita dapat melatih kreativitas dan juga edukasi yang menyenangkan bersama keluarga dan juga komunitas. Jadi untuk Anda yang mungkin berminat ya, pendengar, tidak hanya mendaur ulang semua barang-barang bekas Anda, tapi juga melakukan secara kreatif atau upcycling ini, dapat memastikan bahwa bahan bekas seperti botol atau kaleng ini dibersihkan dan dikeringkan secara menyeluruh sebelum diolah. Jadi langkah pertama adalah prinsip clean first, ya, dibersihkan dulu semuanya. Kemudian, nah, menentukan kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu. Misalnya, kita butuhnya apa? Tempat pensil kah? Wadah kah? Atau mungkin hiasan dinding. Nah, selain itu juga dapat memanfaatkan alat yang sudah ada di rumah seperti gunting, lem tembak, cat akrilik, ataupun benang jahit. Nah, seperti itulah pendengar ya, kalau misalnya di rumah punya barang-barang yang bertumpuk, gak tahu mau dibuat apa, mau dibuang juga sayang ya, ya bisa melakukan dengan upcycling, mendaur ulang secara kreatif menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi dan juga mempunyai tampilan yang lebih estetik.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Tunggu dulu Rian, jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar, sore ini.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, berbicara terkait dengan upcycling, tentunya ada beberapa aspek menarik mendengar. Di pasar global maupun nasional, produk-produk upcycling ini tidak lagi dipandang sebagai barang bekas, melainkan karya seni limited edition ataupun eco luxury. Banyak brand independen dan desainer muda Indonesia yang fokus membuat tas, pakaian dan juga aksesoris eksklusif dari kain sisa konveksi ataupun pakaian thrift yang dirombak ulang. Selain itu, pendengar, banyak sekali inovasi-inovasi material upcycling yang cenderung unik. Seperti sisa potongan kayu palet ataupun konstruksi yang diubah menjadi dekorasi rumah estetik, papan catur, jam dinding hingga gagang kacamata. Sampah dan juga bungkusan plastik ini dapat diolah dengan teknik fusing ataupun dipanaskan dan ditekan menjadi lembaran bahan tebal yang tahan air, lalu dijahit menjadi dompet, ransel, dan bahan dasar furniture. Selain itu juga, serpihan plastik dari terrazzo sintetis yang warna-warni dicampur dengan semen ataupun resin menjadikan alas meja, tatakan gelas, atau bahkan ubin estetik. Saat ini juga semakin banyak komunitas dan juga gerakan sosial di Indonesia yang melibatkan ibu-ibu PKK, penyandang disabilitas, ataupun komunitas lokal untuk memproduksi kerajinan tangan dari sampah rumah tangga. Saat itu juga sering diadakan workshop ataupun lokakarya kreatif di kota-kota besar untuk mengajarkan seni merajut kain perca, membuat kertas daur ulang buatan tangan, dan juga merombak baju lama atau clothing transformation. Tetapi pendengar, berbicara terkait dengan upcycling ini tentunya ada beberapa tantangan yang mesti dihadapi. Seperti tentunya upcycling ini membutuhkan waktu, pembersihan, dan juga pengerjaan tangan yang lebih detail dibandingkan produksi massal pabrik. Selain itu, karena menggunakan bahan bekas, warna, ukuran, dan tekstur bahan sering tidak homogen ataupun tidak selalu sama. Nah, apakah Anda berminat mendengar untuk melakukan upcycling dari barang-barang bekas yang ada di rumah Anda?

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini.

novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya. Namun, juga terpesona oleh kemajuan Barat. Minke adalah alter ego Pramudia sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priyayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting
seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa ini.

Keadilan dan hukum, biasnya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita menanti untuk mengikuti himpunan Gemah Sari Patimaju dari RRI Toli-Toli.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sepekan.
2: Ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki.
3: Penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Nah, perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi.
4: Badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Sari Berita Sepekan Gempa Sari Pati Maju edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya, Pariani Rauf, inilah berita selengkapnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una aktif melakukan berbagai penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan reporter Rahmawati Tane.
1: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK 7 Una-Una Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK 7 Una-Una memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
2: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
1: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tanpa pandang Mamuju menyebutkan bahwa asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, Prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
3: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
4: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Nino dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaka, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembuntutan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
6: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih saat ini kami dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS, itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
5: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Saudara, maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja. Orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog UNM Dr. Widya Stuti yang dipandu oleh Rahmadani berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Widya Stuti.
8: Apa kabar, Mbak Dani?
7: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri, apa kabar, Bu? Sehat?
8: Alhamdulillah, sehat, Mbak Dan.
7: Yeah. Ya. Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
8: Baik, ya memang miris sekali ya Mbak Dania kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan di Indonesia ini. Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya, badannya.
7: Nah, Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
8: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain.
7: Iya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu?
8: Karena kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya.
7: Baik.
8: Jadi kalau misalnya mereka memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya, orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian, orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak, sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga, gitu. Jadi, kembalikan kepada orang tua, dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf, kayaknya agak ada juga jadi anak-anak di itu pasti dilepaskan dia. Ya, itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu, ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga orang, siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan.
9: Nah, yang terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
8: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki lokus of controlnya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
9: Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya. Sehat selalu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekor Wil 4 Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
11: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
12: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
11: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan

0: menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini, tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai capai 405 perkara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
2: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
3: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
2: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
1: Menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
4: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan.

0: kebun dan hasil panen. Ditambahkan keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan karantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
1: Nah, tentu dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Nah, jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
0: Sementara itu penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
2: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, untuk terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sultan kita juga punya durian loh gitu loh yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
0: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
3: Saudara, kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernafasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam News Feature yang disampaikan reporter Setiadi Marhum.
4: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
5: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli Muhammad Faisal mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
4: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan. Belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Iya.
5: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi, seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
4: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
5: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasmine menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
6: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak. Karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Tori-Tori tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan, itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau. Jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
5: Paparan asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
3: Saudara, feature dari era Ritoli-Toli sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi menarik lainnya. Dan tentunya di sore hari ini kami juga mengingatkan untuk Anda yang beragama Islam untuk kumandang azan maghrib dan untuk Makassar dan sekitarnya di hari ini 11 Oktober 2026, berada di pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan menghadirkan beberapa persembahan, diantaranya pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 bersama dengan Suryana dan juga Muhammad Ardian. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

0: Lail fajr. Sadaqallahul azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Bukhari Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Lagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Pro 1 RR.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita malam hari ini dalam Kiprah Sulsel. Dari kampus untuk petani, kisah tim PPK Ormbawa Himatik PNUP menembus panggung nasional Abdidaya 2026. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Mardawiyah Mabeparenreng, SSTMT, dosen pendamping dari PPK Ormbawa Himatik PNUP 2026, dan ada juga Muhammad Iqbal Azhir, Public Relation dari PPK Ormawa Himatik PNUP 2026. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Baik, kita senang sekali nih membahas sesuatu yang tentunya berdampak gitu. Apalagi nih khusus dari kampus untuk petani. Artinya dampak ini otomatis ke petani nih ya, dalam Kiprah Sulsel. Bersama dengan tim dari PPK Ormawa Himatik PNUP, kita mau kenalan dulu nih. Ini PPK Ormawa itu bisa dijelaskan dulu nih seperti apa nih, Ibu Dede ya panggilannya ya.
1: Siap.
0: Baik, silakan Ibu Dede mungkin atau Iqbal ya, bisa membantu untuk menjawab. Silakan.
2: Oke.
0: Okay. Siapa? Mau siapa okay, dulu nih? Oke, okay, boleh Iqbal dulu okay. deh.
2: Jadi izin, selamat malam semuanya. Jadi PPK Ormawa ini merupakan program perlombaan nasional dari pendidikan sains dan teknologi, yaitu Kemen Saintek. Itu mereka mengadakan sebuah lomba yang bernama PPK Ormawa, di mana itu program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Begitu, jadi para organisasi-organisasi yang ada di kampus itu diberikan sebuah tantangan dan diberikan sebuah pastinya kesempatan untuk bisa memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat melalui pengabdian. Begitu Kak, kurang lebih begitu.
0: Oke, nah ini dalam satu tim itu ada berapa orang?
2: Nah, kalau dari secara nasional sendiri itu berdasarkan peraturannya juga itu sekitaran minimal itu dari 5 sampai 13 orang, Kak.
0: 5 sampai 13 orang. Kalau dari PNUP sendiri ada berapa orang yang terlibat dalam ini?
2: Nah, kebetulan kami memaksimalkan 13. Semaksimal 13-13-nya dan juga ditambah dengan dosen pendamping kami itu Ibu Dede, kemudian saat ini juga kami itu mengambil yang namanya volunteer, di mana teman-teman kami yang ingin ikut berdampak kepada masyarakat bisa banget kami jadikan volunteer begitu. Jadi totalnya ada 17 18 sama Ibu.
0: Satu pembimbing aja nih, Bu. Satu pendamping aja dalam satu tim itu.
1: Iya, secara aturan itu cuman ada satu pendamping. Kemudian total mahasiswanya itu kan ada 13 orang, tapi karena sebenarnya secara pekerjaan itu agak berat. Jadi kenapa kami sehingga memutuskan untuk menambah tim menjadi ada tim volunteer sebanyak 4 orang sehingga totalnya itu menjadi 17 orang dengan satu dosen pembimbing. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ini pekerjaannya berat. Ini sebenarnya pekerjaannya seperti apa nih, Bu? Bisa dijelasin dulu nih dari PNUP sendiri, ini PPK Ormawanya ini apa sih tugasnya begitu, apa yang dibawa begitu, proposalnya itu apa sih sebenarnya?
1: Oke, baik. Kalau secara proposal kita kan secara basic kita ini informatika. Jadi case-nya kita adalah kita sebenarnya mencari permasalahan apa yang dihadapi oleh petani gitu. Jadi di awal sebenarnya kita mulai menjalankan program ini, tim itu sudah turun ke lapangan untuk mencari tahu sebenarnya petani ini masalahnya di mana gitu. Nah, ternyata dari konsultasi yang kita lakukan itu ternyata di petani itu masalahnya adalah karena petani yang mitra kami itu ada di Sinjai, itu mitra kami permasalahannya adalah di cengkeh, sering berjamur dan sebagainya, sehingga kami berpikir bagaimana kalau kita buat sebuah teknologi yang mana matahari itu tidak mempengaruhi hasil dari pertanian, sehingga kita membuat yang namanya alat pengering cengkeh.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik. Jadi ini lokasi penelitiannya di Sinjai.
1: Di Sinjai.
0: Baik. Iqbal, kenapa sampai memilih Sinjai? Kita kan Sulsel besar gitu ya.
2: Iya, betul, betul.
0: Banyak tuh yang deket-deket pertanian kayak Takalar dan segala macam. Kenapa memilih jauh di Sinjai?
2: Nah, sana? Betul. Jadi awalnya sebelum ketua kami itu atas nama Andi Rafli, beliau ingin pada awalnya mencetuskan bareng tim-tim kelas gitu kayak ayo deh bikin ki lo eh bukan sih bikin ikut ki lomba Obdidaya. Nah, ikutlah. Ya ayo mi deh cari tim, tapi cari dulu idenya. Yeah. Nah, idenya soal apa kira-kira? Teknologi pastinya kan anak IT kan. Tapi setelah kita berunding kayak apa di baik? Baiknya kayaknya kita di bidang pertanian. Terus tidak lama kemudian ada teman lain itu kebetulan teman kami ini satu kelas kelas katanya dia bilang ayo ke Sinjai lihat-lihat suasana di sana karena kebetulan om saya itu beliau merupakan salah satu kepala bendahara kelompok tani yang ada di sana itu kelompok tani Mataju begitu namanya kelompok tani Mataju beliau di sana itu bertugas untuk menghandle hal-hal yang diperlukan para petani di sana begitu. Jadi kayak awalnya itu kita melakukan cek lokasi terlebih dahulu, kemudian kita menanyakan apa-apa saja yang mereka butuhkan dan lain sebagainya dan sampai di saat dimana kita mencetuskan bahwa oh mereka para petani di sana itu membutuhkan yang namanya alat pengering cengkeh otomatis atau kayak bahasanya dibilang kita mengurangi intensitas penjemuran mereka, penjemuran cengkehnya mereka agar tidak terlalu lama mereka menyimpan cengkehnya mereka dan nilai jualnya juga itu bisa lebih naik begitu.
0: Baik,
2: gitu,
0: baik.
2: Kak.
0: Nah, Ibu Dede, kalau pada saat teman-teman ini membawa idenya nih sebagai pendamping, apa nih yang terlintas di benaknya Ibu Dede dengan ide-ide seperti itu?
1: Pertama ya, karena ya kembali lagi basic kita ini informatika, kita senang mencari ide, mencari masalah sebenarnya, masalah tanda kutip bahwa mahasiswa itu bisa berkreasi dengan masalahnya orang ya seperti itu. Nah, saya secara basic saya bergerak di bidang Internet of Things, IoT. Nah, kemudian mereka ini menyampaikan ide-idenya. Bu, bagaimana kalau misalnya kita buat teknologi kayak gini, Bu? Masalahnya cengkeh di desa yang mitra itu sering berjamur, kemudian kalau berjamur masalahnya adalah nilai jualnya akan rendah. Jadi saya berpikir bagaimana kalau kita buat teknologi untuk mengeringkan saja. Nah, kita manfaatkan misalnya bahan-bahan yang ada, kita buat supaya lebih simpel gitu, tidak mesti butuh lapangan yang luas gitu. Kita buat jadi hanya sekotak misalnya, tetapi hanya duduk-duduk saja ya, petani cuma duduk nunggu cengkehnya bisa kering, kan lebih santai, bisa mengerjakan hal yang lain, tetapi target untuk pengeringan cengkehnya tetap terpenuhi. Nah, itu yang menjadi poin utamanya, sehingga ya udah kita coba rumuskan, kita coba sampaikan idenya. Jadi kita merumuskan idenya, kemudian kita sampaikan ke petaninya, petaninya tertarik. Oh iya, menarik itu, dibuat kayak seperti itu. Akhirnya kita putuskan, ya udah ide itu aja yang kita angkat, kita buat proposalnya. Oh, seperti itu.
0: Nah, itu butuh waktu berapa lama tuh, Iqbal, dari proses ide sampai proposalnya jadikan? Kan pasti proposal ada ralat-ralatnya juga, betul, tuh betul. Ada direvisi-revisinya juga kayaknya.
2: pastinya.
0: Itu butuh waktu berapa lama dan akhirnya okay, ini fix yang kita kirim gitu ke
2: dari awal ini awal tahun sih kan itu sekitaran pengumuman pembukaannya itu sekitaran di Februari kan Bu di Februari. Nah, tapi kami sudah merancang ide kami itu mulai dari sekitaran Desember akhir sampai di Januari. Kemudian kita buru-buru mi bahasanya begitu, cepat-cepat mi karena mumi dibuka begitu. Sekalinya buka cuman terbuka hanya beberapa hari, berapa minggu begitu. Dan alhamdulillahnya kita setelah perundingan dan juga cek log lebih lama kita membuat proposalnya. Pastinya ada beberapa hal-hal yang banyak dikoreksi oleh ibu. Awalnya itu kita mulai dari pembentukan timnya pasti. Kemudian isi proposalnya apa? Awalnya itu bukan pengering sebenarnya. Awalnya itu hal apa sih Bu yang awal itu?
1: Pemetik
2: cengkeh. Nah, itu pemetik cengkeh, tapi kita berpikir oh gimana apakah ini bisa mungkin maksudnya kita
0: efektif
2: ya efektif untuk petani di sana. Terus kita berundinglah lebih lama lagi, ternyata tercetuslah untuk membuat pengering cengkeh begitu. Kemudian setelah itu kita suruh mini penulis-penulis yang kita untuk cepat-cepat mi buat proposal, cepat-cepat mi segera mi kirim ke ibu supaya ibu koreksi, dan alhamdulillahnya ibu sudah ACC tidak lama kemudian dari itu terbuka sudah terbuka pendaftaran, nah langsung kita gas.
0: Artinya kegiatan PPK Ormawa ini tiap hampir dikatakan tiap tahun reguler dilaksanakan gitu. Dibuka oleh kementerian gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi mahasiswa memang sudah bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya, bukan betul, yang dibuka baru ada riset dan segala macam kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya programnya kan terpola setiap tahunnya. Uh-uh. Jadi anak-anak itu sudah tahu, kita sudah punya ada gambaran itu di bulan berapa buka. Jadi idenya itu sudah mulai dicari dari awal. Nah, cuman yang jadi masalah kan kadang skema yang dibuka itu berbeda-beda. Ya, kadang ada skema yang berubah seperti itu, sehingga kita harus mencari sebenarnya yang mana yang paling pas kita dengan jurusannya kita. Idenya yang kita masukkan ke dalam. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi akhirnya anak-anak itu memang mencari ide lebih awal, setelah dapat idenya udah mulai running buat proposalnya. Setelah proposalnya itu kan proposal, yang namanya mahasiswa kalau buat proposal kan tidak langsung
0: benar.
1: Yes gitu ya. Jadi ada proses revisi dan sebagainya. Nah, proses revisi itu kan mereka juga sebenarnya belajar. Jadi dari proses revisi akhirnya ya sudah fix ini yang kita masukkan, ya kita coba masukkan gitu.
0: Oke. Dan sesuai dengan kriteria apa nih skema yang dibuka dari kementerian di tahun ini gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Baik, itu hasil dari proposalnya itu taunya kapan?
1: Bulan berapa ya? Bulan
2: di
1: Juli.
2: Juni. Maret akhir kayaknya, Bu. April.
1: Pengumuman hasil. Pengumuman hasilnya itu di bulan Juli kalau enggak salah. Kita sudah mulai running programnya. Eksekusi programnya, jadi kan proses seleksinya panjang.
0: Benar.
1: Jadi kalau enggak salah dari Politeknik itu ada 3 proposal yang masuk dan cuma ada 1 proposal yang lolos dalam hal ini.
2: Betul, dari Hematik
1: PNP. Hematik dari jurusan kami yang lolos. Nah, itu kami sudah mulai jalan dari bulan Juli, sudah mencatat semua apa-apa yang menjadi target luaran. Kemudian di bulan Juli akhir kalau enggak salah, kita sudah mulai turun ke lapangan. Jarak antara Makassar Sinjai kan lumayan.
0: Benar. Makanya juga benar.
1: Jadi lokasinya. Kita itu running alatnya, bangun alatnya, bangun sistemnya itu di Makassar. Try and errornya itu ada di Makassar. Setelah semuanya selesai, menurut kami ini sudah sistemnya sudah bagus, alatnya sudah kita cek. Kita beli cengkeh dari beberapa daerah untuk mengetes alatnya sebelum dibawa ke Sinjai. Kemudian setelah kami merasa bahwa ini sudah selesai, sudah bagus alatnya, kita bawa ke Sinjai. Kita bawa ke Sinjai, kita bawa langsung ke masyarakat, dicobakan langsung ke masyarakatnya.
0: Oke, jadi pada saat proposalnya sudah di ACC ini langsung nih dibuatlah itu
2: alatnya.
0: Di Makassar alatnya dibuat.
1: Iya, di Makassar alatnya dibuat.
0: Nanti setelah sukses trial error-nya baru dibawa
2: kita
0: ke
2: sana.
0: Sinjai. Baik, itu sekarang sudah diterapkan begitu sama petani di Sinjai atau seperti apa?
1: Sudah digunakan sama masyarakat di Sinjai, karena kemarin pun kita sempat ketemu langsung dengan Bupati Sinjai. Jadi beliau sangat mengapresiasi terkait teknologi yang kita tawarkan, sehingga kami berhasil ketemu sama beliau dan menceritakan program-program kami. Seperti itu, dan pemerintah Sinjai khususnya sangat
2: welcome.
1: Mereka sangat welcome, dan bahkan requestannya mereka itu bisa tidak dibuat lebih keren, lebih besar dan lebih panjang programnya.
0: Boleh lah, penting ada dananya, Bu.
2: Iya, betul.
1: Jadi kami itu ibaratnya ya kami jalan kalau kami didanain. Ya, dan namanya mahasiswa, namanya
0: anak-anak kan pasti butuh dana dong.
1: Kalau ada dana kita eksekusi.
0: Benar. Nah, ini kalau kita berbicara, ini kan teknologi nih, Bu. Dan nggak semuanya kan melek teknologi nih ya. Nah, pada saat alat ini dibawa ke Sinjai itu prosesnya seperti apa memperkenalkan cara kerja alat ini ke kelompok tani yang ada di sana?
1: Iya, jadi kalau untuk yang prosesnya, Jadi kami adakan kayak semacam seminar ya.
2: Seminar. Pastinya ya, awalnya itu Kak, kami pastinya sudah kayak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada masyarakat-masyarakat di sana. Kemudian kami memperkenalkan juga, kayak mempresentasikan apa sih visi dan tujuan kami, apa maksud dan tujuan kami datang ke sini, dan hal-hal apa yang akan kami lakukan selama di sini begitu. Dan ternyata alhamdulillahnya orang-orang di sana sangat welcome gitu. Pada saat pembukaan seminar untuk pemaparan program kami itu, mereka langsung antusias itu. Mereka langsung kayak bertanya, "Ih, bagaimana kalau lebih besar ini? Bagaimana kalau begini bla bla bla?" Tapi setelah dipikir-pikir, kami bilang, "Dicoba dulu saja." Gitu. Kayak prototipe ini ini kan baru permulaan. Jadi kayak kita coba saja dulu begitu. Bagaimana kita lihat apa dampaknya ke masyarakat, dan alhamdulillahnya mereka sangat menerima begitu, antusias sekali, karena setiap kami mengadakan program-program berikutnya, kami memanggil masyarakat, mereka datang berbondong-bondong alhamdulillahnya dari berbagai masyarakat, kayak mulai dari muda sampai tua, Karang Taruna, pejabat-pejabat desanya begitu. Kemudian juga kayak kelompok taninya, mereka sangat appreciate begitu. Mereka sangat kayak, "Wih, kapan ya bisa lebih besar ini lagi?" begitu.
0: Karena kan pasti kalau masih prototipe kan nggak bisa digunakan untuk kapasitas besar ya, gitu ya, massal gitu kan.
1: Kalau untuk kapasitas yang produk kami itu maksimal di 15 kilo kemarin. Bisa running sampai 15 kilo cengkeh basah.
0: Satu kali
1: running. Ya. Jadi kalau masyarakatnya sendiri itu, jadi bagaimana kami memperkenalkan produknya kami, alatnya kami, jadi kami contohkan bagaimana menggunakan, kemudian kami ajak mereka juga untuk terjun langsung bagaimana cara menjalankan alatnya. Jadi kami kan menghasilkan dua produk, ada aplikasi, kemudian ada alatnya sendiri. Kalau aplikasinya ini fungsinya sebenarnya lebih ke mengontrol alatnya. Jadi karena kita memanfaatkan teknologi Internet of Things namanya, yang mana sistemnya itu dari jauh kita bisa mengontrol alatnya ya. Namanya alat pengering, otomatis kan ada resiko. Betul. Misalnya listrik kah, api kah, dan sebagainya seperti itu. Jadi kami buatkan teknologi untuk pengontrolannya. Jadi ketika misalnya anggaplah satu kelompok tani memanfaatkan alatnya, dia bisa mengontrol dari jauh apakah suhunya ini sudah panas ataukah masih perlu ditambah, apakah perlu dimatikan dari jarak jauh dan sebagainya. Sehingga itu yang kami ajarkan ke semua masyarakat di sana, khususnya yang akan menggunakan alatnya. Nah, yang jadi masalah kan di sana kan semuanya senior
0: gitu, ya.
1: orang tua yang bahasanya mungkin tadi, apakah dia melek teknologi apa enggak, ya kan. Jadi solusinya kami menunjuk yang namanya duta digital. Jadi duta digital ini kita tunjuk sebagai backup kami dari Makassar. Jadi misalnya ketika ada masalah dengan alatnya, mereka yang bisa melihat oh ini masalahnya ini, kemudian dia bisa, kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya, mereka akan berkomunikasi langsung dengan kami, sehingga komunikasi itu tetap berjalan gitu, tetap kontrol dari kami itu ada.
0: Baik. Nah, ini alatnya cara kerjanya seperti apa sih, kan kalau mungkin ya orang awam kok sampai pakai pengering cengkeh pun pakai aplikasi, pakai alat, kan sudah ada surya nih secara alami gitu ya. Ini pemikiran orang awam nih ya. Nah, ini cara kerjanya seperti apa sih, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat biasa juga gak sih, semudah apa gitu?
2: Jadi untuk mekanisme alatnya itu sendiri, kita itu awalnya pastinya kita itu memetik memisahkan antara cengkeh dan juga batangnya. Batang cengkehnya itu, kemudian setelah itu kita memprosesnya dengan memasukkannya langsung ke alat-alatnya, ke dalam alatnya. Kemudian kita memanaskan alat ini menggunakan kayu bakar dan juga gas. Tapi saat ini kita masih menggunakan gas untuk lebih efektif dan lebih gampang lah bahasanya. Kemudian kita menjalankan alatnya itu sekitaran ada untuk saat ini tuh sekitaran 8 jam itu sudah menghasilkan itu pengeringan cengkeh sekitaran 3 hari begitu.
0: Oh, jadi selama 8 jam itu setara dengan pengeringan selama 3 hari.
2: Betul.
0: Nah, kalau dilihat nih dari alatnya, kapasitasnya dan segala macam, apakah itu bisa dikatakan masih dalam jangkauan petani begitu dari segi harganya, karena kan kita tahu gas sekarang kan juga agak sulit nih dan segala macam. Ini kan jangan
2: betul, sampai
0: ketika kita membuatkan alat gitu ternyata ada lagi nih tantangan-tantangan yang harus kita pecahkan gitu dalam prosesnya gitu, Bu Dede.
1: Iya. Kalau bisa saya gambarkan ya, gambaran alatnya kan bisa mungkin dibayang-bayangkan ya.
0: Ada fotonya nggak sih?
1: Iya, sebenarnya ada fotonya, ada video, bahkan ada video cara kerja. Jadi gambarannya seperti tabung, tabung di dalam tabungnya itu kita siapkan seperti alat pengaduk. Jadi tabungnya, pengaduknya itu yang berputar mengaduk cengkehnya yang di dalam tabung tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah kita kan masih pakai gas, gitu ya, misalnya yang katanya gasnya itu mahal gitu. Jadi sebenarnya kita menyiapkan dua alternatif di alatnya. Kita bisa memanfaatkan sebenarnya sampah-sampah seperti batang-batang pohon, daun-daun itu kita gunakan sebagai alat untuk sumber panasnya. Kemudian, tapi kan yang jadi masalah kita kan juga misalnya kalau lagi hujan itu kan apa lagi namanya, kayak limbah-limbah kayu dan sebagainya kan nggak bisa dimanfaatkan, sehingga kita pakai alternatif gas. Jadi pilihannya sebenarnya ke masyarakat, apakah dia mau pakai yang lebih hemat lagi, pakai limbah seperti batang kayu dan sebagainya, ataukah dia mau memanfaatkan gas, kurang lebih seperti itu. Tapi kita siapkan alternatif seperti itu untuk dimanfaatkan.
0: Dan ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau misalnya lagi musim hujan gitu ya. Kalau mungkin musim panas kayak sekarang sih nggak terlalu ini ya. Tapi kalau misalnya musim hujan, disitulah yang mungkin ada yang jamuran lah dan segala macam. Dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh petani-petani yang ada di sana gitu ya, Bu Dede ya.
1: Iya, jadi kemarin itu timingnya kita pas.
0: Jadi pas hujan.
1: Pas hujan, benar. Okay. Jadi kita ke sana bawa alatnya itu pas hujan. Nah, sementara ketakutannya masyarakat di sana itu kalau hujan cengkehnya berjamur. Nah, itu yang paling mereka takuti, kalau berjamur grade-nya kan turun.
0: Betul.
1: Nah, sehingga kami tawarkan dalam running untuk 8 jam itu hasilnya, output dari pengeringannya itu sama menghasilkan dengan 3 hari dengan dijemur matahari. Sebenarnya gitu. Itu untuk 8 jam.
0: Untuk 8 jam ya, kapasitas 15 kilo.
1: 15 kilo dan itu sudah bisa disimpan sampai 5 hari tidak berjamur. Seperti itu.
0: Baik, jadi inovasi-inovasi ini yang ditawarkan begitu ya. Karena kan kalau misalnya ini apakah ada target sampai kapan gitu mungkin pelaksanaan di lapangannya atau seperti apa nih, Bu?
1: Kalau dari program kementerian itu sampai di September, sampai di bulan
2: di
1: ini.
2: Bulan ini.
1: Sampai di bulan ya, ini.
0: Betul. Oktober.
1: Oktober sampai ya, sampai awal Oktober, kemudian sudah masuk ke Abdidaya.
0: Oke, baik. Ya. Kita jeda dulu ya, Bu ya. Kita lagi mencari nih videonya, dikirim nih ya supaya supaya pendengarnya kita juga, audiensnya kita di rumah juga bisa melihat seperti apa.
2: Betul.
0: Alatnya dan prosesnya begitu ya. Baik, mendengar, kami masih akan bersama Anda tentunya dalam Kiprah Sulsel. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kita sudah videonya ya nih Bu Dede dan Iqbal. Kita tampilkan dulu nih videonya biar pendengar kita juga di rumah dan yang juga menyaksikan kita melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar ini juga bisa melihat dengan jelas seperti apa sih. Sebenarnya tadi ada dua nih, ada aplikasi dan juga alat. Bagaimana proses kerjanya dan menghubungkannya ke aplikasi itu seperti apa yang seperti sudah dijelaskan tadi sama Ibu Dede dan juga Iqbal. Baik, kita dengarkan bersama.
1: Standar operasional prosedur penggunaan alat pengering cengkeh yaitu Smart Glove Dryer.
2: Memasuki tahap persiapan, langkah awal diawali dengan pemeriksaan kondisi fisik perangkat meliputi selang gas, instalasi listrik, serta kebersihan drum pengering. Pastikan pasokan tabung LPG mencukupi untuk durasi operasional sekitar 12 jam. Selanjutnya, lakukan penimbangan cengkeh basah dan pengukuran kadar air awal menggunakan moisture meter. Seluruh data awal wajib dicatat pada formulir yang tersedia. Kemudian, buka aplikasi Kanrung DigiClock pada perangkat seluler dan pastikan status koneksi alat telah terhubung. Selanjutnya, tahap menyalakan alat. Mohon perhatikan urutan operasional berikut untuk menjaga keamanan sistem. Pertama, nyalakan motor dan blower melalui saklar utama. Lalu pastikan pedal pengaduk di dalam drum berputar serta sirkulasi udara berjalan dengan baik. Setelah sirkulasi stabil, masukkan cengkeh basah ke dalam drum dan tutup hingga rapat. Buka knob gas secara perlahan, lalu nyalakan burner menggunakan igniter. Atur knob pada posisi sedang hingga tinggi untuk proses pemanasan awal. Lakukan pemantauan suhu melalui aplikasi Kanrung DigiClock hingga mencapai rentang target 45 hingga 55 derajat Celcius. Saat suhu mendekati 50 derajat Celcius, sesuaikan knob gas untuk menjaga stabilitas suhu. Proses pengeringan akan berlangsung selama kurun waktu kurang lebih 12 jam. Selama proses ini berjalan, operator diwajibkan melakukan pemantauan secara berkala minimal setiap 30 menit sekali, baik melalui aplikasi maupun pengecekan fisik secara langsung. Tahap akhir adalah prosedur mematikan alat. Urutan langkah berikut wajib diperhatikan. Tutup katup regulator LPG hingga api padam sepenuhnya. Biarkan sistem motor dan blower tetap beroperasi selama 5 hingga 10 menit guna mendinginkan serta membuang sisa panas di dalam drum. Setelah rentang waktu tersebut, silakan matikan blower lalu dilanjutkan dengan mematikan motor. Kemudian, nonaktifkan status gas pada aplikasi. Keluarkan cengkeh yang telah selesai dikeringkan. Dilanjutkan dengan melakukan penimbangan berat akhir serta ukur kadar air akhirnya. Masukkan seluruh data tersebut ke dalam menu Traceability pada aplikasi Kanrung DigiClock untuk mendapatkan estimasi grade mutu hasil pengeringan. Sebagai penutup, bersihkan area dalam drum agar alat siap digunakan kembali.
0: Baik, itu tadi beberapa tahapan-tahapan gitu ya, ya yang harus dilakukan pada saat mengoperasikan alat. Nah, ini ada, saya tertarik juga nih, ada aplikasinya, nama aplikasinya
3: Kanrung DigiClock.
0: Kanrung Digi
3: DigiClock.
0: DigiClock. Itu cengkeh. Mengambil memilih nama itu alasannya apa nih?
3: Kalau dari Kanrung DigiClock sendiri itu nama tentunya yang pertama itu Kanrung, itu nama desa di Sinjai yang tempat kami untuk mitra ini gitu. Namanya Desa Kanrung. Kemudian untuk Digi itu berasal dari digital, itu aplikasinya sendiri, dan Clove itu dari cengkeh gitu. Kanrung DigiClock.
0: Baik. Itu
3: digitalisasi cengkeh.
0: Baik, dan tadi dijelaskan juga bahwa ada tuh langkahnya, pastikan bahwa gasnya tuh cukup digunakan. Nah itu sudah ada trial errornya nggak kalau misalnya tiba-tiba gasnya habis, mesinnya belum selesai beroperasi itu? Itu sudah pernah diuji coba nggak?
4: Kalau misalnya gasnya habis itu kan tabungnya itu sebenarnya menyimpan panas. Mm-mm. Jadi kalaupun misalnya durasi 5 menit pergantian itu, kalau ganti gas itu kan enggak sampai 5 menit. Pergantian gas sampai 5 menit itu panasnya itu enggak akan turun gitu. turun drop itu enggak. Jadi dia kan masih berputar sesuai dengan durasi yang ditentukan. Jadi berpengaruh terhadap hasil cengkeh itu tidak.
0: Enggak. Kalau misalnya mesinnya tiba-tiba mati, ada alarmnya enggak tuh di aplikasinya atau apa? Ini kan di aplikasinya dari jarak jauh gitu ya. Misalnya ada terjadi apa begitu di alatnya yang tidak diinginkan betul. Kemudian enggak ada di lokasi, itu ada peringatan-peringatan enggak, notifikasi di aplikasinya atau seperti apa nih?
3: Untuk itu sendiri pastinya ada. Mm-hmm. Jadi sistem kami itu terintegrasi secara langsung kepada alatnya itu menggunakan di dalam aplikasinya itu ada kayak tombol on off begitu. Mm-hmm. Dan juga pastinya ada notifikasi peringatan jika sewaktu-waktu terjadi misal pemadaman listrik secara berkala begitu, kita akan diberi peringatan pastinya bahwa alat kita itu sedang dalam keadaan mati begitu.
0: Oke. Kalau gasnya habis ada peringatan juga.
3: Kalau gasnya
0: jangan habis, sampai nih yang operatornya ini, saya sebutnya mungkin operator ya. Operatornya ini atau tadi volunternya itu enggak ada di lokasi sementara dia yang mengetahui nih gitu ya. Tiba-tiba gasnya habis kan itu harus tadi berkala. Pengecekannya 30 menit secara berkala. Nah, kalau misalnya nih tiba-tiba belum waktunya pengecekan, kemudian sudah habis misalnya gasnya atau ada hal-hal tertentu, dan ini ada pemberitahuannya enggak ke?
3: Kalau gas sendiri sejauh ini kami masih dalam proses pengembangan gitu. Jadi per saat ini itu kami masih manual begitu. Mengecek secara berkala manual gasnya begitu. Jadi semisal kita mau meninggalkan dalam kurun waktu lama begitu, kita sebaiknya mengecek terlebih dahulu apakah gasnya ini penuh, setengah atau sudah mau habis. Jadi kita bisa mengetahui bahwa kapan kita untuk mengisi gasnya begitu, untuk mengganti gasnya.
0: Iya, soalnya kan 12 jam itu waktu yang lama, gak lumayan, mungkin nongkrong di situ juga.
3: Betul.
0: Ada aktivitas lain yang dilakukan gitu.
3: Betul.
0: Ini sudah dicoba gak misalnya dalam posisi tabung gasnya penuh itu bisa sampai berapa lama penggilingan?
3: Untuk tabung gas penuh sendiri itu bisa sampai seminggu lebih. Karena kebetulan itu pada saat kami mengetes selama 12 jam itu, dia tidak jarum gasnya itu tidak berkurang dari satu begitu. Jadi kayak alat kami ini itu bisa dibilang kami bilang itu sangat menghemat energi, hemat gas sekali. Karena betul-betul jarum gasnya itu sangat sedikit berpindah begitu di kurun waktu 12 jam itu begitu.
0: Oke, baik. Nah, selama proses pengenalannya gitu ya di masyarakat Sinjai sana, apa nih yang mungkin masukan-masukan dari para kelompok tani yang diterima untuk pengembangan dari alat dan juga aplikasinya ke teman-teman PKK Ormawa ini?
3: Betul. Dari beberapa yang kami tampung dari para petani di sana, pastinya itu mereka menginginkan alat kami itu dibuatkan secara skala besar begitu. Skala yang misal mereka mempunyai sebuah cengkeh satu karung lebih itu kan pasti sudah lebih dari 15 kilo
0: sekali panen
3: ya,
0: gitu ya.
3: Betul. Nah, mungkin juga mereka 12 jam 15 kilo menunggu dan lama itu lumayan memakan waktu. Mereka itu inginnya ke depannya ada inovasi yang kami lakukan untuk menambah kapasitas alat kami, dan juga mereka menanyakan apakah alat kami ini bisa digunakan bukan hanya cengkeh saja begitu, bisa komoditas petani lain seperti gabah atau mungkin merica dan lain sebagainya. Untuk itu kami masih melakukan proses penelitian terlebih, masih pengembangan begitu, masih mencoba-coba. Masih mencoba-coba di lab, masih mencoba-coba di bengkel apakah alat kami ini bisa tepat guna untuk berbagai komunitas petani yang ada di Sinjai. Okay. Gitu.
0: Baik, jadi masih untuk cengkeh oke, okay, yeah, tapi untuk komoditas lain masih dicoba.
3: Gitu. Ya, betul.
0: Jangan dulu nih, jangan dulu satu aja dulu. Iya gitu ya. Baik, kemudian kalau kita melihat nih, ini kan terakhir di bulan ini ya, yeah, untuk yeah,
3: betul.
0: Apakah nanti ada pelaporannya lagi tuh ke kementerian atau seperti apa setelah program ini usai?
4: Jadi pastinya ada pelaporan akhir. Jadi di kementerian itu akan mengecek seberapa baik progresnya, seberapa baik respon masyarakat terhadap teknologi yang kita tawarkan. Itu semua akan kami laporkan, termasuk dari luaran-luaran yang menjadi target kita. Misalnya kemarin kami sudah berhasil membuat 2 hak cipta. Ya, hak cipta terkait alatnya dan aplikasinya. Kemudian kita juga berusaha, dalam hal ini kita lagi dalam tahap penyusunan untuk draft patennya sendiri. Kami akan membuat paten dari alatnya secara keseluruhan dan publikasi ilmiahnya, seperti
0: betul,
4: itu.
0: Oke, okay, baik. Dan ini ada penilaiannya ke hasil ini atau seperti apa nih Bu Dede?
4: Iya, jadi untuk penilaian termasuk sebenarnya kita lulus ke Abdidaya itu bagian dari penilaian dari awal sampai akhir. Jadi kita terpilih masuk ke Abdidaya itu sebenarnya berdasarkan hasil target-target kita, apakah kita tercapai semua, kemudian apakah alatnya itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Nah, itulah yang menjadi poin-poin penilaian sehingga kami itu dinyatakan layak masuk terpilih Abdidaya, untuk di Abdidaya.
0: Oke, baik. Nah, terakhir nih Bu Dede dan juga Iqbal. Ini kan bisa dikatakan ini salah satu hal yang apa ya, inovasi yang sangat mendukung, apalagi kalau misalnya kita terkendala dengan iklim, ya, begitu ya. Karena kan rata-rata permasalahan petani kita ini sebagian besarnya iklim, adalah iklim, ya, begitu. Dana dan iklim sih sebenarnya ya. Dua hal itu nih yang paling mereka rasakan. Nah, apa nih yang mungkin harapannya Iqbal ke depan, Bu Dede ke depan, melihat bagaimana kondisi pertanian kita, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi begitu ya, bagaimana peranan-peranan anak mahasiswa ini, pendidikan ini, teknologi digital ke pengembangan dan hasil pertanian yang mereka ke depan. Ya, silakan. Iqbal dulu baru Bu Dede. Ya. Silakan.
3: Oke, okay, jadi kalau dari saya sendiri, dari perwakilan mahasiswa, harapan saya itu semoga dari adanya kami muncul dan di media, berbagai media, semoga para mahasiswa itu bisa melihat kami sebagai contoh untuk melakukan ke depan itu sebuah pengabdian kepada masyarakat. Karena setelah saya pribadi melihat kondisi di masyarakat, ternyata masyarakat itu sangat-sangat mengharapkan banyak-banyak bantuan inovasi-inovasi digital dari mahasiswa, begitu, dari kampus. Bahkan mereka di sana sangat welcome, bahkan Ibu Bupati yang ada di Sinjai begitu, mereka menawarkan untuk bagaimana kalau kalian tinggal di sini untuk membuat project ini, project grand house dan lain sebagainya. Tapi kami berpikir bahwa Ibu, kami bisa mengambil hal-hal yang Ibu tawarkan kepada kami, namun sebelum itu, sebelum kami mengimplementasikan ke masyarakat, perlunya kami untuk melakukan studi literatur terlebih dahulu. Betul. Pastinya kami akan mengamati apa-apa saja kebiasaan dan juga apa saja kebutuhan dari petani-petani di sana, begitu. Dan alhamdulillahnya setelah saya telaah, mereka itu sangat membutuhkan banyak teknologi yang bisa membantu dan mengefisiensikan waktu mereka. Tidak hanya mereka itu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain di selain dari bertani, begitu. Pastinya gitu sih Kak.
0: Baik, kalau Ibu Dede sendiri nih?
4: Kalau saya sih, kami butuh kepercayaan dan dukungan.
3: Betul.
4: Jadi
3: betul.
4: Kenapa saya bilang kepercayaan, kita bisa sebenarnya. Anak Makassar itu bisa, mahasiswa di Makassar itu bisa. Percaya bahwa mereka bisa diberikan beban tanggung jawab, misalnya membangun teknologi itu pasti mereka bisa, karena mereka dipercaya. Dukungan, alatnya ada, manfaatkan gitu. Kita di kampus khususnya, kita banyak kadang menghasilkan teknologi-teknologi, tapi itu hanya sebatas produk jadi yeah, tapi tidak dimanfaatkan, itu kan sayang. Sementara di luar sana, ketika orang mungkin ya dari negara-negara luar misalnya gitu ya, dia buat teknologi sesimpel yang kita buat itu, mereka bisa dimanfaatkan alatnya. Kita itu tidak. Jadi harapannya kami punya alat, kami punya kemampuan, manfaatkan gitu. Kalau bisa dikembangkan gitu, dukung kami untuk bisa mengembangkan alatnya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya seperti
3: lebih luas.
4: Itu lebih baik. Luas karena Kami bisa.
3: Iya. Betul.
0: Jadi kita harapkan pemerintah ini lebih peka gitu ya.
4: Betul sekali. Ya, betul, betul.
0: Anak-anak mahasiswa banget, ini banget, sebenarnya banget. Punya banyak ide,
4: banyak
0: hal gitu ya yang bisa dikembangkan, tapi dukungan support dari berbagai instansi, pihak begitu ya kita bilangnya itu kurang. Jadi ya kalau nggak ada dukungan juga kita nggak bisa bikin apa.
3: Iya betul
4: sekali. Ya, udah deh, ya. Ada lagi kalau tidak dimanfaatkan percuma.
0: Ya, betul. Ya. Dan kalau misalnya sudah ada ya dijaga gitu ya. Jangan misalnya alatnya sudah ada disimpan di ini ya di gudang aja gitu ya nggak dimanfaatkan.
4: Karena kami melihat mahasiswa itu bangga ketika produk yang mereka buat itu digunakan sama masyarakat. Itu kebanggaan. Dia bangga, otomatis mereka akan termotivasi lagi
0: untuk membuat alat, sesuatu yang baru.
4: Iya, alat gitu ini kita jadi loh bisa dimanfaatkan. Iya silakan dimanfaatkan. Kita buat lagi yang lebih. Nah, gitu. Kan seperti itu.
0: Betul.
4: Jadi
0: betul.
4: Ya itu dia. Poinnya adalah percaya kami bisa dan dukung kami bahwa kami juga bisa membuat.
0: Baik, baik. Terima kasih Bu Dede, Iqbal, kebersamaan ini dan kami harapkan pemberdayaan ke masyarakat ini tidak hanya pada saat ada lomba gitu ya, tapi kapanpun ada yang kesempatan ini bisa dimanfaatkan gitu momennya ya. Baik. Baik, terima kasih Iqbal, Bu Dede dan juga kebersamaannya. Teman-teman Persatu RRI Makassar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam kiprah Sulsel. Saya Dikartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kartingers.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai Indonesia 5.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah. Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal

0: Creative Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yord mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayo, Santi Cazorla, dan Zelmain Fainan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, di hari Minggu kali ini, tepatnya di 11 Oktober 2026, kami kembali menemani Anda dalam perjumpaan kita di Mimbar Agama Katolik, Suara Kasih dari RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda. Yang kali ini pendengar akan menemani Anda bersama dengan Ibu Elizabeth SH, selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Kota Makassar, dengan temanya Menjawab Undangan Kasih Allah. Sebelum memulai rangkaian perjumpaan kita kali ini pendengar, mari kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Elizabeth.
1: Selamat malam Pak.
0: Sehat-sehat hari ini ya?
1: Ya puji Tuhan.
0: Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kalau gitu saya persilahkan untuk bisa menyampaikan suara kasih untuk para pendengar kita. Silahkan.
1: Baik. Salve, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, kembali menemani Minggu malam Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih langsung dari Studio 1 Pro 1 Makassar. Hari ini gereja merayakan hari Minggu Biasa ke-28. Gereja mengajak kita menyimak sebuah kisah tentang pesta. Pesta yang disiapkan dengan penuh cinta. Undangan yang disebar dengan penuh harapan. Namun, kursi-kursi tetap kosong. Dari Injil Matius, bab 22 ayat 1-14, malam ini kita akan merenungkan tema Menjawab Undangan Kasih Allah. Selama 30 menit ke depan, mari kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dan biarkan sabda Tuhan berbicara pelan-pelan kepada hati kita. Sebelum itu, marilah kita menyatukan hati dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas nafas, kehidupan, kesehatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami hingga hari ini. Saat ini kami mau merenungkan sabda keselamatan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi dan hati kami. Bukalah pintu hati kami supaya sabda-Mu tidak hanya sebatas pengetahuan, melainkan meresap mendalam, memperbarui hidup kami, dan membuahkan kasih yang nyata. Bimbinglah kami agar tetap teguh dan setia dalam menjawab panggilan kasih-Mu. Inilah doa yang kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang terkasih, mari kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan Anda sedang menyiapkan pesta syukuran besar di rumah. Anda memesan hidangan terbaik. Anda menata ruangan dengan indah. Anda menulis undangan satu persatu, bahkan menelpon sendiri kerabat dan sahabat. Lalu hari yang dinanti tiba. Pukul 7, pukul 8, kursi-kursi masih kosong. Anda membuka ponsel, pesan Anda sudah dibaca. Centang 2 berwarna biru, tapi tidak dibalas. Satu orang menjawab, "Maaf, lagi sibuk urusan bisnis." Yang lain, "Aduh, sibuk di ladang." Ada pula yang hanya mengirim stiker jempol. Nah, bagaimana perasaan Anda? Kecewa, terluka, mungkin bertanya-tanya, apakah aku begitu tidak penting bagi mereka? Pendengar, itulah gambaran yang dipakai Yesus dalam Injil malam hari ini. Seorang raja menyiapkan pesta pernikahan bagi putranya. Ia mengutus hamba-hambanya untuk memanggil para undangan, tetapi mereka tidak mau datang. Ia mengutus lagi dengan pesan yang lebih hangat. Hidangan sudah siap, semuanya sudah tersedia. Silahkan datang. Namun ada yang pergi ke ladangnya, ada yang kembali ke usahanya, dan sebagian bahkan memperlakukan para hamba itu dengan kasar. Sang raja sangat sedih dan marah. Tetapi perhatikan, ia tidak membatalkan pestanya. Ia berkata, "Pesta ini sudah siap. Pergilah ke persimpangan jalan. Undanglah siapa saja yang kalian jumpai." Maka ruang pesta pun penuh oleh orang baik dan orang jahat sekaligus. Siapakah sang raja itu? Allah Bapa. Pesta apakah itu? Pesta keselamatan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama melukiskannya dengan indah. Tuhan menyiapkan perjamuan dengan hidangan terbaik bagi segala bangsa. Meniadakan maut untuk selama-lamanya dan menghapus air mata dari setiap wajah. Dan Mazmur 23 yang didaraskan tidak bernyanyi tentang gembala yang menyediakan hidangan bagi kita, bahkan di hadapan kesesakan kita. Lalu mengapa mereka menolak? Bukan karena pestanya buruk. Bukan karena hidangannya tidak enak. Mereka menolak karena hati mereka sudah penuh. Penuh dengan urusan ladang, bisnis, kepentingan pribadi, dan kepentingan sendiri. Perhatikan, ladang dan bisnis bukanlah hal yang jahat. Itu pekerjaan yang baik. Masalahnya, hal-hal baik itu perlahan menduduki kursi yang seharusnya disediakan untuk Tuhan. Dan kalau kita jujur, kita pun sering begitu. Allah mengundang kita bukan sekali setahun, melainkan setiap hari. Setiap hari Minggu, Ia mengundang kita ke perjamuan Ekaristi. Jawaban kita? Lelah, masih banyak urusan, ada acara keluarga, atau satu kata pendek yang paling jujur, malas. Padahal, renungkanlah, Tuhan tidak pernah lelah memperhatikan kebutuhan kita. Ia tidak pernah malas mendengarkan doa kita. Dan ia tidak pernah terlalu sibuk bagi kita.
Ia mengundang kita berdoa dan membuka Alkitab di rumah. Jawaban kita, tidak ada waktu. Padahal, berapa jam dalam sehari kita habiskan memandang layar ponsel tanpa berasa. Ia mengundang kita peduli pada sesama yang kesusahan, tetangga yang sakit, sahabat yang kehilangan pekerjaan. Namun jawaban kita pura-pura tidak melihat karena kita sedang nyaman. Namun lihatlah betapa baiknya raja ini. Ia tidak memaksa. Ia tidak memalas dengan menutup pintu. Justru sebaliknya, ia membuka pintu lebar. Ia menyuruh hamba-hambanya ke persimpangan jalan, ke pasar, ke terminal, ke pinggiran, ke tempat orang-orang yang tidak pernah merasa layak diundang. Saudara-saudari, kitalah orang-orang dari persimpangan jalan itu. Tidak seorang pun dari kita yang pantas duduk makan di meja ini. Kita duduk di sini karena belas kasih. Dan rahmat itu gratis, terbuka bagi siapa saja.

Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kisah ini belum selesai. Ada satu bagian yang sering membuat kita tercekat. Raja masuk melihat para tamu dan menemukan seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia pun dilemparkan keluar. Dalam tradisi perjamuan pada zaman itu, tuan rumah menyediakan pakaian bagi tamu di pintu masuk. Artinya, pakaian itu sudah tersedia. Orang itu bukan tidak mampu. Ia menolak. Ia ingin menikmati pesta, tetapi tidak mau menghormati sang tuan rumah. Apa arti pakaian pesta bagi kita? Pakaian pesta adalah lambang pertobatan hati dan pembaruan hidup. Pada hari pembaptisan, kita menerima kain putih sebagai tanda bahwa kita telah mengenakan Kristus. Maka menjawab undangan Tuhan tidak cukup dengan hadir secara fisik di gereja. Tidak cukup dengan terdaftar di KK paroki, apalagi hanya berstatus Katolik di KTP. Itu hanya pintu masuk. Tapi pesta Allah mengundang hidup kita untuk diubah. Mengenakan pakaian pesta berarti bersedia melepaskan jubah kesombongan dan kebiasaan lama. Lalu mengenakan jubah baru, yaitu kerendahan hati, kejujuran, kasih, dan pengampunan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 4 ayat 12 sampai 14 memberi kita contoh. Rasul Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku." Santo Paulus pernah hidup berkekurangan. Ia pernah hidup berkelimpahan dan dalam segala keadaan ia belajar mencukupkan diri. Sebab ia sanggup menanggung segala sesuatu dalam Dia yang memberinya kekuatan. Itulah pakaian kekuatan Kristus yang membuat Paulus tetap berdiri. Entah di meja pesta atau di dalam penjara. Dan inilah kabar baiknya. Pakaian itu sudah disediakan. Kita tidak perlu membelinya dengan prestasi atau kesalehan. Kita hanya perlu mengenakannya. Sakramen tobat adalah tempat kita membawa jubah yang kusut dan kotor, lalu menerimanya kembali dalam keadaan bersih. Yesus menutup perumpamaan ini dengan kalimat yang penting. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bukan karena Allah pilih kasih, melainkan karena undangannya menunggu jawaban yang nyata dalam hidup kita.

Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, jika kita mencari seseorang yang menjawab undangan Tuhan dengan sempurna, maka Gereja Katolik selalu mengarahkan pandangan kita kepada Bunda Maria. Bayangkan Maria, seorang gadis muda di Nazaret. Ia tidak punya ladang yang luas, tidak punya bisnis yang sibuk, tetapi ia punya sesuatu yang lebih berharga. Ruang di hatinya untuk Tuhan. Ketika malaikat Gabriel membawa kabar gembira, Maria tidak beralasan. Dia tidak menawar dan tidak menunda. Dengan kerendahan hati dan keberanian iman, ia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Ada satu hal menarik lagi. Maria juga pernah hadir di sebuah pesta pernikahan, yaitu di Kana. Ketika anggur habis dan tuan rumah terancam malu, Maria yang pertama menyadarinya. Ia peka pada kebutuhan orang lain, dan kepada para pelayan ia hanya berpesan, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu," yaitu di dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 5. Perhatikanlah, Maria tidak pernah mengarahkan orang kepada dirinya sendiri. Ia selalu mengarahkan kita kepada Yesus.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup perjumpaan ini, izinkan saya merangkum pesan sabda Tuhan hari ini dalam tiga peneguhan. Yang pertama, undangan Tuhan adalah anugerah kasih. Ia senantiasa merindukan kita mengalami sukacita keselamatannya. Dan panggilannya tidak membedakan latar belakang kita. Berhentilah menunda untuk mendekatkan diri kepadanya. Kedua, kehadiran harus disertai pertobatan. Menjadi pengikut Kristus menuntut keberanian untuk berubah. Perbaruilah pakaian pesta rohani kita setiap hari melalui sakramen tobat, doa, dan perbuatan kasih yang nyata. Ketiga, setia dalam perbuatan. Hadirkan suasana perjamuan keselamatan di kota Makassar ini. Di lingkungan tempat tinggal, pasar, kantor, maupun sekolah, dengan menjadi pribadi yang membawa damai, pengampunan, dan kepedulian. Dan supaya renungan ini tidak berhenti di sini, saya mengajak Anda melakukan tiga langkah kecil pekan ini. Pertama, pilihlah satu undangan Tuhan yang selama ini Anda tunda. Misalnya, misa mingguan, doa keluarga, atau mengaku dosa. Kedua, tinggalkan satu pakaian lama saja. Misalnya, kebiasaan bergosip atau dendam yang ingin Anda lepaskan. Ketiga, undanglah seseorang yang jarang diundang. Tetangga yang kesepian, rekan kerja yang terpinggirkan, atau sahabat lama yang menjauh. Sebab di meja Tuhan selalu tersedia tempat bagi lebih banyak orang. Marilah kita mengakhiri renungan malam ini dengan menyatukan seluruh niat, harapan, dan doa kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kelimpahan sabdamu yang telah menyapa dan menguatkan kami pada hari Minggu ini. Terima kasih karena Engkau selalu mengundang kami masuk ke dalam perjamuan kasih dan keselamatanmu. Ampunilah kami ya Bapa, jika kami sering terbuai oleh kesibukan duniawi dan mengabaikan panggilanmu.

berkata ya atas setiap rencanamu dalam hidup kami. Berkatilah seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar, keluarga, kota, dan bangsa kami. Berilah kekuatan bagi mereka yang sedang sakit, berduka, atau kehilangan harapan, agar mereka merasakan sentuhan hiburanmu. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sahabat RRI Pro 1 Makassar yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih malam ini. Semoga sabda Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita sepanjang minggu yang baru ini. Saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, bersama kru RRI Pro 1 yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salve, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Anda dan seluruh keluarga tercinta. Amin.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Baik pendengar, setelah kami hadirkan sebelumnya untuk Anda mimbar agama Katolik Suara Kasih dari Pro 1 RRI Makassar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda di hari Minggu ini mini drama dengan judulnya Di Balik Senyum Yang Tersirat, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Mataram.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
5: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
5: Ada konfirmasi?
6: Belum.
5: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
6: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
5: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
2: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
2: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
2: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
7: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
2: Kenapa, Bu?
7: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
2: Iya, Ibu.
7: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
7: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
8: Mas Arya minta waktunya sedikit.
2: Silakan.
8: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
2: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
8: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
2: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
2: Terus adik marah?
4: Enggak.
2: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
4: Iya, aku juga.
2: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
2: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh iya kayaknya ya.
2: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya mas, kita kan naik motor berdua.
2: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
2: Bahagia.
4: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
2: Sekarang semuanya direkam.
4: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
7: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
2: Masih, Bu.
7: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
8: Ya, silakan Mas Arya.
2: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan pos 1 dimanapun Anda berada, pernah tidak Anda berpikir kalau ternyata ada loh komunitas di mana tugasnya mereka adalah untuk mengkaji tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah pendengar atau manuskrip-manuskrip. Namanya RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Wah, sepertinya seru nih. Untuk Anda yang mungkin mau belajar menulis atau pengen kenal lebih dalam tentang tulisan-tulisan ilmiah, nah ini nih bersama dengan RJI, Relawan Jurnal Indonesia di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda di Makassar malam ini. Setelah tadi ada drama radio yang Anda dengarkan, berikutnya ada saya Irsan Saputra bersama dengan narasumber kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Pernah dengar tidak pendengar? Relawan Jurnal Indonesia atau RJI Sulawesi Selatan. Nah ini nih kali ini bersama dengan Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia atau RJI Sulawesi Selatan, dengan Bapak Dr. Insinyur Akbar Iskandar SPD MPD MKOM sudah hadir sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya nih Pak Akbar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah sempat hadir nih. Kita kenalan ngomong-ngomong tentang jurnal nih, menarik nih ya. Karena beberapa saat yang lalu Irsan juga baru aja selesai ngerjain jurnal. Iya benar, terbitin jurnal juga. Dari hasil tesis. Nah ini kan capek ya Pak ya. Tapi ngobrol tentang kiprah Relawan Jurnal Indonesia RJI Sulawesi Selatan. Ngobrol dulu dong Pak, kita kenalin dulu sebenarnya.
1: Siap.
0: Relawan Jurnal Indonesia ini seperti apa? Boleh silahkan Pak Tabe.
1: Ya, berbicara tentang Relawan Jurnal Indonesia, ya tentunya kita mendedikasikan diri ya, baik tenaga maupun pikiran dalam dunia akademik. Ya, secara kalau di Indonesia, secara Indonesia dan tentunya secara global. Nah, kalau untuk Sulawesi Selatan, ya ini kan terkhusus Kak Irsan. Kalau Sulawesi Selatan berarti wilayahnya Sulawesi Selatan ya bertanggung jawab untuk wilayah tersebut.
0: Iya. Yeah.
1: Namun ya tentunya jika kita diminta untuk keluar dari Sulawesi Selatan, berbagi, ya tentunya kita setiap saat bersedia untuk berbagi, giatkan publikasi, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, ini RJI sendiri ini tersebar di wilayah Indonesia atau hanya ada di Sulawesi Selatan aja nih, Kak?
1: Tersebar di seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Salah satunya Sulawesi Selatan.
0: Nah, kegiatannya apa aja? Tapi ngomong-ngomong tentang RJI dulu nih ya, kan relawan jurnal. Kalau kita ngomong jurnal kan itu artinya penelitian.
1: Siap.
0: Yang dipublikasikan.
1: Betul.
0: Begitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang itu kan tadi bersinggungan langsung dengan akademisi.
1: Iya.
0: Nah, susah nggak sih sebenarnya nih Kak untuk bisa nerbitin jurnal? Irsan nanya dulu nih ya, nanti kita ngobrol lebih banyak, kenalan lebih jauh lagi tentang RJI ini Kak.
1: Tabe. Ya, berbicara tentang susah menulis artikel ya. Menulis artikel ya kayaknya memang sih seperti itu.
0: Ya tuh Kak, bilang Kak.
1: Karena ya setiap pengelola punya versi tersendiri, punya aturan tersendiri.
0: Nah, betul ya.
1: Belum lagi kualitas artikelnya yang dinilai.
0: Itu lagi. Belum lagi berbagai macam tempat akreditasi yang berbeda-beda. Kalau iya, Indonesia betul. Ada Sinta.
1: Siap, betul.
0: Dan lain-lain. Kayaknya saya akan ngobrol banyak. Kayaknya lebih pribadi. Saya kayaknya ngobrol pribadi sama Kak Akbar. Tapi ngobrol lagi nih Kak Akbar tentang RJI. RJI tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya di Sulawesi Selatan. Sebenarnya ngapain aja teman-teman RJI? Tugasnya ngapain? Terus juga kalau ada kesibukan-kesibukan atau kegiatan-kegiatannya tuh biasanya kegiatannya apa saja tuh? Kak Tabe.
1: Ya, kegiatannya ya itu tadi memberikan pendampingan kepada pengelola jurnal.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk meningkatkan kualitas jurnalnya ya. Dan bahkan bagi mereka yang belum memahami tentang pengelolaan jurnal namun diamanahkan oleh institusi untuk mengelola jurnal ya, tentunya itu tugas kami untuk memberikan edukasi.
0: Oke.
1: Okay. Bagi mereka yang sudah pernah mengelola jurnal namun belum paham tentang bagaimana untuk meningkatkan akreditasi seperti Kairisan tadi sampaikan, Sinta-sintaan itu. Itu kita dampingi juga.
0: Okay.
1: Seperti itu, Kak.
0: Oh, jadi memang lebih banyak ke pendampingan.
1: Pendampingan.
0: Nah kan baru-baru ini nih ya Kak ya, saya lupa kayaknya setahun terakhir ini deh Irsan.
1: Siap.
0: Pemerintah kan lagi banyak banget menggencarkan mengangkat beberapa jajaran-jajarannya ini atau merekrut sebagai reviewer.
1: Ya, Ricky.
0: Salah satu ada yang salah satu kampus, terus juga ada instansi-instansi tertentu juga yang memang mengangkat reviewer dari individu mereka. Nah, apakah itu juga didampingi oleh teman-teman RJI atau seperti apa nih Kak Tabe?
1: Pemilihan reviewer untuk jurnalnya. Kalau yang seingat saya yang diumumkan ya di Bima, di Bima atau di link akreditasi ya. Yeah. Di situ itu memang ada perekrutan asesor namanya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Asesor. Yeah, okay. Nah, asesor ini semua yang punya pengalaman tentang jurnal itu diberikan kesempatan untuk menjadi asesor.
0: Okay.
1: Tapi di dalamnya ada beberapa aturan lagi.
0: Okay,
1: Dia minimal punya jurnal yang dikelola Sinta 2 misalnya. Kemudian dari sisi akademik juga itu menjadi pertimbangan.
0: Okay.
1: Misalnya lektor atau lektor kepala.
0: Okay.
1: Nah, mereka yang belum lektor kepala atau bahkan lektor kepala tapi H-indeksnya lagi rendah.
0: Banyak juga kualifikasinya. Ya. Oke. Okay. Nah, akhirnya teman-teman RJI juga terlibat tidak di dalamnya?
1: Iya. Rata-rata teman-teman RJI terlibat di dalamnya.
0: Oh. Kenapa akhirnya kayaknya penting banget mendampingi pendampingan pengelolaan jurnal tuh, Kak? Kenapa harus sekarang dan juga kenapa sepenting itu gitu, Tabe?
1: Sebenarnya bukan baru sekarang ya. Kami itu hadir sebelum adanya Sinta.
0: Oh,
1: sebelum ada Sinta.
0: Oke.
1: Nah, awalnya kan jurnal atau sorry, perbedaan jurnal dengan artikel itu berbeda, Kak.
0: Iya.
1: Artikel dengan jurnal berbeda. Jurnal itu tempat mempublikasi, sementara artikel adalah manuskrip yang akan kita terbitkan di jurnal tersebut.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Nah, ini sudah lama sebenarnya RJI dibandingkan dengan Sinta tadi. Ini sejak 2016 ya Kak.
0: Iya.
1: 2016 itu terbentuk RJI. Dan tempat pembentukannya itu di Yogyakarta.
0: Yogyakarta. Ya. Dan akhirnya tersebar di seluruh Indonesia.
1: Tersebar di seluruh Indonesia.
0: Nah, akhirnya terbentuk RJI sebelum ada Sinta bahkan.
1: Iya.
0: Terus apa? Setahu saya nih Kak ya, Tabe. Setahu saya kan itu biasanya kalau kita jurnal itu kan ada spesifikasinya Kak ya.
1: Iya.
0: Ada betul. Misalnya yang sesuai dengan jurusan dan sebagainya. Nah, kalau RJI sendiri adakah spesifikasi terkhusus atau seperti apa Kak?
1: Di RJ itu berbagi bidang.
0: Berbagi bidang?
1: Berbagi bidang.
0: Oke. Okay.
1: Contoh, saya memfokusi bidang teknologi pendidikan. Ya. Jadi, artikel yang saya selalu tulis itu kaitannya dengan IT dan pendidikan, yang dikaitkan dengan pendidikan.
0: Betul.
1: Nah, jurnal saat ini yang saya pegang itu adalah informatika misalnya.
0: Iya.
1: Yeah. Sesuai dengan bidang ilmu yang ada di kampus saya. Jadi setiap jurusan sebenarnya tuh harus punya jurnal masing-masing. Sehingga mahasiswanya atau mahasiswa dari luar itu kalau misalnya dia informatika, maka artikel yang dari sana dikirim ke jurnal kita di bidang informatika.
0: Betul.
1: Begitupun dengan mahasiswa kita yang akan menerbitkan artikel ke jurnal sebelah misalnya, harus bidang yang sama pula.
0: Harus bidang sama pula.
1: Kalau tidak ya di reject. Ditolak.
0: Oke. Tapi kalau di Sulawesi Selatan di RJI itu banyak berarti Kak?
1: Banyak
0: ya?
1: Banyak jurnal di Sulawesi Selatan.
0: Oke, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Tapi sebelum lanjut ke sesi berikutnya, Irsan pengen tanya, ini agak sedikit keluar nih Kak. Kenapa akhirnya dunia pendidikan membutuhkan banyaknya manuskrip yang diupload? Artinya banyak juga jurnalnya, banyak juga naskah-naskahnya. Kenapa sih akademisi harus memiliki itu Kak Tabe?
1: Iya. Memang penting ya, dalam dunia akademik itu karya ilmiah harus memang dipublish. Bukan hanya kita yang perlu tahu, akan tetapi orang di luar sana perlu tahu juga. Salah satu contoh misalnya temuan saya A. Temuan ini harus dipublish sehingga orang di luar sana, khususnya untuk mahasiswa misalnya, bahkan sesama akademisi pun harus saling berbagi.
0: Okay.
1: Apalagi dengan saintek berdampak ya. Itu sesuai atau sejalan dengan kegiatan RJI. Seperti itu. Dan malah wakil menteri ya. Prof siapa ya?
0: Prof yang naik, Prof
1: yang cewek ini.
0: Iya, yang dari
1: Christine,
0: ini kan.
1: Ya, Prof Christine itu malah menekankan semua akademisi dalam hal ini dosen untuk mempublish semua teman-temannya dan bahkan diusahakan untuk selalu meningkatkan kualitasnya dan bahkan diterapkan di masyarakat.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Bersama Irsan Saputra menemani Anda, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama dengan RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Nah, udah ngobrol banyak tadi juga Irsan sembari lagu berputar, nih untuk bisa mengenal lebih jauh tentang RJI. Relawan Jurnal Indonesia ini adalah organisasi di mana kegiatannya, tugasnya mereka itu untuk mendampingi, ya, lebih banyak mendampingi pengelola jurnal dan juga penulis-penulis jurnal. Nah, lebih jauh lagi nih Kak, kita ngobrol nih seputar tentang RJI. Ngapain aja biasanya kerjaan-kerjaannya teman-teman RJI? Spesifikasi untuk Akbar dulu deh. Kira-kira kalau kita boleh dijelasin ke masyarakat enggak? Tugasnya ngapain aja? Terus apa yang dikerjakan biasanya, Tabe?
1: Siap. Ya, jadi tugas secara pribadi ya, terkait tugas saya di RJI, tugas saya itu adalah mengedukasi pengelola jurnalnya, dan mengedukasi penulisnya.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi dua hal ini berbeda antara jurnal dengan artikel.
0: Nah, boleh dijelasin lebih jauh lagi nih Kak.
1: Jadi di kalangan kita ya biasanya itu menyebutnya secara umum itu adalah jurnal.
0: Oke.
1: Artikel yang terbit disebut jurnal. Padahal itu artikel yang diterbitkan dalam jurnal.
0: Oke.
1: Gitu. Ya. Kami di RJ itu, ya namanya Relawan Jurnal Indonesia berarti tugasnya adalah mengelola jurnal.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian mereka yang bergabung di sana juga penulis.
0: Penulis juga. Berarti Kak Akbar juga nulis.
1: Alhamdulillah, penulis juga.
0: Nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya, sampai mana tuh? Udah tembus Scopus belum enggak?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah. Ajar dulu. lanjut dulu.
1: Itu. Jadi tugas kami bukan hanya dalam pengolahan jurnal, akan tetapi memberikan edukasi kepada dosen, kepada mahasiswa bagaimana menulis manuskrip atau artikel yang akan diterbitkan di jurnal. Seperti itu Kak.
0: Nah, tadi kan ada pengelola dan juga ada penulis. Nah, jadi penulis pengelola ini adalah itu tadi jurnalnya atau publisher-nya,
1: rumahnya.
0: Publisher-nya, ya. Berarti kalau istilah buku ininya pencetaknya.
1: Iya. Penerbitnya.
0: Penerbitnya.
1: Iya. Okay, jadi ada penerbitnya, ada tempat untuk menerbitkan itu.
0: Oke.
1: Contoh RRI kan, ini adalah penerbitnya. Kemudian ini disebut publisher. Kemudian jurnalnya itu adalah contoh Pro 1. Jurnal Pro 1. Nah, itu diakses oleh penulis. Kemudian artikel itu dikirim ke Pro 1.
0: Oke.
1: Tim editor dari Pro 1 itu melihat artikel mana yang bisa kita terima dan bisa kita tolak kalau tidak sesuai. Terbitlah itu artikel. Itu tetap disebut sebagai artikel. Yang dikirim itu manuskrip dalam bentuk artikel. Kemudian terbit tetap namanya artikel, bukan jurnal. Jurnal itu adalah Pro 1, RRI Pro 1.
0: Nah, jadi gitu. Jadi tugasnya RJ adalah mendampingi Pro 1 ini agar bisa mengelola
1: jurnalnya.
0: Jurnal apa saja yang bisa masuk?
1: Artikel apa saja yang bisa masuk?
0: Iya. Jadi seperti itu. Agak gimana-gimana gitu ya, karena istilahnya memang agak ribet nih pendengarnya, istilah-istilahnya. Nah, sejauh penanganan dari Kak Akbar bersama dengan tim nih Kak. Kan kalau kita ngomong tentang jurnal, itu kan ada, itu berarti Scopus itu jurnal.
1: Scopus itu pengindeks.
0: Oh, pengindeks.
1: Iya.
0: Pengindeks. Berarti dia badan kurasi ya? Atau lebih tepatnya apa bilangnya?
1: Iya, namanya pengindeks indeksasi.
0: Indeksasi.
1: Sama kalau di Google Scholar itu pengindeks.
0: Google Scholar itu pengindeks juga. Nah, oke. Nah, kalau untuk pengalamannya teman-teman dari RJI sendiri, terutama Kak Akbar bersama dengan tim, mendampingi. Nah, itu seperti apa pendampingan-pendampingan terutama kepada penulis ya? Kepada penulis-penulisnya, itu apa saja yang biasa diajarkan?
1: Iya. Jadi kita itu di RJ melihat melihat kondisi. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu kita sudah lama tidak melakukan pendampingan atau pelatihan pengelolaan manajemen.
0: Oke.
1: Kayaknya ini perlu deh. Kelihatannya sudah banyak yang bertanya juga di grup atau bahkan japri itu terkadang Kak. Saya di japri sama pengelola Kak. Kak Akbar, ini saya pengelola baru ditugaskan sama institusi untuk mengelola ini. Teman-teman juga seperti itu, kayaknya kita harus buat pelatihan khusus untuk manajemen. Nah, dengan itu, yeah, itu dasar kita untuk membuat pelatihan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tiba-tiba lagi muncul indeksasi yang mungkin menjadi syarat ya.
0: Iya.
1: Yeah. Menjadi syarat di kementerian, mm-hmm, bahwa syarat untuk guru besar misalnya,
0: yeah,
1: atau lektor kepala misalnya, jurnalnya itu harus terindeks di OAJ misalnya.
0: Iya. Yeah.
1: Atau Copernicus misalnya. Mm-hmm. Ada banyak kak. Mm-hmm. Pengindeks-pengindeks.
0: Oh, sebenarnya banyak ya?
1: Iya.
0: Saya hanya tahu
1: Google Scholar
0: sama Scopus saja.
1: Siap.
0: Oh ternyata ada yang lain.
1: Ada banyak.
0: Oke, baik-baik. Nah untuk mengajari itu kan tiap pengindeks itu kan memiliki standar yang berbeda-beda.
1: Iya, betul.
0: Terus juga setiap untuk pengelola juga atau setiap jurnal juga kan harus punya standarnya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah itu gimana menyesuaikannya itu kak? Apakah memang harus memiliki standar sendiri. Setahu saya kan ada memang standar penulisan dari APA ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah generasi ke-7 kalau saya nggak salah.
1: Iya.
0: Nah itu seperti apa? Apa memang harus seperti demikian atau bagaimana Kak Tabe?
1: Iya. Kalau jurnal ya.
0: Iya.
1: Kita berbicara jurnal dulu.
0: Mm-mm.
1: Kalau dia jurnalnya adalah OJS 2.
0: Iya.
1: Sekarang yang sudah OJS 3 ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau jurnalnya masih di OJS 2. Mm-mm. Itu teman-teman yang ahli di bidang OJS 2. Mm-mm. Mereka lah yang mendampingi.
0: Oh iya, yeah.
1: Mendampingi OJS 2 bagaimana caranya agar supaya sesuai dengan tampilan yang mereka inginkan.
0: Oke.
1: Okay. Berkembang sekarang itu sampai ke OJS 3.
0: Mm-mm.
1: OJS 3 siapa yang ahli di situ, maka kami tempatkan dia di situ. Sama halnya dengan penulisan artikel.
0: Iya.
1: Siapa di antara kita yang memiliki high index tinggi,
0: iya,
1: atau memiliki pengalaman yang banyak ya, yeah, dalam penulisan artikel, maka dia ditugaskan untuk memberikan pelatihan.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu, Kak.
0: Uh-uh. Nah Kak, sekarang kan banyak banget nih persyaratan, bukan hanya S3 aja nih ya,
1: ya,
0: tapi mahasiswa S1 juga itu udah dituntut untuk
1: ya kan,
0: menerbitkan
1: betul
0: manuskripnya mereka,
1: ya,
0: artikelnya mereka ke ya, jurnal.
1: Betul.
0: Nah bagaimana kita lihat itu Tabe?
1: Sekarang Kak,
0: yeah,
1: pengalaman pribadi nih,
0: yeah.
1: Kami itu setiap saat di WA sama mahasiswa,
0: mm-mm,
1: Kak saya mau ujian tutup,
0: mm-mm,
1: syaratnya adalah punya LOA.
0: Punya LOA, oke. Okay.
1: Iya. Jawaban saya, iya. Kita akan berikan LOA ketika itu dinyatakan diterima. Di-accept.
0: Uh-uh.
1: Itu baru keluar LOA-nya.
0: Oke. Okay.
1: Dan bukan hanya di Sulawesi Selatan, di luar.
0: Di luar pun begitu?
1: Di luar. Di luar dari Sulawesi Selatan. Uh-huh. Ya, bagian-bagian barat.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Banyak.
0: Uh-uh.
1: Apalagi sekarang kan di S1 itu sudah juga menaikkan
0: standar.
1: Iya. Yeah. Dulunya itu hanya sekedar yang penting terbit.
0: Iya, yeah. Bahkan ada dulu minimal punya, kalau ada LOA-nya sudah cukup.
1: Sudah cukup.
0: Uh-uh.
1: Sekarang itu sudah
0: harus terbit.
1: Terbit.
0: Uh-uh.
1: Nah, kalau untuk LOA,
0: yeah, ya
1: kemarin-kemarin itu syarat saja,
0: uh-uh,
1: syarat untuk maju.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi mungkin saja kalau belum terbit artikelnya, yeah, itu belum bisa ambil ijazah.
0: Oh begitu sekarang?
1: Seperti itu.
0: Alhamdulillah. Ada lulus.
1: Ada kampus yang menerapkan seperti itu,
0: yeah,
1: ada. Ada juga tidak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sebenarnya dampaknya kepada kampus itu ada.
0: Okay.
1: Begitupun kepada mahasiswanya.
0: Nah, menurut tak sendiri nih, selaku seorang akademisi, praktisi, siap, juga. Kalau kita ngomong tentang manuskrip, itu kan sebenarnya memang menuangkan ide ya.
1: Iya,
0: menuangkan betul ide dan benar-benar harus terstruktur.
1: Betul.
0: Nah, taraf mahasiswa terutama di tingkat S1, itu kan sebenarnya mereka proses belajar sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Proses baru mengenal. Tapi sudah tiba-tiba minimal Sinta 2 kayak, ya, wow. Itu bagaimana menurut Kak?
1: Iya, sebenarnya mahasiswa yang diminta untuk menerbitkan artikel,
0: iya,
1: di Sinta 2,
0: mm-mm,
1: itu berat sebenarnya.
0: Iya. Uh-uh.
1: Inilah fungsinya dosen.
0: Iya.
1: Inilah fungsinya dosen yang mendampingi. Jadi dosen itu mendampingi melihat artikelnya.
0: Mm-mm.
1: Itu kan sehingga nama mereka juga mungkin saja dimasukkan ke dalam artikel itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau misalnya ada bahasa atau narasi yang tidak sesuai,
0: mm-mm,
1: ya dosennya yang mengarahkan. Tapi kalau ada juga sih mahasiswa yang kemudian mampu untuk melakukan itu.
0: Okay.
1: Tapi mereka yang tidak mampu biasanya didampingi oleh dosen.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Nah Kak, saya yang sering dengar juga itu ada namanya jurnal predator.
1: Iya.
0: Nah itu apa sih Kak? Dulu waktu ada awal-awal nulis itu menghindari ini, itu apa sebenarnya saya belum terlalu paham Tabe.
1: Berbicara tentang predator, yeah, ya sama halnya dengan kehidupan sehari-hari ya.
0: Iya. Apa tuh yang pengen dimakan tuh?
1: Predator itu adalah jurnal yang tidak memenuhi standar pengelolaan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ada tiba-tiba artikel misalnya, mm-hmm, terbit tanpa melalui prosedur review atau edit lewat editor misalnya. Bahasa kasarnya sih lewat jendela misalnya seperti itu. Yang tadinya hanya 5 per frekuensi ya. Hanya 5, tiba-tiba naik menjadi 20 atau 100. Tahun depannya lagi naik lagi 50%. Itu ciri-ciri. Apalagi kalau dia Scopus ya. Itu ciri-cirinya kalau dia predator, itu melonjak. Kenapa? Karena yang mereka kejar adalah income.
0: Oh, oke.
1: Kalau sesuai rule-nya, ya kalau memang dasarnya dia misalnya 5 per frekuensi, atau 5 saja artikel yang terbit dalam setiap terbitan, ya kalaupun ada peningkatan tidak sampai 100%.
0: Oh iya, iya.
1: Kecuali ajukan ke misalnya ke ISSN ya, untuk melakukan perubahan frekuensi. Ajukan, jangan tiba-tiba langsung melonjak
0: sendiri.
1: Nah, sebenarnya tidak ada masalah bagi dia ya, tapi bagi pengindes itu akan mencurigai, dan ketika dilaporkan itu bisa jadi discontinue. Yang tadinya mungkin bisa digunakan sampai 10 tahun, tapi karena dianggap predator tadi, sehingga dia discontinue.
0: Dan itu banyak ya?
1: Banyak.
0: Itu banyak. Ya, gitu pendengar ya, teman-teman RJI juga ternyata tugasnya untuk predator begini. Teman-teman RJI juga ikut menjaga atau enggak sih? Atau enggak sampai ke sana teman-teman RJI?
1: Ya, sebenarnya berbicara tentang menjaga tadi, kita ada di situ.
0: Ada di situ.
1: Menjaga kualitas jurnalnya.
0: Iya.
1: Sehingga kita hadir bahwa ini tidak boleh dilakukan. Atau misalnya kalau seperti ini, pasti pengindes akan menendang keluar.
0: Iya, iya.
1: Contoh tadi, dia sudah Scopus. Bahkan ada yang Q1 atau Q2 itu discontinue. Anggapan kita kan kalau dia sudah Q1 itu sudah bagus.
0: Iya, betul.
1: Q2 itu sudah bagus. Tapi banyak kok Q2 discontinue.
0: Oh, karena itu tadi terindikasi.
1: Terindikasi.
0: Ada pelanggaran.
1: Iya. Kalau di kami ada bisa mendeteksi. Oh, ini 1 tahun ke depan kayaknya
0: selesai.
1: Selesai. Seperti itu kan. Tapi penulis-penulis yang tidak mendalami itu, ya kadang ini Q1, Q2, bisa deh kita kirim ke sana.
0: Sekedar menggugurkan kewajiban.
1: Iya.
0: Yang penting bisa maju ujian.
1: Iya. Tapi sebenarnya Q2, Q1 itu dianggap ya bereputasi. Artinya Q1 memang dicanangkan bahwa itu berkualitas, bereputasi. Tapi 1 bulan atau 1 tahun kemudian itu discontinue. Artikel ini belum dipakai, sudah discontinue. Dan tidak diakui dalam kepangkatan, misalnya ketika mau ngurus pangkat.
0: Ngurus seperti pangkat baru discontinue gitu.
1: Itu
0: beruntung tidak. Kalau misalnya pas
1: selesai,
0: dicek, oh bagus. Nggak masalah, tapi kalau pas discontinue langsung batal, bisa gitu?
1: Nggak. Batal untuk digunakan dalam syarat untuk guru besar misalnya. Guru besar.
0: Oh iya benar. Iya. Karena kan biasanya butuh memang beberapa banyak ya.
1: Iya.
0: Dan itu harus dicek masing-masing kembali lagi.
1: Jadi walaupun dia terindeks, ada lagi yang harus dicek.
0: Apa lagi?
1: Impact factornya berapa?
0: Oh, impact factor.
1: Iya.
0: Apakah ini dia bahasa masyarakatnya mungkin apakah dia berguna atau tidak, begitu berarti?
1: Ada nilai presentasinya.
0: Nilai presentasinya.
1: Ya, dan dilihat kelihatan di jurnal itu sendiri. Standarnya adalah 0,15. Minimal. Jadi di bawah itu enggak bisa. Jadi sekarang kan ada narasi atau ada bahasa yang menyatakan bahwa tidak harus Q1, tidak harus Q2. Yang penting itu tadi impact factor-nya 0,15.
0: Bagus ya.
1: Padahal sama dia untuk mencapai di situ itu berat juga. Jurnalnya ya, jurnalnya berat.
0: Nah gitu pendengar ya, ngobrolnya agak berat banget nih malam hari ini nih. Nah Irsan pengen bertanya lagi, apa perbedaannya pengindeks ada Google Scholar, ada Sinta, ada Scopus dan sebagainya, itu sebenarnya bedanya apa sih kak?
1: Ya kalau Google Scholar itu semua tulisan bisa diindeks. Jadi walaupun dia blog, bisa diindeks.
0: Oh.
1: Wikipedia bisa diindeks.
0: Oke.
1: Buku bisa diindeks. Sinta, mm-hmm. ya kalau Sinta kan punya kita ya di Indonesia, yeah. mm-hmm. dan itu untuk masuk ke sana juga ada beberapa tahapan, yeah. ya dalam hal ini diseleksi dia masuk Sinta berapa, mm-hmm. itulah tadi akreditasi. Jadi Sinta itu adalah level akreditasi. Mm-hmm. Kalau misalnya dia Sinta 1, berarti akreditasinya sangat baik.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau dia sudah di Sinta 1, ya itu sudah sangat baik, yeah, dalam yeah. penilaian akreditasi. Mm-hmm. Kalau Sinta 6, mm-hmm. itu dianggap ya jurnal baru, mm-hmm. baru belajar, mm-hmm. sehingga
0: tapi
1: dia ditempatkan
0: situ. Tapi udah lumayan layak.
1: Iya. Uh-uh. Dianggap oleh reviewer seperti itu. Uh-huh. Walaupun mungkin bagus ya, yeah, yeah, uh-huh. tapi reviewer ini menganggap cukup di sini. Mm-hmm. Asesor, sorry.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Scopus itu pengindes internasional, mm-hmm. dan juga tahapannya sesuai dengan alurnya. Jadi kita tetap mengirim ke sana. Mm-hmm. Mengirim ke sana jurnal kita, seperti apa hasil terbitannya, mm-hmm. sudah berapa yang mensitasi, mm-hmm. Penulisnya dari mana saja. Mm-hmm. Kalau semuanya sudah terpenuhi sesuai standar Scopus, mm-hmm. maka dia bisa di accept ya, dalam hal ini diterima dalam pengindeks Scopus.
0: Oke. Okay. Nah Kak, boleh gak sih kalau misalnya, kita kan terdengar se-Sulawesi Selatan nih.
1: Siap Kak.
0: Jika ada mahasiswa adik-adik kita mungkin yang lagi mendengarkan, terus pengen tanya-tanya, Kak bantu Kak juga dulu, bimbing Kak juga dulu untuk begini, di teman-teman RC itu boleh gak?
1: Iya. Malah kemarin ya,
0: iya.
1: di HMI, mm-hmm. Cabang Makassar Timur,
0: iya.
1: kami berbagi dalam penulisan artikel.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya bilang luar biasa kalian ini. Uh-uh. Baru level seperti ini sudah mengundang narasumber terkait dengan penulisan artikel. Mm-hmm. Kalau di kelas, yeah. itu mata kuliah metodologi penelitian kan?
0: Benar.
1: Itu berbeda. Uh-uh. Berbeda pelatihan metodologi penelitian dan penulisan artikel.
0: Nah betul sekali. Kalau metode penelitian kan memang kayak kulit-kulitnya aja, yeah. ya dikenalin. Tapi kalau pendampingan, yeah. ya itu benar-benar
1: betul-betul apa? mau dikirim ya
0: benar-benar. Jadi kalau contoh nih Irsan punya tesis terus yeah. pengen dimasukkan ke jurnal,
1: yeah.
0: walaupun saya belum tahu nih tembusnya ke berapa.
1: Yeah.
0: Nah itu boleh nggak sih menghubungi teman-teman RJI Sulsel, bisa dibantu nggak ini bantu dikurasi atau mungkin apa yang harus saya lakukan untuk bisa tembus juga?
1: Sangat bisa.
0: Sangat
1: dan
0: bisa.
1: Itu tugas kami.
0: Oke. Okay. Karena kan kalau kita mau bentuk artikel kan sebenarnya tidak banyak ya lembarannya.
1: Tidak banyak.
0: Paling 15-20 lembar tergantung
1: jurnal tujuan. Okay. Ada kan jurnal yang mensyaratkan ya minimal sekian ratus kata, okay. atau sekian ribu kata.
0: Betul.
1: Minimal sekian, maksimal sekian.
0: Mm-hmm. Nah, sedangkan kalau kita ngobrol ke skripsi dan tesis atau disertasi kan beratus

0: yang terhubung.
1: Iya.
0: Nah itu bisa didampingi.
1: Bisa.
0: Nah untuk bisa kenal lebih jauh sama teman-teman RJI, terutama di Sulawesi Selatan, itu di mana Kak?
1: Saat ini tempat kami ya, home base-nya untuk RJI Sulawesi Selatan, ya karena saya ketuanya berhome base di Unitama Dulis Timik Akbah, maka home base-nya ada di sana.
0: Home base-nya ada di sana.
1: Iya.
0: Kalau di media sosial ada yang bisa dihubungin Kak?
1: Media sosialnya itu PD RJI Sulawesi Selatan, okay. Sulsel. PD underline RJI Sulsel.
0: Oke, okay. RJI Sulsel.
1: Iya.
0: PD underline RJI Sulsel. Sulsel. Ini di Instagram?
1: Instagram.
0: Oke, okay. Boleh kontak di sana?
1: Boleh.
0: Nanti berkomunikasi lebih lanjut. Siap. Itu di sana aja?
1: Boleh.
0: Oh, oke, okay. Kalau begitu. Seru banget nih ya, kalau kita ngomong tentang begini ya. Apalagi Irsan kepikiran pengen lanjut S3 nih.
1: Kalau mau lanjut S3 ya mulai dari sekarang.
0: Aduh, baru baru niat sudah langsung ditodong.
1: Kalau kita sudah berniat itu kan untuk lanjut S3, dari sekarang misalnya saya sudah daftar nih, misalnya manajemen, maka mulai dari sekarang tulis memang artikel terkait dengan manajemen, supaya pas mau ujian tutup artikel yang sudah terbit.
0: Oh iya.
1: Tidak menunggu lagi.
0: Tidak menunggu lagi.
1: Tidak menunggu lagi. Saya sudah mau ujian tapi nunggu artikelnya terbit.
0: Iya, iya. Oh jadi
1: karena begitu. Proses untuk jurnal internasional itu tidak tidak seperti jurnal yang halnya yang disebut tadi Kak Irsan, predator itu
0: yang
1: itu satu minggu sudah bisa terbit. Tapi kalau dia berkualitas ya biasanya butuh waktu.
0: Butuh waktu.
1: Ya Kak.
0: Oh, oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Akbar. Siap, sudah ngobrol Kak. Banyak. Akhirnya kita tahu banyak lagi tentang jurnal. Ternyata tidak semudah itu. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Semoga ada waktu ngobrolnya. Siap, bukan hanya tentang RJI-nya, tapi ngobrol tentang bedah jurnalnya mungkin.
1: Siap Kak.
0: Seperti apa nanti deh kita bisa ngobrol lebih banyak sama dengan Kak Akbar. Terima kasih banyak Kak Akbar sudah sempat hadir.
1: Sama-sama.
0: Pendengar, itu dia tadi obrolan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ada organisasi RJI, Relawan Jurnal Indonesia ya. Yang terutama untuk Anda mahasiswa, terus juga Anda para peneliti, udah kenal lebih jauh kan? Pengen DM-DM, langsung DM tadi ya. Instagramnya di PD underline atau underscore di RJI Sulsel. Boleh langsung ke sana, atau datang tadi homebase-nya saat ini ada di
1: Unitama.
0: Unitama ya, di Unitama atau Stimik Akbar dulu. Yeah. Datang ke sana langsung saya cari, langsung cari. Mau ketemu sama Pak Akbar Iskandar ya. Langsung datang ke sana, nanti akan diarahkan. Terima kasih banyak Kak Akbar.
1: Siapkan,
0: terima kasih. Hadir. Kita pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau udah bunyi tun kita yang kayak gini, tahu dong waktunya apa? Sekarang waktunya kita berjumpa di La Nosta, lagu nostalgia Indonesia. Sebelum Irsan angkat telepon-telepon Anda, saya coba bacakan terlebih dahulu ya. Rangkaian lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Ada Nia dan Niati dengan Terlalu, ada Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa dari Funbers, Grace Simone dengan Kenangan Desember, Obi Mesak dengan Kau dan Aku Satu, Favorite Group dengan Layu Sebelum Berkembang, Bob Cecopoli dengan Manis dan Sayang, ada Diana Nasution Rindu, Hetikus Endang dengan lagunya Dingin, dan ada Pance F. Pondak dengan Cinta Tak Selamanya Memiliki. Anda ingin mendengar salah satu lagu yang sudah kami sebutkan tadi, Irsan sebutkan tadi, boleh langsung ya di 0821-3333-9440. Ada siapakah Anda di ujung telepon? Baik WhatsApp boleh, nomor biasanya juga boleh. Di La Nosta, lagu nostalgia Indonesia. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
0: Lagu?
1: Lagu-lagu nostalgia Indonesia.
0: Oh, luar biasa. Mbak Tantri. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini sudah di rumah lagi atau masih di ini rumah, di rumah duka?
1: Iya, masih di rumah duka.
0: Oh, masih di rumah duka ya.
1: Baru hari ketujuhnya.
0: Oh, begitu. Oh, bukannya acaranya kemarin ya?
1: Ya.
0: Bukannya acaranya kemarin?
1: Iya, kemarin tak sia.
0: Oh, jadi ini ya, kemarin tak sianya, terus ini ada sampai malam ketujuh, insyaallah.
1: Iya, hari ketujuh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Hari Rabu, begitu.
0: Oke, kalau begitu. Mbak Tantri, tadi lagunya udah Irsan bacain, udah monitorkan ya?
1: Oh, lagunya ini. Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu dari Obi Mesak.
1: Obi Mesak, ya.
0: Oke, Irsan siapkan lagunya. Ya. Menyapa buat siapa?
1: Lagunya buat Hesti. Lagunya buat ya di Sabang, ada Pak Pajar, terus lagunya buat Bunda Sopi, di Tempau Pau sana, ada Seri Cinta, ada Pak Ahmad Yani Tasmun, dan Ibu Normina, ada Bobby, ada Tuki Didaya, ada Amah Mahrita, ada Pak Abdullah Sewang, ada Ibu Alia Nisa, ada Pak, siapa lagi? Yang di mari-mari sama lagi nanya Pak Luput kan Pak ada Pak Asriyoto, ada Pak Arjuna di Baruga, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya.
1: Kenapa kecil suara tak?
0: Suaranya Irsan kecil kedengarannya.
1: Iya.
0: Kecilnya ini di mana? Di radio atau di telepon?
1: Ya, di telepon. Saya monitor di RRI digital.
0: Kalau di RRI digital gimana suaranya, Irsan?
1: Ini sudah bagus sekarang. Tadi kayaknya saya tidak dengar suara Pak.
0: Oh, tadi waktu Mbak ini Tantri kalau Mbak Tantri bicara sudah tadi bagus. Irsan diam.
1: Kenapa?
0: Waktu Mbak Tantri bicara, Irsan diam.
1: Oh iya, biasanya kan kalau saya diam, kita bicara, biasa kan terdengar suara tak agak besar.
0: Oh begitu, tapi sekarang udah bagus lagi.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oh iya, semoga masalah jaringan aja Mbak Tantri ya.
1: Iya betul, mungkin tadi agak ini, jadi kecil saya dengar, makanya saya tadi naikkan volumenya.
0: Nah, udah bagus sekarang.
1: Iya, sekarang udah bagus.
0: Oke, okay deh kalau begitu.
1: Iya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke telepon biasa dulu ya. Saya coba telepon biasa dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari WhatsApp ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Amba Yani Tasmu di Sopeng.
0: Bagaimana karebay ini Pak Yani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, Bung.
0: Alhamdulillah. Pak Yani.
2: Ye.
0: Lagu-lagu nostalgia Indonesia kali ini mau dengar yang mana?
2: Iya, lagu baru monitor ini. Nggak kedengaran tadi.
0: Oke, kalau begitu coba Irsan bacain dulu ya. Ada lagunya Ubi Meisok dengan Kau dan Aku Satu, ada Nia dan Niati Terlalu, ada Deloitte Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa dari Panbers, Grace Simon dengan Kenangan Desember. Deloitte aja ya. Oke, okay. Irsan siapkan. Iya. Menyapa buat siapa dulu nih?
2: Berlewa ada Tantri sama Esti.
0: Iya.
2: Ada Tika, ada Dimas.
0: Ada siapa lagi?
2: Ada Asar, Layasari.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ama, Marita. Iya. Ada Hara, ada Pak Sakir di Bone. Ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radin. Ada Rizkini Nasir, yang Rawa, Maimuna Ganing.
0: Iya.
2: Waida Martawati, ada Sri Sinta.
0: Iya.
2: Ada Uki, ada Indah di Sopeng.
0: Iya.
2: Ada Sri Diwoto, Aldi Daya. Ada Uki, ada Kuti Pondatu, dan semua-semuanya nih, Bung Irsan.
0: Dan semua-semuanya.
2: Terima kasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irsan Saputra.
0: Yeah, Desewang.
3: Bagi-bagi, bos.
0: Itu, alhamdulillah. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini, Desewang?
3: Iya, berjalan normal.
0: Normal, jadi
3: iya.
0: Mana mau Bambang di luar?
3: Mana-mana Bambang.
0: Kalau begitu dan Sewang, lagunya siapa? Mau kedengarkan ini, Sewang?
3: Apakah Salah dan Dosaku?
0: Apa Salah dan Dosaku? Irsan siapkan kalau begitu. Menyapa ke dulu untuk siapa ini?
3: Buat Pak Hendro, Pak Yusuf, Pak Bobby, Asri di Watu,
0: iya.
3: Junedi, Fika di Sabang, Arfa di Selayar,
0: iya.
3: Ismail, Yuda, Ama di Kalimantan,
0: iya.
3: Sama Aljabar, Pak Rading, Simarni di Kota Besar Bantai, Hamsyah Hibar, Bu Dewi,
0: ada siapa lagi?
3: Pak Tiof Fajar,
0: yeah.
3: Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Nanisa Hakim, Manuar,
0: yeah.
3: Buan Datu, Indah Isya, sama Bunda Kopi,
0: okay.
3: Sama Tantri,
0: yeah.
3: Semua-semuanya sama Simen dari Lumut Tawa.
0: Okay deh, kalau begitu.
3: Semoga Pak Fajar bisa bersenang-senang di malam Senin ini.
0: Oke, siap.
3: Besok hari kerja.
0: Besok hari kerja ya.
3: Buat Irsan.
0: Iya, Desewang. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Lagu nostalgia. Indonesia. Dengan siapa di mana?
4: Di MU.
0: Ada Kak Sinta di MU. Bagaimana kareba ini, Kak Sinta?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kak Sinta, lagu nostalgianya Indonesia kali ini mau diputarin lagunya siapa nih?
4: Sinta di Desember.
0: Kenapa?
4: Desember, ada Desember tadi.
0: Yang ada Desember-Desembernya. Tunggu, Irsan lihat mana nih ya. Yang ada Desembernya mana nih? Ada yang ada Desember ya. Coba Irsan Desember. Tunggu ya. Gak ada nih Desember. Coba Irsan baca ulang ya. Mungkin salah kali mungkin. Obi Mesak, Kau dan Aku Satu, ada Deloitte dengan Apa Salahku, Terlalu dari Nia Daniati, Mengapa harus jumpa, Panbers? Grace Simon, oh ini kenangan Desember. Ah, oke, okay. Irsan cari aja judulnya Desember aja. Oh, ternyata kenangan Desember. Oke, okay, udah Irsan siapin lagunya. Menyapa ke dulu buat siapa ini, Kak Sinta?
4: Makasih, ada mm-hmm. Kak
0: Sinta. Iya.
4: Terus kenanya sama-sama Irsan. Romanat para di usaha proses apa terus ada Ica, Mbak Ica, Mbak Dewi, Ama, Uki, Kuloi, Damatawati, terus ada Aldi, Pak Dun, yang ada Sumi, dan Mas, yang
0: ada oke.
4: Sudah Ica,
0: iya. Semoga selamat. Amin, ya, sehat-sehat kayak juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon biasa dulu ya Kak Uki ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta, nostalgia.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Gimana kabarnya Mbak Maya?
5: Alhamdulillah baik.
0: Irsan
5: apa kabar nih Bang?
0: Alhamdulillah sehat banget nih Mbak Maya. Mbak Maya.
5: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Mbak Maya, kalau Gorontalo gimana nih? Masih kemarau juga enggak di sana atau udah ada tanda-tanda hujan?
5: Aduh, kasihan banget, belum ada tanda-tanda hujan ini.
0: Belum ada, sama kayak Makassar nih.
5: Cuman yang tebal tuh kabut asap seperti itu.
0: Oh, sampai ke sana juga kabut asapnya?
5: Iya.
0: Ini kabut asap karena memang banyak kebakaran lahan dan hutan di wilayah Gorontalo atau dapat kiriman? Enggak,
5: di luar daerah.
0: Dari luar daerah. Oh, cukup terasa juga di Gorontalo ya?
5: Iya, cukup terasa.
0: Oh, baik kalau begitu. Semoga aman-aman di sana Mbak Maya ya.
5: Iya, amin.
0: Amin. Lagunya siapa nih Irsan putarin buat menghibur?
5: Oh, yang Deloitte aja.
0: Deloitte aja, apa salah dan dosaku?
5: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan menyapa buat siapa dulu nih?
5: Oke, menyapa pertama dulu buat Bang Irsan, serta Bang Kota Sinta, sukses selalu juga, aman ya Robbal Alamin.
0: Amin ya Robbal
5: Alamin. Buat Bunda Sinta, Bunda Sofi juga ada, Ibu Wahida, Mbak Viola ada, Ibu Andi Anisa ada, Mbak Ovi juga, Pak Bobby. Ada Pak Ian, Pak Jonet, Bang Arga, Pak Asri, dan semuanya aja deh, tanpa yang terkecuali, Santo Malam aja semuanya nih, berisah. Insya Allah kita semua sehat selalu, dan senantiasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya
0: Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Maya. Kita bergeser ke telepon WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. La Nosta, lagu nostalgia Indonesia.
0: Bagaimana kabarnya, Kak Uki?
6: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Kak Uki, gimana dengan Dayak nih akhir-akhir ini, aman-aman aja kah?
6: Sementara lagi di shopping.
0: Oh, di shopping Ki ini.
6: Iya, sudah 3 malam.
0: Perasaan terakhir Irsan menyiar, angkat teleponnya Kak Uki masih di daya.
6: Iya.
0: Oh, luar biasa, lincah sekali memang ya. Saya kira masih di daya karena saya ingatku terakhir kayaknya kita berapa waktu yang lalu iya. Begitu kan?
6: Iya, baru 3 malam ini.
0: Oh iya, ada urusan apa lagi di shopping?
6: Kebetulan ada kemenakan mau nikah tanggal 22.
0: Oh iya.
6: Tapi mau antar undangan jadi cepat pulang.
0: Oh oke, okay. Oh iya benar ya kan 22 masih 10 hari lagi deh kurang lebih ya.
6: Iya.
0: Oke okay, kalau gitu. Kak Uki, lagunya tinggal ikutan aja gak apa-apa ya.
6: Ya, enggak apa-apa.
0: Oke deh, menyapa dulu dong buat siapa nih?
6: Yang berlewat ada Maya, ada Kayani Tasmon, ada Sri Sinta, ada Indah di Sopen juga, ada Maya, Kak Nurmina M. Nur, Bunda Sofi, Rosdiana Yasir, ada Pak Gapur, Pak Arfa di Selayar, ada Kak Riko, Yan Hendrawan, Dimas, ada Arjuna, ada Bobby, ada Nasrina Nyansir, Wahida Martawati, ada Puan Datu, Kak Uli, ada Pak Astri Diwotu, Kak Naila Emnor, Tantri, ada Hesti, ada Tika, siapa lagi ya, ada Ama Mahrita, ada warga Bone juga, ada Tante Hasna, ada Rabi Rumaya Putri Bone, ada Anca, siapa lagi, Cara Mujatinur, Busra Junaid, Ati Pangkep, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
0: Oke, kalau begitu.
6: Buat Ade Irsan, sehat selalu.
0: Amin. Makasih ya, Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Uki. Baik pendengar, Irsan hadirkan rangkaian lagu dulu, Di. Ini udah banyak juga telepon di telepon biasa dan juga telepon WhatsApp. Nanti Irsan angkat teleponnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Update kembali yuk ya. Ada lagunya Kenangan Desember dari Grace Simone nih, siap diputarkan, udah request tadi. Terus lagu-lagunya tadi juga udah Irsan puterin, ada lagunya Deloitte ya, dan juga Obi Mesak udah Irsan hadirkan. Berikutnya, karena sebelumnya tadi Kak Uki dari WhatsApp, saya pindah ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Lupa ya namaku.
0: Bukan dilupa namanya, dikonfirmasi kembali.
1: Iya betul. Saya dari Bahar di Bang Syaming.
0: Bagaimana karya Bapak Bahar?
1: Alhamdulillah, kalau hari siang hari sangat panas.
0: Kalau siang hari panas, malam hari dingin. Waduh.
1: Putar lagu apa?
0: Ada ini lagunya Grace Simone, Kenangan Desember.
1: Iya, itu.
0: Itu saja. Oke, Irsan siapkan. Menyapa ya, ke dulu untuk siapa ini?
1: Karena banyak orang mengantri di luar. Pertama buat Nur Dimaros, Tuan Datu de Pendra,
0: Amal
1: di Kota Baharu, Ibu Sungu dan Lumudi Sudian sana. Ada juga teman-teman Tak Maya di Gorontalo. Ada juga siapa namanya di Muhammad Yalin Tasmuri Sopeng, Pak Rani di Mantimuru. Ada juga teman-teman Ika di Sabang. Ya, semuanya Irsan tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau begitu juga, Pak Bahar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih banyak Pak Bahar. Berikutnya saya ke WhatsApp, ini ada siapa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanos tadi.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Mas Arjuna di Baruga 2 nih,
0: Bu. Mantap. Bagaimana kabarnya Bang Arjuna?
2: Alhamdulillah baik adanya ini.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah menikmati nih udara malam ini.
0: Ah, agak ringan-ringan udaranya kali ini ya.
2: Iya. Meskipun di siang hari cuaca agak apa ya? Panas lain-lain Bu Irsan. Ya, akibat ini barangkali ya, apa namanya, asap ya.
0: Iya, yeah, semoga cepat reda semua ini, Di.
2: Iya. Yeah.
0: Mudah-mudahan cepat turun hujan, jadi bisa jauh lebih baik deh.
2: Iya, yeah, insyaallah. Amin.
0: Bang Arjuna.
2: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa, Irsan putarkan, Ki?
2: Grace Simone belum diputar, Di.
0: Grace Simone belum, Kenangan Desember.
2: Nah, itu mau.
0: Itu mau.
2: Meskipun belum di Desember ya, tapi didengarkan sebelum datang Desember.
0: Iya, kalau begitu Kenangan Oktober lah.
2: Iya.
0: Baik, Bang Arjuna, menyapa ke dulu buat siapa ini?
2: Yang baru labuh tahu Pak Bahar di Bone, sia-sia ki. Rajin-rajin minum air putih. Kena panas. Terus ya, ada di Sudian juga Mbak Sumi, selama istirahat. Terus Ibu Inak di Stelara di Mancuela Barat. Apa kabar Bunda Sopi, Mbak Tante di Pare-Pare, istri di Pare-Pare. Nona Serli juga di Manado di 14 Sewang. Di 17 Juli AP di Senjai. Om Enitas pun di Sopeng. Dan Pika di Sabang, istri Wotu dan semuanya deh.
0: Baik.
2: Selama istirahat ya. Pemirsa, lanjut tugas ki.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa lagi pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Jaya di Sopeng ini, Kak Irsan.
0: Siapa di Sopeng, Tabe?
3: Dengan Jaya di Sopeng ini.
0: Oh, Jaya. Bagaimana karya Bang Jaya?
3: Alhamdulillah,
0: karibah
3: DC
0: DC semua. Alhamdulillah. Bagaimana Sopeng ini kondisinya, mana aman ji?
3: Aman ji, namun masih panas ini.
0: Masih panas. Kata saya sempat lihat di media sosial ada beberapa wilayah di Sopeng yang sudah hujan.
3: Oh, kalau di tempat saya belum ada hujan.
0: Oh, iya. Nanti coba Irsan cari-cari itu. Itu wilayah desa apa begitu namanya. Nanti coba Irsan cek dulu apakah hoax atau bukan ya.
3: Ya, di desa Palangisang.
0: Oh,
3: buat yang sopeng.
0: Oh begitu, baik. Pak Jaya, lagunya siapa Irsan putarkan, Ki?
3: Lagunya apa di situ yang terprogram di situ?
0: Oke, coba Irsan baca dulu ya. Ada lagunya Grace Simon dengan Kenangan Desember, Nia Daniati Terlalu, Mengapa Harus Jumpa dari Panbers. Ada juga Festival Group dengan Layu Sebelum Berkembang. Ada Bob Tutupoli dengan Manis dan Sayang, Rindu dari Diana Nasution.
3: Manis dan Sayang.
0: Manis dan Sayang dari Bob Tutupoli ya.
3: Iya.
0: Irsan sudah siapkan lagunya. Sapaannya untuk siapa kali ini?
3: Mayoritas Mondi Sopeng.
0: Iya. Yeah.
3: Terus ada Laya Sahli Polman.
0: Mm-hmm.
3: Ada Irfang Wibune.
0: Iya. Yeah.
3: Pokoknya semuanya. Pendengar Ruang Rindu. Mm-hmm. Tanpa ada kecuali.
0: Oke.
3: Okay. Uba Isang, sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp pendengar. Ada siapa di WhatsApp nih? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Arbi di Antang.
0: Bagaimana kareba Bang Arbi? Sehat-sehat Jiki?
4: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah. Bang Arbi di Antang sama teman-teman di sana aman-aman Ji?
4: Ya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah aman. Alhamdulillah kalau begitu. Bang Arbi.
4: Iya. Ya.
0: Lagu-lagu nostalgia ini ada jika kita tahu atau saya pilihkan, Ki?
4: Ikutan saja sama lagu yang mau diputar.
0: Oh, oke, okay. Kalau begitu saya ikutkan, Di. Menyapa Ki dulu Bang Arbi, ada siapa saja ini?
4: Yang baru lewat ada Arjuna.
0: Mm-hmm.
4: Ada Kahesti. Ada Denompo, Edisa Putra, ada Sul,
0: yeah.
4: ada Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, kalau begitu.
4: Ya. Yeah.
0: Baik Bang Arbi, thank you ya. Assalamualaikum.
4: Yeah. Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Arbi tadi mendengar baru gabung di telepon WhatsApp kita. Satu penelpon lagi sebelum yang pengen gabung di telepon biasa, silakan 082133339440. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
5: Ibu.
0: Ibu siapa ya?
5: Hakim.
0: Ibunya Hakim atau istrinya Pak Hakim?
5: Ibu Jahakim. apa kareba di desa?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana karebata? Sehat-sehat Jiki.
5: Alhamdulillah sehat di dinding yang emput.
0: Alhamdulillah.
5: Apa kabar tak?
0: Iya sehat alhamdulillah. Iya.
5: Sehat ya.
0: Ibu Andi Anissa.
5: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa diputarkan Ki?
5: Lagunya Nia Daniati.
0: Nia Daniati.
5: Iya. Yeah.
0: Terlalu.
5: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Irsan siapkan lagunya kalau begitu ya.
5: Iya. Yeah.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Buat Bunda Sopen.
0: Iya. Iya.
5: Bunda Sopi, Pak Bobi, Pak Yusuf.
0: Iya. Yeah.
5: Puan Gato no Alam. Siapa lagi ya? Tante Rita Uwa. Pak Bu. Siapa lagi? Maya. Italo. Siapa lagi tuh? Ama. Kota. Dimana itu?
0: Di ini. Iya. Grogot. Tanah Grogot.
5: Iya itu Mi. Itu Mi.
0: Oke deh.
5: Semuanya paling.
0: Semuanya
5: biasanya di sampingku selamat istirahat.
0: Par sayang par cinta.
5: Isan. Ya itu Mi. Buat Isan.
0: Iya.
5: Cepat ada jodohnya.
0: Amin.
5: Cepat ada di sampingnya.
0: Amin.
5: Cepat nikah.
0: Amin ya robbal alamin.
5: Cepat. sorong badannya. Amin. Jangan lupa makan malam deh.
0: Iya, yeah, terima kasih banyak.
5: Terima kasih, Dede San.
0: Sama-sama Ibu Andi Anisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini sudah ada udah banyak nih yang nelfon, totalnya udah 11 ya. Saya putar lagu dulu kalau begitu, dua lagu Irsan putarkan. Setelah dua lagu, jika masih ada waktu, kita akan angkat telepon kembali. Grace Simon dengan Kenangan Desember. Ini cukup banyak tadi yang ingin ikut dengan lagu tersebut. Kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar di Lanosta untuk edisi malam hari ini.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Bareng Irsan masih menemani Anda pendengar di La Nosta, lagu nostalgia Indonesia. Tadi Ibu Andi Anisa di Bantaeng itu lewat telepon biasa, berarti berikutnya saya pindah ke WhatsApp pendengar ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Pak Fajar.
0: Di Palopo.
1: Iya.
0: Bagaimana karya Bapak Fajar?
1: Ya, sehat-sehat juga Irsan, bagaimana keadaannya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Fajar. Kenapa agak kecil suaranya Irsan dengar ini?
1: Baring-baring maka ini.
0: Oh. Mau mikir tidur kayaknya ini.
1: Ya, terus bagaimana nih? Bagus nih suara.
0: Bagus Mi.
1: Ya.
0: Iya. Yeah. Lagunya siapa Pak yang Irsan putarkan?
1: Singkat nih saja karena waktu sudah kepepet saya lihat ini.
0: Oke, kalau begitu langsung Miki menyapa buat siapa saja ini?
1: Lagunya Pampers.
0: Mengapa harus jumpa?
1: Langsung saya menyapa nih langsung deh.
0: Iya, silahkan.
1: Buat santri di Pare. Nyati. Buat di Sewang, buat Bunda Sopi, buat Tika, buat Pak Bobby, buat Ibu Sumi di Sudiang, buat Ibu Dewi di Takalar, dan semua saja pendengar radio RRI Makassar. Semoga De Irsan selalu ya.
0: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ke telepon biasa, ada siapa di sana nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, La Nosta, lagu-lagu nostalgia Pak Irsan.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ismail di Sinjai Barat.
0: Bagaimana karya Bapak Ismail?
2: Alhamdulillah karya baik. Kalau malam gelap, kalau siang panas, paginya kabut berasap.
0: Aduh, Masya Allah. Semoga cepat bisa turun hujan biar enak-enak lagi dirasa, di Pak Ismail.
2: Ya, semoga saja, amin.
0: Amin. Baik, Pak Ismail, lagunya tinggal ikutan saja, nggak apa-apa ini, Pak Ismail.
2: Ya, ikutan saja yang baru bergabung tadi dan menyapa dari awal hingga tadi juga.
0: Oke, Pak Ismail.
2: Siapa?
0: Iya. Yeah.
2: Ya, itu saja. Sekian. Wa minallahi al-musta'an wa ilaihi tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pak Ismail di Sinjai Barat, terima kasih banyak. Karena kalau malam sih gelap, kalau siang itu panas banget, kalau pagi justru kabut asap nih katanya ya. Terima kasih banyak Pak Ismail di Sinjai sudah berpartisipasi sama kita. Dan lagu dari Panbers nih, Mengapa Harus Jumpa, yang menutup perjumpaan kita di malam hari ini di La Nosta, lagu nostalgia Indonesia. Irsan mengucapkan terima kasih buat dari telepon pertama tadi. Ada siapa aja nih? Ada Mbak Tantri di Pare-Pare, Pak Ahmad Yani di Sopeng, ada Pak Sewang di Makassar, Sri Sinta, terus sudah ada Mbak Maya di Gorontalo, ada Uki di Sopeng. Ada Bahar di Bone Caming, ada Ahmad Arjuna di Baruga 2, ada Bang Jaya di Sopeng, ada Bang Arbi di Makassar, Ibu Andi Anisa di Bantaeng, Pak Fajar di Palopo, dan Pak Ismail di Sinjai Barat. Untuk yang nelfon, mohon maaf Irsan sudah gak bisa angkat telepon lagi ya. Karena waktu yang
3: Makassar malam ini
0: harus memisahkan kita.

lagunya Panbus dengan Mengapa Harus Jumpa. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Menutup perjumpaan kita kali ini di La Nostalgia Nostalgia Indonesia, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia untuk Anda menarik kembali memori-memori baik yang sudah kita lewati bertahun-tahun sebelumnya. Untuk Anda yang memiliki kenangan lagu yang sangat luar biasa di lagu yang satu ini, lagu dari Panbus dengan Mengapa Harus Jumpa, Irsan hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Makassar.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Lagu-lagu religi, juga pesan-pesan seputar Islam dan pengajian Al-Quran sudah kami hadirkan. Dan insya Allah sesaat lagi juga kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk hari Senin, membahas mengenai ilmu faraid. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung sebentar bertanya seputar pembagian harta warisan dalam Islam, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama kembali dalam program Mutiara Pagi, pembahasan mengenai ilmu faraid bersama narasumber Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali bahasan untuk subuh hari ini. Dan sebentar, untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami bertanya melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440, dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Pak Kiai. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami kembali di RRI Makassar dan menyapa pendengar subuh hari ini. Baik, dan Pak Kiai seperti biasa mengawali kebersamaan kita, di awal ada pengantar yang ingin disampaikan, silakan Pak Kiai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Waalaikumsalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajain. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada hari ini tanggal 12 Oktober 2026, bertepatan dengan pagi Jumadil Awal 1448, kembali berbincang-bincang tentang ilmu faraid, tetapi penyuari suatu ilmu yang berbicara tentang harta yang telah ditinggalkan oleh orang karena kematian, dan dia mempunyai ahli waris karena harta. Inilah yang menjadi syarat untuk rukun kewarisan. Allah Subhanahu wa taala telah atur bahwa apabila seseorang telah wafat, berarti dia tidak punya lagi hak milik, tidak punya lagi kemasaan, dan beralih pada ahli warisnya apabila terpenuhi. Jadi apabila kita berbicara tentang mubarakat, itu angkanya kita harus bertanyakan, siapa yang meninggal? Sudah jelas siapa yang meninggal, harus bertanyakan siapa ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, adakah harta peninggalannya? Apabila yang terpenuhi, maka tidak ada berbicara tentang kewarisan. Kalau ahli warisnya, siapa yang punya hubungan dengan darah, hubungan perkawinan? Kemudian mata penjualannya ada yang sudah selesaikan semua dagingnya daging jauh. Karena apabila seseorang wafat, maka ada waris punya kewajiban lebih dahulu menyelesaikan dulu segala persoalannya, termasuk biaya penyelenggaranya, utang-utangnya, wasiatnya. Kemudian sesudah itu, kalau ada sisa daripada harta peninggalan, sisa dari pembayaran utang, sisa daripada wasiat, nah baru masuk kepada yang ketiga, yaitu membagi harta peninggalan. Dan ketika itu dibagi harta peninggalan itu, kalau masih ada angkutannya, ada utang-utangnya, wasiatnya belum terbesar-besar. Inilah kelantar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 3333 9440, dan ingin bertanya seputar ilmu faraid, ilmu yang membahas ketentuan pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Dan pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Silakan pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Baik, dan sambil menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ini salah satu penanya yang bergabung juga melalui WhatsApp. Namun silakan pendengar, untuk Anda yang bergabung lewat telepon juga kami nantikan di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak Abdullah Sewang di
3: Makassar. Ya, betul sekali. Bung apa?
1: Dengan Idam.
3: Dengan Idam, iya.
1: Baik, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Abdullah. Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Kiai, ini sama-sama anak, tapi ini anak yang pertama ini lain ibunya, yang kedua lain tuan ibunya, tapi ini pertama tidak berbakti kepada orang tua. Iya, ini yang kedua ini berbakti kepada orang tua. Jadi nak bilang orang tuanya, apa saya mau kasih kamu, sedangkan kau tidak pernah berbakti kepada saya. Yang ini bisa saya, yang ini berbakti kepada ini bisa saya kasihkan, saya kasih warisan. Yang kamu tidak pernah berbakti kepada saya, malah kamu sudah pernah dikasih tanah, kau bilang tanah apa itu? Dia tidak mau terima, terpaksa di perantauannya jual. Sebenarnya tidak ada ke dia bagiannya. Bagaimana bagaimana ini Pak?
1: Halo Pak Abdullah.
3: Ya.
1: Jadi yang ditanyakan apa Pak Abdullah?
3: Ini yang sebenarnya yang mendapat ini yang kedua saja yang mau dikasih.
1: Pak Abdullah, tapi bisa dengar dulu Pak Kiai Pak Abdullah?
3: Ya.
2: Abdullah, siapa yang meninggal? Karena warisan itu nanti ada orang meninggal baru dibicarakan.
3: Sudah meninggal nih ibunya ya, mamanya ini yang anak pertama. Meninggal nih mamanya.
2: Siapa?
3: Ya.
2: Yang meninggal.
3: Iya, mamanya ini yang anak pertama.
2: Mamanya.
3: Iya.
2: Lalu siapa yang ditinggal? Ada suaminya itu yang meninggal?
3: Ada.
2: Masih hidup.
3: Tapi dia beristri, ada anak lagi. Itu hartanya yang dia kasih itu kepada anaknya yang kedua. Anak sini yang kedua. Anak pertama dibilang, kau tidak berbakti kepada saya. Ya, bisa saya kasih, karena juga ini hasil saya ini bukan dari mamamu, dari mamanya ini, anak yang kedua.
2: Nah, jadi itu kalau untuk Islam, tentang saya diperintahkan.
3: Jadi itu yang anak pertama tidak dapat apa-apa. Karena dia bilang hartamu bukan harta dari mamamu, mamanya ini anak yang kedua. Ya. Apakah ini ya, sudah jalan benarnya ini pakai?
2: Warisan itu syaratnya pertama itu dengan Dr. Abdullah.
3: Ya.
2: Orang yang meninggal, kemudian yang meninggal itu ditanya siapa ahli warisnya, ada anaknya?
3: Ada anaknya.
2: Itu berapa anaknya?
3: Satu.
2: Dari istri yang mana?
3: Iya, dari istri pertamanya ini. Istri pertamanya ada anaknya satu. Meninggal dari mamanya. Jadi ini...
2: Suaminya masih hidup.
3: Itu yang suaminya beristri lagi. Ada anaknya istri keduanya.
2: Ya, jadi waktu meninggal tadi istrinya yang menjadi ahli waris itu pertama anaknya ada.
3: Bukan soal berbakti, semua yang lahir dari perutnya itu persoalannya. Bagaimana
2: pak Jai? Hahaha, pas kalian kenalnya. hak langsung dari Tuhan karena dia kelahiran. Dia dilahirkan. Berbakti atau tidak berbakti kecuali kalau ada halangan seperti dia membunuh dan dia warisi itu tidak dapat. Tapi kalau tidak, tetap dia ingin berhawal dan dia durhaka. Selama dia masih tetap beragama Islam dan dia tidak melakukan pelanggaran membunuh yang diwarisi, tetap dia dapat walaupun dia tidak berbakti. Bukan selalu berbakti sini, selalu yang dia dilahirkan itu yang tidak punya hak. Itu namanya hak tabi'i. Jadi kalau meninggal tadi istrinya, suaminya hidup, suaminya jadi ahli waris, suaminya tidak dapat berdua kalau ada tidak ada anak itu istrinya, kalau ada dapat seperempat itu suami, kemudian sisanya itu jatuh kepada anaknya. Anaknya itu berapa anaknya? Nah, itu semua dapat. Jadi kalau anak akan berbeda agama itu tidak dapat.
1: Baik, jadi anak yang dianggap tidak berbakti ke orang tuanya tidak otomatis kehilangan hak waris ya, hanya karena alasan tersebut, Pak Kiai. Ya. Baik.
2: Jadi kalau tadi dia membunuh atau dia melakukan penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun ke atas itu tidak dapat. Tapi kalau biar dia durhaka.
1: Baik. Dia tidak. Jadi tidak boleh diabaikan hak anak pertama hanya karena ada perselisihan, begitu Pak Kiai ya? Baik, kami terima telepon lagi Pak Kiai. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ada Ibu Sumiati di Makassar. Assalamualaikum Bu Sumiati.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini bertanya Ustaz.
1: Baik, silakan Bu Sumiati.
4: Saya empat bersaudara.
1: Yeah.
4: Orang tua sudah meninggal.
1: Mm-mm.
4: Terus ada harta benda yang ditinggalkan sebuah rumah. Saya empat bersaudara, dua laki-laki, dua perempuan. Yang satu mau menjualnya, tapi yang tiga tidak ada yang setuju. Seumpama Ustaz setuju semua, berapa bagian perempuan dan berapa bagian laki-laki? Okay.
1: Halo Bu Sumiati.
4: Ya.
1: Boleh didengarkan dulu Pak Kiai. Silakan Pak Kiai.
2: Ya. Bu Sumiati tadi orang tuanya sudah meninggal.
4: Iya.
2: Dia meninggalkan anak, dua laki-laki, dua perempuan.
4: Iya.
2: Lalu tidak ada ahli waris lain. Orang tuanya itu yang meninggal masih hidup. Itu.
4: Tidak ada.
2: Tidak ada, tinggal dia anak dua.
4: Iya, tidak ada ditinggalkan atau warisan.
2: Yang meninggal itu laki-laki.
4: Masih hidup semua anaknya, Ustaz.
2: Iya, itu lah yang meninggal siapa?
4: Sudah kedua orang tua sudah meninggal.
2: Siapa yang meninggal?
4: Bapakku dengan mamaku.
2: Oh iya, jadi berarti tinggal ahli warisnya dua, empat orang. Dua laki-laki, dua perempuan.
4: Dua perempuan.
2: Ya, jadi itu dulu di harus tetapkan dulu bagiannya. Jadi laki-laki itu dua.
4: Ya.
2: Perempuan dua, jadi dua dikali dua.
4: Ya.
2: Laki-laki punya hak dua, satu orang. Jadi dua, sama dengan empat. Kemudian ada perempuan dua. Jadi itu hartanya itu, rumahnya itu ditaksir dibagi enam dulu.
4: Iya.
2: Jadi dibagi enam, ditentukan berapa nominalnya itu, per enam. Per enam berapa misalnya, 6 juta.
4: Iya, iya.
2: Kalau sudah itu, dikasih ini tuh yang laki-laki dua porsi bagian, masing-masing. Dan perempuan satu. Jadi tadi satu nilainya dibagi enam dulu. Sudah dibagi enam untuk masing-masing anak laki-laki dua-dua porsi perempuan satu.
4: Berarti perempuan jatahnya ini pakai cuma sedikit.
2: Bukan sedikit, seperdua.
4: Seperdua.
2: Jadi begini, kalau sudah selesai dia tahu bagiannya, dia harus jaga dulu haknya.
4: Ya.
2: Laki-laki tahu haknya dua, perempuan satu. nilai itu dibagi, diketahui bahwa misalnya nilainya itu rumah 6 miliar, yang dikasih laki-laki itu masing-masing 1 laki-laki 2 miliar, untuk 1 miliar. Tapi sesudah dia tahu haknya, lalu mereka mau berunding, mau bermusyawarah, pakat, dan kita bagi rata saja. Laki-laki itu mau, boleh. Boleh bagi rata, asalkan yang berhak itu mau. Hanya laki-laki yang biar-biar kita bagi rata saja. Kalau laki-laki nilainya tidak bagi 6, laki-laki dikasih 1 miliar.
1: Baik.
2: Tapi kalau tidak mau, yang berhak tidak boleh.
4: Kata haknya. Oke.
1: Terima kasih.
4: Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumiati di Sudiang Makassar sudah bergabung. Pendengar yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ke Pak Kiai seputar pembagian warisan dalam Islam. Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
5: Dari Arfa di Selayar.
1: Pak Arfa di Selayar, silakan Pak Arfa di Selayar.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Ini ada sepertinya ini Pak Kiai begini. Ini ada 3 bersaudara laki-laki semua Pak Kiai. Namun dia yatim piatu. Bapak dan ibu sudah meninggal. Namun ini hartanya belum dibagikan sama anaknya. Sedangkan ini anak yang bungsu ini bertanya-tanya, berapa bagian saya, di mana bagian saya dari harta dari bapak ibu? Kenapa sampai sekarang saya belum dikasih harta itu atau warisan begitu Pak Kiai? Itulah pertanyaan saya Pak Kiai. Bagaimana ini kelanjutannya nanti? Karena ini barang belum dibagikan sehingga bapak ibu sudah meninggal.
1: Pak Arfa, yeah. Boleh dengar Pak Kiai dulu Pak Arfa?
5: Boleh.
2: Ibu bapak sudah meninggal?
5: Iya, yeah, keduanya meninggal. Bapak ibu sudah meninggal semuanya.
2: Anaknya berapa?
5: 3 orang laki-laki Pak Kiai.
2: Berapa?
5: 3 orang laki-laki, 3 anaknya itu Pak Kiai. Namun barang harta ini belum dibagikan sama anaknya, dia meninggal.
2: Perempuan berapa anaknya?
1: Semua laki-laki Pak Kiai.
2: Semua laki-laki yang 3?
5: Ya laki-laki ya.
2: 3?
1: Betul Pak Kiai, semua laki-laki 3
2: laki-laki
1: orang.
2: Laki-laki saja, karena laki-laki semua. Hartanya itu bagi 3?
1: Ya.
2: Masih dapat 1 porsi. Anak semua anaknya laki-laki. Tidak ada masalah. Yang sesudah itu dihitung berapa nominalnya 1 orang. Kemudian bagi 3 itu, katanya 3 anaknya. Yang lainnya ada perempuan, dan lain-lain lagi pengaturannya. Tapi kalau mereka sepakat, boleh untuk bagi rata misalnya, tapi ini karena ini laki-laki semua,
1: yeah.
2: Cukup dibagi 3 itu rata peninggalannya, masing-masing diberikan 1 porsi dan 1 orang.
1: Dan ini tadi yang ditanyakan Pak Kiai, katanya belum dibagikan sampai sekarang.
2: Itu kalau belum dibagi-bagi nih, kalau memang ada yang bermasalah tidak tahu, pikir pengadilan agama, nanti pengadilan agama membagi. Kemudian dipersoalkan juga di siapa ahli warisnya. Harus ada penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Saya diterapkan bahwa ahli warisnya 3. Masing-masing dikasih 1 porsi, 1 orang. Seperti itu.
1: Baik. Baik. Terima kasih Pak Kiai dan juga untuk penanya Pak Arfa yang ada di Selayar dan pendengar yang lain yang masih bergabung. Kami masih nantikan melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Terima kasih Bu Sumiati di Makassar, Pak Abdullah di Makassar, dan juga Pak Arfah yang ada di Selayar yang juga sudah bergabung melalui telepon. Dan Pak Kiai, ini untuk pertanyaan selanjutnya, katanya pernah mendengar, tapi sebelumnya kami terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
6: Dengan Pak Abdullah di Kabupaten Bone.
1: Pak Abdullah di Bone, silakan Pak Abdullah.
6: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ada semua tanya kampanye Pak Kiai. Ada kasus yang artinya begini Pak Kiai. Ini artinya bapak dua kali menikah. Di pernikahan pertamanya kehidupannya lumayan, artinya penghasilannya bisa bangun rumah mewah. Tapi di setelah pernikahan, artinya pernikahan pertamanya berakhir, atau ini kenapa disebabkan manusia, gak tahu penyebabnya kenapa bisa berakhir pernikahan pertamanya. Pernikahan keduanya ya artinya dia punya anak juga, tapi ya alhamdulillah artinya kehidupannya ya gak seperti dulu waktu di pernikahan pertamanya. Setelah bapak ini meninggal, anak yang punya anak ahli waris pernikahan keduanya menuntut untuk harta harian dari pernikahan pertamanya kepada saudara-saudaranya dari anunya pernikahan pertamanya, artinya saudara sayanya ya dari anunya dari pernikahan pertamanya ayahnya. Bagaimana ini kalau penyelesaiannya Pak, apakah dibenarkan dalam agama Pak?
1: Pak Abdullah?
2: Ya,
1: boleh dengar Pak Kiai dulu Pak Abdullah. Silakan Pak Kiai.
2: Dia kembali ke sini.
6: Ya kenapa?
2: Kita harus kita jelaskan dulu.
1: Baik.
6: Yang pertamanya di pernikahan ini bapak dua kali menikah Pak Kiai. Jadi ini pernikahan pertamanya ya alhamdulillah artinya banyak rezekinya, artinya banyak hartanya.
1: Mm-hmm.
6: Artinya alhamdulillah kehidupannya mapan.
1: Yeah.
6: Tapi seiring dengan pertambahan usia artinya mengakhiri pernikahan kedua, anunya pertamanya dia menikah lagi. Namanya pernikahan kedua, artinya sudah orang yang artinya sudah berumur nih, kurang nih penghasilannya. Jadi artinya bapak yang sudah meninggal, dan anak dari pernikahan keduanya menuntut kepada anu saudara pernikahan pertamanya karena lebih kaya, lebih anu artinya di pernikahan apa yang ditinggalkan di pernikahan pertamanya lebih banyak dibawa dia.
1: Baik. Jadi pertanyaannya apakah anak dari pernikahan kedua berhak mendapatkan bagian ya, dari harta tersebut begitu ya? Baik. Terima kasih Pak Abdullah.
6: Oke.
1: Silakan Pak Kiai.
2: Kalau harta itu dari orang tuanya yang tadi dari pernikahan pertama ada hartanya. Pernikahan pertama siapa meninggal, itu istrinya atau suaminya?
1: Suaminya Pak Kiai.
2: Suaminya meninggal. Waktu perkawinan pertama meninggal suaminya. Yang dia tinggalkan ada istrinya.
1: Ini setelah pernikahan kedua baru meninggal Pak Kiai.
2: Meninggal siapa?
1: Suaminya. Dan ya. Punya ini pertanyaannya Pak Kiai fokus ke anak kedua yang ingin meminta bagian dari harta yang diperoleh selama pernikahan pertama Pak Kiai.
2: Ya karena pada waktu meninggal istrinya itu suaminya jadi ahli waris. Jadi dia ada bagian ahli waris dari suaminya.
1: Ya.
2: Nah kalau suaminya itu jadi ahli waris, kemudian lagi meninggal lagi adanya istrinya, nah, maka anak dari istri kedua itu tidak dapat dari suaminya. Karena tadi harta itu dari istri berpindah kepada suami karena ahli waris suami. Nah setelah berpindah meninggal suami, maka anak dari istri kedua tadi itu dapat harta warisan dari bapaknya, karena harta warisan saat itu pindah kembali ke suami, lalu itu menjadi harta suami, kemudian suami meninggal, kembali lagi kepada anak, jadi anak kedua itu dapat
1: naik ya. Baik. Baik, jadi anak dari pernikahan kedua dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah, tetapi tidak otomatis berhak atas harta pribadi atau bagian milik istri pertama, begitu Pak Kiai ya. Baik Pak Kiai, karena waktu kita terbatas Pak Kiai, ini di 2 menit akhir kebersamaan kita, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kami mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa Pak Kiai di 2 menit terakhir.
2: Ya, jadi Pak Abdullah, jadi waktu istrinya tadi meninggal, harta itu jatuh kepada suami sebagai ahli waris juga. Suami itu dapat seperempat karena ada anak. Misalnya itu jatuh kepada anak. Jadi dari suami, karena sudah dari ini harta suami, baru sudah meninggal suami, jatuh kembali kepada anaknya, biar kepada anak kedua, kepada anak pertama juga dapat, karena sama-sama dari anaknya bapak. Di semua anaknya bapak tadi itu, karena bapak meninggal, dapat. Kalau dari anak pertama, dari istri pertama bapak, anak istri kedua. Begitu Pak itu ini.
1: Baik. Kita tutup dengan doa Pak Kiai, tabe.
2: Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Para alwasa biayain. Allahumma anfa'na lima alam tana walimna yaya kona. Kita ilman. Allahumma ati amkutana taqwa wa zakti antara ilman taqwa wa liga malah. Allahumma asbih lana dinan alawi wa ishati yang dunia. Waslih lana dunyana alati biha ma'asina. Waslih lana akhiratan alati biha ma'aduna. Ajalil hayata tiadat lana fikul hayat. Ajalil mautarat lana fikul syar. Sambana atina fi dunia hasana. Kita akhirat ya sana atina dalam. Sallallahu ala sayyidinu salim. Amadinu ala alia sahbiyajain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi untuk pembahasan pagi hari ini mengenai ilmu faraid, dan tentu sangat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pembagian warisan sesuai tuntunan Islam. Dan berkat, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak, dan akhirnya saya Idam undur diri. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi tersaji dalam Warta Sulsel.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang telah disahkan membawa angin segar bagi serikat pekerja di Sulawesi Selatan. TPA Bonto Ramba Maros rutin melakukan pengolahan sampah guna mencegah kebakaran. Inilah Warta Berita selengkapnya.

Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang telah disahkan membawa angin segar bagi serikat pekerja di Sulawesi Selatan, selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.

pernyataan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 6 Oktober 2026 mendapat respons positif dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Sulawesi Selatan. Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas menilai regulasi baru tersebut membawa sejumlah perubahan yang lebih baik dalam perlindungan hak dan kepastian hubungan kerja bagi buruh. Dikatakan salah satu poin penting dalam regulasi baru adalah pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan sistem alih daya

0: Usaha outsourcing, pengaturan ini diharapkan memberikan kepastian hubungan kerja serta mencegah praktik ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.
1: Dan tentu dari serikat buruh, selama perjuangan ini hampir satu tahun menginginkan tentu undang-undang lebih baik daripada Omnibus Law. Dan alhamdulillah pada tanggal 6 kemarin ditetapkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang tentu kami dapat menerimanya karena tentu jauh lebih baik. Adapun hal-hal yang tentu kami anggap jauh lebih baik, yang pertama ada adanya pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu PKWTT dan outsourcing, di mana sudah jelas outsourcing itu atau PKWT itu diatur maksimal 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang setiap tahun dan maksimal 2 kali. Kemudian adapun outsourcing terkait alidaya, di mana outsourcing itu dibatasi hanya pekerjaan-pekerjaan yang penunjang lagi, yaitu dengan beda dengan yang Omnibus Law itu.
0: Adapun beberapa poin Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan diantaranya, kontrak awal PKWT maksimal 2 tahun, outsourcing dibatasi 5 bidang, perusahaan dilarang menahan ijazah, cuti melahirkan 3 bulan dapat ditambah menjadi 6 bulan dalam keadaan khusus dengan gaji bulanan dibayar penuh, hingga perusahaan wajib punya dana cadangan pesangon.
2: Serikat Buruh Sulawesi Selatan menilai Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan telah mengakomodir kepentingan kaum buruh. Simak dalam sorotan berita bersama Andi Malanti SH, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBI Sulawesi Selatan di Pandu, Rahmadani.

0: Ramadhani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, di tanggal 6 Oktober yang lalu. Nah, bagaimana pandangan Anda dengan undang-undang ketenagakerjaan terbaru ini, Pak Andi?
2: Iya, jadi kami memang belum baca seutuhnya, tetapi selama ini memang kita perjuangkan ya terkait dengan perlindungan tenaga kerja berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 168 tahun 2023 ya terkait memerintahkan pemerintah untuk membuat undang-undang. Ya, namun ya ini dibuat ini atas inisiasi DPR RI, bukan dari pemerintah eksekutif. Nah, bercerita tentang undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini, ada beberapa poin yang mesti dalam undang-undang ini yang selama ini merugikan para pekerja di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, ya, terkait dengan alasan PHK. Nah, alasan PHK karena keadaan-keadaan tertentu dan alasan PHK karena mengalami kerugian. Alhamdulillah, yang adanya undang-undang perlindungan tenaga kerja untuk tahun ini itu hilang semua, dan pembayaran pesangon tidak ada lagi 0,5. Itu minimal 1%. Jadi itu saya apresiasi. Sebagian besar isi daripada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru ini.
1: Baik, jadi kalau Anda menyimpulkan bahwa undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini betul-betul memberikan keuntungan ya, dibanding merugikan kepada kaum buruh.
2: Kami juga belum bisa menjawab secara utuh bahwa ini betul-betul menguntungkan baik kaum buruh, karena kami belum baca semua terkait dengan undang-undang yang baru saat ini keluar di tanggal 6 Oktober 2026. Namun sebagian besar apa yang menjadi tuntutan teman-teman pekerja di tingkat nasional maupun di tingkat daerah terkait dengan hal-hal yang penting yang mesti dimasukkan dalam undang-undang tersebut, itu 80-90% diakomodir oleh DPR RI. Makanya kami menganggap bahwa ini agak mending lah dibanding dengan undang-undang sebelumnya.
1: Nah, ini jika undang-undang ini kan sudah resmi berlaku, jika misalnya pihak perusahaan tentunya tidak menjalankan apa yang disyaratkan dalam undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, bagaimana sikap buruh sendiri, Pak?
2: Iya, jadi kalau itu kan sudah jelas ranahnya kan. Jadi kalau misalnya usaha tidak memberikan hak-hak dasarnya, ya kan ada pegawai mediator dinas tenaga kerja di Indonesia, ada di tingkat kota, ada tingkat provinsi, ada tingkat kementerian untuk melakukan pembinaan. Jadi ada namanya mediator hubungan industrial. Itu melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang ada diindikasikan melakukan sebuah pelanggaran ketenagakerjaan. Nah, namun ketika sudah dilakukan pembinaan masih tetap melakukan, ya pihak mediasi atau mediator memberitahukan atau meningkatkan ke memberitahukan ke pengawasan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan, melakukan tindakan hukum, karena kan polisinya pengusaha itu adalah pengawas ketenagakerjaan. Ketika dia tidak menjalankan sesuai apa yang menjadi hak dasar atau norma hukum yang berlaku bagi buruh. Nah, itu mekanisme. Nah, kebanyakan juga sekarang, termasuk kami juga mengadukan sekarang ada sekitar 7 perusahaan ke Des Ketenagakerjaan Polda Provinsi Selatan ya terkait dengan pelanggaran hak-hak dasar pekerja, termasuk pembayaran upah, pembayaran kekurangan upah. Sekarang masih sudah kami adukan di Polda Sulawesi Selatan.
1: Nah, terakhir Pak Andi, apakah Serikat Buruh menilai bahwa peraturan ketenagakerjaan saat ini sudah menciptakan keseimbangan ya antara kepentingan pengusaha dan hak-hak pekerja?
2: Kalau bercerita tentang undang-undang sekarang, kalau dibandingkan, ada pembandingan, ya, pembandingnya dengan undang-undang sebelumnya, iya, lebih mengakomodir kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha ya terkait dengan undang-undang yang baru dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Dan kita apresiasi dan teman-teman Apindo juga apresiasi terkait dengan lahirnya undang-undang perlindungan ketenagakerjaan tahun ini.
1: Baik, Pandi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wali Kota Makassar siap melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar. Laporan disampaikan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar akan melakukan pembahasan lanjutan terkait kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah air minum atau PDAM dengan fokus pada efisiensi perusahaan dan optimalisasi aset. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlanjut dengan sejumlah aspek yang akan dikaji, mulai dari kebutuhan modal, pemanfaatan aset yang belum produktif, potensi dividen bagi pemerintah kota, hingga struktur kepegawaian dan biaya operasional perusahaan. Wali Kota Makassar Munafir Rifudin mengatakan, kajian mendalam terhadap aspek keuangan dan operasional diperlukan untuk memastikan perusahaan dapat dikelola secara efisien dan memberikan kontribusi optimal bagi daerah. Menurut Munafri, pembahasan tersebut penting untuk membangun kesepahaman bersama mengenai arah pengelolaan perusahaan, termasuk besaran biaya pegawai dan kebutuhan operasional lainnya.
4: Direksi PDAM memberikan laporan-laporan dan rencana kegiatan yang akan selesai dilaksanakan RKP tahun 2005, ya. Saya lihat, saya belum selesai sampai detail, saya bilang nanti mungkin hari Jumat kita lanjut, kita tidak punya waktu yang panjang karena saya mau kulik-kulik masalah angka-angkanya, ya, untuk perhitungan berapa besar nanti modal yang akan mereka pergunakan lagi, bagaimana pemanfaatan aset-aset mereka yang idle, terus bagaimana dividen yang akan masuk ke pemerintah kota, bagaimana struktur kepegawaian, berapa besar biaya operasional yang ada, berapa biaya pegawai dan sebagainya. Itu penting sekali untuk kita duduk sama-sama sehingga ada kesepahaman di sana untuk memastikan bahwa perusahaan ini harus berjalan secara efisien.
3: Terkait kinerja PDAM, selama hampir 10 bulan terakhir, Munafri menilai secara umum Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dengan baik, termasuk mendalami persoalan teknis dan berkoordinasi dengan jajaran internal perusahaan. Munafri menambahkan, terdapat sejumlah laporan yang masih perlu dipelajari secara lebih terperinci sebelum diproses secara resmi.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Wilayah Kelurahan Lonrai, Kecamatan Taneteria Tang Timur, Kabupaten Bone bebas stunting. Bupati Bone apresiasi pemerintah dan masyarakat setempat. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone terus memacu percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Keberhasilan datang dari wilayah pesisir Kelurahan Lonrai, Kecamatan Taneteria Tang Timur, resmi mencatatkan 0 kasus stunting atau 0 case. Atas pencapaian tersebut, Bupati Bone Andi Asman Suleman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah kelurahan dan warga setempat. Bupati Bone menambahkan, kemandirian pangan di tingkat rumah tangga menjadi kunci utama keberhasilan Lonrai. Pihaknya berharap strategi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Lonrae dapat menular serta menjadi motivasi bagi desa dan kelurahan lainnya di Bone.
7: Di Lonrae dan Bajoe hebatnya karena zero stunting. Tepuk tangan dulu. Dari faktor zero stunting ternyata di sini itu di pesisir ini orang selalu gemar makan ikan. Jadi memang benar bahwa protein yang cukup stunting pasti tidak bertahan lama di tempat ini. Makanya protein, ikan, telur, ya, dan protein nabati, tempe, tahu, itu yang penting.
6: Berdasarkan data laporan hingga September 2026, dari total 372 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone, masih tercatat sebanyak 370 anak yang mengalami stunting. Pemkab Bone optimis lewat pola hidup sehat, konsumsi gizi seimbang, serta pemanfaatan pekarangan rumah, target Bone bebas stunting dapat segera terwujud.
0: TPA Bontoramba Kabupaten Maros rutin mengurus sampah guna mencegah kebakaran. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
8: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Bontoramba, Muhammad Ahmad Fudail, mengatakan penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
9: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu mestinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan apa penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa untuk fungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah ke depannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
8: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
10: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu tapi berdasarkan permintaan.
8: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pantau kebersihan di wilayah Lontrai, Kecamatan Taneteria Tang Timur, Bupati Bone mengajak warga untuk mensukseskan Adipura 2026. Laporan Suryani Arifin.
6: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman turun langsung memantau kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Lonrae, Kecamatan Taneteria Tang Timur, Minggu pagi. Pemantauan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan Kabupaten Bone menghadapi penilaian Adipura 2026. Di sela-sela pemantauan, Bupati Bone menekankan bahwa penataan kota yang bersih dan sehat tidak dapat terwujud tanpa sinergi dan kepedulian masyarakat. Menurutnya, kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari lingkungan rumah, jalan hingga fasilitas umum.
11: Ini kita mendorong dan menjaga kondisi persiapan penilaian minggu berjalan ya. Jadi sebenarnya penilaian itu kita selalu membudayakan di Bone setiap hari beradipura. Ya. Artinya kita ini jangan karena hanya kita menilai, lantas kita persiapkan untuk segalanya, ya. Insya Allah kita setiap hari mau dinilai, ya. Itu prinsip budaya kita punya.
6: Lebih lanjut, Andi Asman mengimbau agar momen Adipura tidak hanya dijadikan sebagai ajang mengejar piala, melainkan sebagai pemicu semangat untuk membangun pola hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan demi kenyamanan warga Bone.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Makassar pagi ini.

0: Pendengar Bro 1, itu dia sudah kami hadirkan untuk Anda. Good Morning Indonesia dari 10to5 yang sudah menemani pagi ini. Dan pendengar, apa kabar Anda di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026? Semoga sehat-sehat Ki mengawali pekan yang baru. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah, memperbaiki diri, dan mewujudkan hal-hal baik. Jadi jangan lupa untuk mengawali pagi dengan senyuman dan pikiran yang positif. Pendengar Pro 1, sudah kami hadirkan juga tadi di pukul 6 sejumlah informasi dalam warta berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kami membahas informasi seputar undang-undang ketenagakerjaan, dan nanti kami akan bahas dalam sesi opini publik dengan topik undang-undang ketenagakerjaan apakah melindungi hak-hak pekerja. Nanti Anda boleh bergabung pendengar bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Dan juga Anda bisa menyampaikan sebentar pendapat Anda di pukul 7 pagi nanti dalam sesi opini publik. Dan jangan lewatkan sebentar, kami juga akan hadirkan beragam informasi, diantaranya informasi perakiraan cuaca, kemudian kabar terkini di rri.co.id, dan juga informasi lalu lintas. Dan pendengar, untuk yang pertama kami akan mulai dengan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh prakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Seperti apa informasi perakiraan cuaca untuk hari ini? Berikut pendengar, segera kita akan simak informasi langsung dari prakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar.
1: Informasi cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini dengan prakirawan. Siapa yang bertugas?
2: Dwi.
0: Prakirawan Dwi, baik. Silakan prakirawan Dwi untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan update prakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pada pagi hari ini cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang dan sore hari nanti cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Begitu juga untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara, dengan udara permukaan berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%, dengan angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Bantaeng, Jeneponto, Goa, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas yang berpotensi terjadi di wilayah Luwu, Pinrang, Baru, Sopeng, Bone, Pangkep, Maros, Makassar, Takalar, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar, serta siaga potensi udara panas yang berpotensi terjadi di wilayah Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap, dan Wajo. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBMKG wilayah 4, saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dwi. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda pagi hari ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, untuk Anda pagi hari ini, siapa nih yang mungkin ikut bernyanyi di lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tadi? Mungkin ikut bernyanyi sambil Anda perjalanan menuju ke tempat aktivitas, atau mungkin bersenandung sambil sarapan ya, atau mungkin ada yang baru mandi pagi hari ini. Nah, pendengar, ternyata bernyanyi atau bersenandung nih di pagi hari bisa menjadi salah satu cara sederhana ya untuk memperbaiki suasana hati dan bisa bikin lebih semangat lagi sebelum memulai aktivitas ya. Yang penting sambil berkendara, sambil bersenandung nih, tetap fokus dan berhati-hati ya. Dan pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan berikut kami akan hadirkan beberapa info terkini di rri.co.id.
1: Informasi Media Pro 1.
0: Pendengar, untuk info terkini di rri.co.id ada beberapa informasi yang dihadirkan di tanggal 12 Oktober 2026. Di antaranya, pendengar, tanggal 12 Oktober menjadi momentum untuk mengenal lebih dekat sejarah dan kekayaan budaya bangsa melalui peringatan Hari Museum Indonesia dan peringatan Hari Museum Indonesia berkaitan dengan musyawarah museum se-Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta 12 hingga 14 Oktober ya. Dan tentu museum bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang belajar untuk mengenal identitas dan perjalanan bangsa kita. Informasi lain di rri.co.id, beralih ke informasi ketenaga kerjaan. Serikat Pekerja Mitra Pos Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa dan mogok kerja nasional. Aksi tersebut berkaitan dengan tuntutan agar kesepakatan bersama dengan PT Pos Indonesia dilaksanakan, termasuk tuntutan mengenai kepastian hubungan kerja dan perlindungan jaminan sosial. Masih di rri.co.id, mendengar kabar berikutnya datang dari dunia musik, khususnya bintang radio ya. Penampilan peserta bintang radio antar koordinator wilayah atau Korwil di 2026 ini akan ditayangkan hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan tentu ajang bintang radio menjadi kesempatan bagi para finalis untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus memperluas peluang di dunia musik. Kemudian berita di Sulawesi Selatan di rri.co.id, 12 siswa Makassar lolos ke tingkat nasional. Kabar membanggakan, pendengar, datang dari dunia pendidikan di kota Makassar. Sebanyak 12 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia 2026 berhasil lolos ke tingkat nasional setelah melewati seleksi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah. Mereka akan mewakili Makassar dalam kompetisi tingkat nasional. Masih dari Sulawesi Selatan, dari dunia pendidikan, Kementerian Agama Sulawesi Selatan, pendengar, mendorong para peserta Olimpiade Madrasah Indonesia untuk memaksimalkan persiapan sebelum menghadapi kompetisi, yang mana hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada tanggal 11 Oktober menjadi langkah penting bagi peserta didik untuk melanjutkan perjuangan mereka di tingkat yang lebih tinggi. Dan semoga Sulawesi Selatan ini bisa meraih hasil terbaik, pendengar ya. Sementara itu, berita internasional, pendengar, Indonesia, pemerintah Indonesia menyiapkan rencana kontingensi di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang melibatkan kelompok Houthi dan Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri mencatat sekitar 581 ribu warga negara Indonesia berada di Arab Saudi, termasuk warga yang menetap dan pengunjung. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh memastikan layanan konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia tetap berjalan. Masyarakat Indonesia di Arab Saudi juga diimbau mengikuti arahan otoritas setempat serta memantau informasi resmi. Itu dia, pendengar, 6 informasi pilihan, mulai dari perkembangan nasional, kabar dari Sulawesi Selatan, hingga berita internasional yang kami rangkum dari rri.co.id.

ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Makassar Pagi Ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan untuk Anda yang sementara perjalanan menuju ke tempat aktivitas, berikut kami hadirkan info lalu lintas. Kita mulai dari Simpang 5 Bandara, pendengar, bagi Anda yang ingin melintas di akses menuju Bandara Sultan Hasanuddin, untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar kendaraan dari arah Makassar menuju Maros, dan sebaliknya termasuk kendaraan dari arah tol menuju ke bandara dan sebaliknya. Selanjutnya, bagi Anda pengendara yang melintasi Jembatan Barombong, untuk pagi hari ini kondisi lalu lintas di Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar dan terlihat petugas sedang mengatur lalu lintas di sana berdasarkan pantauan CCTV. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Makassar serta di Jalan Nusantara Tentara Pelajar. Untuk kawasan tersebut, pendengar, pagi hari ini juga terpantau ramai lancar ya. Sementara itu, bagi Anda pendengar RRI yang melintas di sekitar Masjid Raya Pasar Terong, untuk situasi arus lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan Anda yang juga ingin menyampaikan informasi kejadian di sekitar termasuk info lalu lintas, boleh bergabung bersama kami di 08213333 9440. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan sesi opini publik dengan topik perubahan undang-undang ketenagakerjaan akankah melindungi hak-hak pekerja. Kami akan hadirkan sesaat lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, Makassar.

0: 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali pagi hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Opini Publik. Dan pagi hari ini bersama saya Idam dan juga ada rekan Fahrul yang menemani Anda. Dan kita membahas mengenai perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akankah melindungi hak pekerja ya? Dan tentu di antara kita ingin bekerja dengan tenang, mendapatkan upah yang layak, memiliki kepastian pekerjaan, dan memperoleh hak sesuai aturan. Namun bagaimana jika bertahun-tahun bekerja tetapi masih khawatir kontrak tidak diperpanjang? Bagaimana jika terjadi pemutusan hubungan kerja sementara kita masih harus membiayai kebutuhan keluarga? Nah, pendengar, pada Oktober 2026 ini DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang memuat sejumlah peraturan pengaturan mengenai perlindungan hak pekerja, hubungan kerja, pesangon, dan pengawasan ketenaga kerjaan. Dan pagi ini kita membahas topik perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akankah melindungi hak-hak pekerja. Kami mengajak Anda untuk bergabung pendengar bersama kami di 0821 33 33 9440. Namun sebelum kami terima partisipasi Anda, kami hadirkan terlebih dahulu pendengar laporan reporter RRI Makassar Kiswanti Ruslia terkait Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan membawa angin segar bagi serikat pekerja di Sulawesi Selatan.
1: Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 6 Oktober 2026 mendapat respons positif dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Sulawesi Selatan. Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas menilai regulasi baru tersebut membawa sejumlah perubahan yang lebih baik dalam perlindungan hak dan kepastian hubungan kerja bagi buruh. Dikatakan salah satu poin penting dalam regulasi baru adalah pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan sistem alih daya atau outsourcing. Pengaturan ini diharapkan memberikan kepastian hubungan kerja serta mencegah praktik ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.
2: Dan tentu dari serikat buruh selama perjuangan ini hampir satu tahun menginginkan tentu undang-undang lebih baik daripada Omnibus Law. Dan alhamdulillah pada tanggal 6 kemarin ditetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang tentu kami dapat menerimanya karena tentu jauh lebih baik. Adapun hal-hal yang tentu kami anggap jauh lebih baik, yang pertama adanya pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu PKWTT dan outsourcing, di mana sudah jelas outsourcing itu atau PKWT itu diatur maksimal 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang setiap tahun dan maksimal 2 kali. Kemudian adapun outsourcing terkait alih daya, di mana outsourcing itu dibatasi hanya pekerjaan-pekerjaan yang penunjang lagi, yaitu beda dengan yang Omnibus Law itu.
1: Adapun beberapa poin Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan diantaranya, kontrak awal PKWT maksimal 2 tahun, outsourcing dibatasi 5 bidang, perusahaan dilarang menahan ijazah, cuti melahirkan 3 bulan dapat ditambah menjadi 6 bulan dalam keadaan khusus dengan gaji bulanan dibayar penuh, hingga perusahaan wajib punya dana cadangan pesangon.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Pendengar Pro 1, itu dia sudah kami hadirkan laporan reporter RRI Makassar terkait topik kita hari ini, perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akankah melindungi hak-hak pekerja. Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 33 33 9440. Kami menantikan tentunya partisipasi dan masukan Anda. Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akankah melindungi hak-hak pekerja? Ada Pak Fajar di Palopo yang juga ingin bergabung. Pak Fajar, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Pak Fajar, sehat Pak Fajar?
4: Ya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah,
4: Mbak
0: Adik. Ya. Alhamdulillah, Pak Fajar. Baik, Pak Fajar, ini kita membahas mengenai perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disahkan di Oktober ini. Silakan, Pak Fajar, komentar tak?
5: Pak Fajar, komentar tak?
4: Menurut pendapat saya, Pak Idam, dengan ada undang-undang ketenaga kerjaan yang perubahan ya, itu sangat baik sekali.
0: Pak Fajar, ya Pak Fajar, tapi ya, sebelum kita lanjutkan Pak Fajar, boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak Fajar biar suara tak jelas.
4: Oh gitu.
0: Ya.
4: Bagaimana? Sudah jelas?
0: Baik, silakan boleh dikurangi lagi Pak Fajar atau agak menjauh dari perangkat radionya Pak Fajar?
4: Tunggu dulu Pak Idam. Ya, bagaimana?
0: Baik, silakan Pak Fajar dilanjutkan.
4: Kalau perubahan undang-undang ketenagakerjaan itu menurut pribadi saya itu saya sangat salut. Karena para pekerja maupun pekerja di perusahaan itu, jelas di perusahaan ini juga hak pada misalkan cuti kan. Kalau diberikan hanya atau berapa bulan mungkin dalam undang ketenagakerjaan yang berubah menjadi 4 bulan atau 5 bulan. Seperti di PT Pale, ruang itu kan undang tergerak tidak. Nah, sehingga para karyawan atau dimanapun tidak mendapatkan kenyamanan bekerja bekerja di perusahaan ini masukkan saya.
0: Baik, terima kasih.
4: Ini yang hal yang bagus di dalam perundang-undangan pekerja ya, itu sangat bagus menurut saya. Itu aja. Baik. Pak Idam.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Fajar.
4: Ya, barusan saya dengar lagi suara tak ini.
0: Ya, Pak Fajar. Sehat selalu Pak Fajar ya. Terima kasih sudah bergabung ya pagi hari ini. Pak Fajar di Palopo yang mengapresiasi perubahan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja, terutama tadi Pak Fajar mengomentari terkait hak cuti ya. Dan DPR RI pendengar memang menyetujui RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada 6 Oktober lalu. Dan menurut pemberitaan regulasinya diarahkan untuk memperkuat hak pekerja, kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja rentan ya. Dan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam aturan baru meliputi hak cuti ya, termasuk perlindungan bagi pekerja perempuan, pekerja kontrak dan outsourcing terkait kepastian hubungan kerja, larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja, kemudian pesangon dan PHK, termasuk penguatan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya ya. Dan namun pendengar, manfaat aturan tentu akan sangat bergantung pada pelaksanaannya dan pekerja perlu mengetahui haknya, perusahaan harus mematuhi ketentuan dan disinilah kemudian peran pemerintah untuk perlu melakukan pengawasan. Kami terima kembali penelpon setelah Pak Fajar di Palopo, pendengar yang lain yang juga ingin menyampaikan pendapatnya terkait perubahan undang-undang ketenagakerjaan. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Idam.
0: Selamat pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar.
5: Yeah.
0: Silakan Pak Abdullah Sewang.
5: Yang saya pertanyakan ini, apakah semua pekerja dilindungi daripada undang-undang pekerjaan ini, tenaga kerjaan ini, seperti yang bekerja di toko-toko apa, yang apa namanya, pembantu rumah tangga apa, ini semua terlindungi semua. Apakah itu di apa namanya, terdaftar semua itu dari tenaga kerjaan itu?
0: Baik, ya, nanti kami teruskan Pak. Ya, Pak Abdullah ya, ke narasumber.
5: Yang di mana seperti ini juga pekerja-pekerja NDG ini itu semua terlindungi itu.
0: Ya.
5: Iya. Mohon supaya ini berita bisa sampai di tenaga-tenaga kerja yang lain, jangan hanya-hanya di perusahaan-perusahaan besar saja yang terlindungi.
0: Mm-hmm.
5: Iya. Supaya bisa juga pekerja-pekerja yang harian itu bisa terlindungi juga. Saya kira itu masalah saya, Bang Idam.
0: Baik.
5: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung bersama kami. Nanti kami akan teruskan Pak Abdullah Sewang ya, pertanyaan yang sudah Anda sampaikan ke narasumber di pukul 9 pagi nanti. Insya Allah kami nanti akan bersama dengan beberapa narasumber, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sulsel dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda, yang juga join di TikTok pagi hari ini ada Pak Ahmad Makin, ada Miss Dargama, kemudian juga ada Harry. Dan silakan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di live TikTok, dan juga Anda bisa ikut menyampaikan komentar terkait perubahan undang-undang ketenagakerjaan akankah melindungi hak-hak pekerja. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa Pak, di mana?
6: Aldi di Lembang Pindrang.
0: Baik, Pak Aldi, bagaimana penerimaan siaran RRI Makassar saat ini?
6: Saya dengar di era digital ini karena di manualnya tidak ada.
0: Manual tidak ada?
6: Ada, tapi sangat kecil.
0: Ada, tapi sangat kecil.
6: Iya, begitu.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Aldi. Tapi boleh volume radionya dikecilkan, volume radio digitalnya,
6: iya,
0: biar suara tak jelas dan tidak bergema.
6: Iya.
0: Terima kasih. Silakan Pak Aldi komentar tak.
6: Ini undang-undang perlindungan pekerja ya. Ya namanya pekerja itu kan ya ada di pabrik, ada di apa namanya, pekerja-pekerja seperti sebagian tadi itu, pekerja toko dan pekerja bangunan sekaliannya. Ini ada juga yang apa namanya, pekerja media ya, mudah-mudahan itu termasuk juga ya. Ini salah satu bahan yang disampaikan ke di, nanti saya di acara dialog nanti ya, bahan ini bisa disampaikan karena apa namanya, pekerja-pekerja itu semuanya butuh perlindungan, ada kesejahteraannya dan sebagainya. Karena biasa juga kalau yang kerja di luar daripada apa yang dalam satu perusahaan yang bekerja kulit dan sebagainya, kerja bangunan dan sebagainya, itu dipertanyakan. Mudah-mudahan ini merangkul semua ya. Jadi harapannya jadi seperti itu. Ya sekitar itu saja ya.
0: Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, silakan, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821-3333-9440. Dan ada yang bergabung juga Pak Sakri Karim di TikTok. Terima kasih sudah join di live TikTok kita. Ada Mr. Bugis Boni, ada Deng Sewang juga ternyata ini menyaksikan melalui TikTok. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dan pendengar, silakan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan komentar terkait perubahan undang-undang ketenagakerjaan, apa harapan Anda ya untuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja, kami nantikan di 0821-3333-9440. Pak Aldi di Pindrang tadi ingin menitip pertanyaan nanti ke narasumber, siapa saja sebenarnya yang menjadi sasaran dari undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini, dan berharap aturannya dapat menjangkau seluruh kelompok pekerja, pendengar. Dan memang Pak Aldi ya, dalam penjelasan DPR, penguatan perlindungan ketenagakerjaan diarahkan kepada pekerja atau buruh, termasuk kelompok rentan, pekerja informal, dan pekerja platform digital. Nah, meski demikian, hak dan mekanisme perlindungan dapat berbeda menurut status serta hubungan kerja masing-masing. Baik, dan kita terima penelpon selanjutnya. Untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar, ada yang ingin Anda sampaikan terkait perubahan undang-undang ketenagakerjaan, apa harapan Anda? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak siapa Pak, di mana?
7: Dari Pak Hendro.
0: Pak Hendro, Pak Hendro di Polman ya.
7: Iya.
0: Kabar sehat Pak Hendro?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Seperti teman-teman di studio juga mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak. Baik, silakan Pak Hendro.
7: Menarik ya tema hari ini tentang undang-undang perlindungan kita kerja ini ya. Halo.
0: Iya.
7: Nah, undang-undang tidak begini. Ini kan tentu kan kita bicara output. Tujuan dibentuknya itu untuk apa? Selalu untuk bahasa yang dilahirkan itu adalah untuk melindungi pekerja. Tapi terkadang kan implementasi di lapangan mereka sering melanggar juga itu peraturan yang dia buat sendiri. Termasuk bukan pemerintah yang melanggar ya, tapi ada oknum-oknum tertentu yang melanggar itu. Makanya kasihan. Buruh itu sering juga ada demo, ada aksi karena tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Nah, harusnya ketika ada undang-undang timbul tentu dengan cara bahwa bagaimana masyarakat atau pekerja itu dilindungi. Tentu harus diimplementasikan sebaik-baiknya tanpa mencederai asas-asas dalam undang-undang itu. Baik ketiga asas-asas dalam undang-undang dicederai oleh orang-orang tertentu atau oknum tertentu itu yang jadi sering masalah. Karena jelas dalam undang-undang, tapi ketentuan dalam undang-undang, buruh juga kau ikut juga dalam undang-undang sih. Tapi yang sering melanggar undang-undang siapa sih? Tentu ya yang berhak, yang wajib melaksanakan undang-undang siapa? Terasa undang-undang itu dibentuk, marilah kita paham semua. Buat tujuannya adalah untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah untuk buruh sejahtera. Nah kalau buruh tidak sejahtera, akhirnya kesejahteraannya juga dikebiri, saya rasa itu agak keliru. Nah makanya kalau undang-undang itu dibuat, mari diimplementasikan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang ada dalam undang-undang. Jangan lagi dikebiri atau tidak dilaksanakan sesuai dengan apa perintah dalam undang-undang. Saya rasa itu banyak.
0: Baik, terima kasih Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terkait perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pendengar silakan Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda. Akankah melindungi hak-hak pekerja? Assalamualaikum, selamat pagi. Terputus, boleh kita coba lagi pendengar di 0821-3333-9440. Termasuk Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ya. Dan terima kasih untuk beberapa pendengar yang juga sudah menyampaikan komentarnya, termasuk Pak Hendro di Polewali Mandar yang berharap bahwa aturan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bisa diterapkan sebagaimana mestinya ya, dan berharap kemudian pemerintah memperkuat pengawasan agar hak-hak pekerja sesuai yang tertera dalam perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini benar-benar bisa terlaksana dan dipenuhi oleh perusahaan ya. Dan karena menurut Pak Hendro dalam praktiknya ini pekerja kadang mengalami dugaan pelanggaran seperti itu. Terima kasih Pak Hendro di Polman sudah bergabung bersama kami. Dan juga ada Indah di Sopeng yang bergabung melalui TikTok ya, yang sementara monitor katanya dan menyaksikan melalui TikTok. Boleh ikut berkomentar Indah di Sopeng terkait topik kita perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akankah melindungi hak-hak pekerja. Termasuk juga ada Muhammad Yusuf yang juga join ya di live TikTok, termasuk Pak Sakri Karim. Dan pendengar, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda terkait perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akankah melindungi hak-hak pekerja. Beberapa penelpon yang sudah bergabung tadi, ada Pak Fajar di Palopo yang mengapresiasi kemudian perubahan Undang-Undang ketenaga kerjaan yang dinilai berpihak kepada pekerja, terutama terkait hak cuti tadi yang disoroti. Dan tentu dengan adanya perlindungan yang lebih baik, menurut Pak Fajar dapat membuat pekerja merasa nyaman dan aman dalam menjalankan pekerjaannya. Dan juga ada Pak Abdullah di Makassar yang tadi mempertanyakan apakah perlindungan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku bagi semua pekerja, termasuk pekerja toko dan asisten rumah tangga, atau hanya pekerjaan tertentu saja, ya. Dan juga terima kasih tadi sudah bergabung bersama kami Pak Aldi yang ada di Pindrang, yang juga ingin mengetahui sebenarnya siapa saja yang menjadi sasaran dari Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini. Dan tadi Pak Aldi menyampaikan harapannya agar aturan yang baru disahkan ini dapat menjangkau seluruh pekerja tanpa ada kelompok yang kemudian terabaikan. Kemudian ada Pak Hendro di Polewali Mandar yang juga sangat berharap kemudian setelah adanya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian disambut baik oleh para pekerja, ini bisa diterapkan sebagaimana mestinya dan pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar hak-hak pekerja benar-benar dipenuhi oleh perusahaan. Kami terima penelpon selanjutnya untuk Anda yang juga ingin menyampaikan komentar Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi dari Pak Kaharudin Beta di Jeneponto, ya?
8: Iya, Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto, Bu.
0: Kabar sehat Pak Kahar?
8: Bagaimana topiknya hari ini? Siap ini Kaharudin berkomentar.
0: Siap berkomentar. Topik kita terkait perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akankah melindungi hak-hak pekerja? Silakan Pak Kahar.
8: Iya, oke. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, Bung, itu hanya mengatur pekerja yang berada di lingkup Rakerkrans. Begitu yang saya ketahui. Di luar dari pekerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lain lagi undang-undangnya mengatur. Bahkan banyak pekerja yang bahasa Makassar, patuju, yang tidak dilindungi undang-undang. Nah, seperti pekerja garam dan buru garam di Kabupaten Jeneponto, itu tidak ada undang-undang yang melindungi mereka, sehingga mereka sendiri yang harus melindungi diri sendiri dari kecelakaan kerja. Lain lagi bantuan-bantuan teknis, Bung, dan materi lain untuk petani, itu tidak ada dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang ada sejauh ini bantuan-bantuan teknis dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Namun, itu pun setiap musim juga ada pengembalian hasil usaha petani kepada pemerintah. Per petani itu, Bung, 2 karung garam yang nilai rupiahnya 120.000 rupiah. Nah, itu ada pengembalian setiap musim kemarau. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kaharudin Beta di Jeneponto yang juga sudah bergabung bersama kami menyampaikan komentarnya pagi hari ini. Ya, silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami juga masih menantikan di 08 21 33 33 9440. Dan pagi hari ini pendengar, kita membahas topik terkait perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akankah melindungi hak-hak pekerja. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung pagi hari ini, termasuk tadi ada Pak Kaharudin Beta, ya, yang ada di Jeneponto yang juga sudah menyampaikan komentarnya pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang bergabung melalui TikTok pendengar, ya. Dan pendengar, undang-undang perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memang diarahkan untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan, ya. Dan Pak Kahar tadi di Jeneponto yang menyampaikan bahwa siapa saja yang dilindungi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, tadi mencontohkan apakah pekerja garam di Jeneponto juga mendapatkan, dan apakah di undang-undang ini ada aturan atau bantuan khusus bagi para pekerja, ya. Nanti kami akan teruskan Pak Kahar di Jeneponto ke narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan pendengar, kami jeda dulu sejenak untuk Anda yang masih ingin menyampaikan komentar Anda, kami masih tunggu di 08 21 33 33 9440. Kami kembali sesaat lagi.

0: Bu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Opini Publik, masih bersama saya Idam dan juga Fahrul yang menemani Anda. Dan pendengar, seperti yang tadi kami sampaikan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna pada Selasa 6 Oktober 2026 lalu. Aturan baru diharapkan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak pekerja sekaligus memberikan kepastian dalam hubungan kerja. Sejumlah poin penting pendengar yang diberitakan meliputi pengaturan pekerja kontrak atau PKWT, pembatasan pekerjaan alih daya atau outsourcing, perlindungan hak pekerja perempuan, larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi, serta penguatan pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri pendengar, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPI Sulsel, Basri Abbas, dalam warta berita yang kami hadirkan menyambut positif pengesahan aturan tersebut. Ia menilai sejumlah perubahan dapat memberikan kepastian kerja dan mencegah praktik ketenaga kerjaan yang merugikan buruh, namun berharap pengawasan dan pelaksanaan aturan tetap menjadi hal penting agar perlindungan benar-benar dirasakan pekerja. Kami ke Parepare, ada Pak Iwan di sana yang juga ingin menyampaikan komentarnya. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung.
0: Selamat pagi, Pak Iwan. Ya, silakan, ya. Pak Iwan, komentar.
1: Parepare cerah ini, Bung.
0: Cerah pagi ini, ya.
1: Iya. Terkait dengan perubahan undang-undang ketenagakerjaan, ya.
0: Iya.
1: Sahkan kemarin ini, ya, 6 Oktober kalau enggak salah.
0: Tanggal 6 Oktober. Iya.
1: Ya, saya kira kalau kita mendengar, ya, perubahan-perubahan yang termasuk pasangan, PHK, penahanan ijazah, perlindungan hukum, luar biasa semua, ya, kebijakan yang diambil oleh keputusan DPR, ya, terkait dengan perlindungan tenaga kerja kita ini. Cuma yang menjadi pertanyaan kita, apakah perusahaan ini ditekan seperti ini, kemudian perusahaan tidak menuntut itu, bagaimana profesionalisme daripada tenaga kerja itu? Ya, itu juga yang perlu kita siapkan sebenarnya di negara kita. Karena investor atau pengusaha itu kan, apakah dia sifatnya yang perusahaan padat karya atau padat modal? Itu kan maunya semua yang bekerja di situ kan profesional. Mohon maaf, ya, bukan bahwa tidak menyetujui dan kontra dengan yang namanya tenaga kerja. Ya, saya coba ada di posisi pemodal atau pengusaha, ya. Karena apa? Negara kita ini masih berteriak bahwa mana ini investor, kenapa tidak masuk di Indonesia ini? Di Indonesia banyak tenaga kerja ini, banyak pengangguran ini. Ada sumber daya alam ini yang siap di wilayah. Banyak potensi lah misalnya. Nah, ketika undang-undang ini diperkuat, ya, kalau penahanan ijazah, kemudian masalah perlindungan hukum, ya, wajar-wajar lah, ya. Tapi kalau masalah utusan hubungan kerja kalau tidak profesionalisme, mau dia apa ditinggalkan di perusahaan ini? Siapa sih pengusaha itu yang mau tenaga kerjanya itu irit, gajinya mau tinggi, kan? Siapa yang mau? Dan di mana orang bekerja seperti itu, pekerjaan irit, gaji tinggi? Saya kira kalau ada daerah atau negara seperti itu, bagusnya kita berbondong-bondong ke sana itu. Gitu. Iya, ya. Ya, jadi memang di sini saling balance lah, ya, antara bagaimana pengusaha itu dengan tenaga kerja yang dibutuhkan, yang akan dipakai di situ. ada kekhawatiran kita jangan sampai undang-undang kita ini, khususnya undang-undang ketenagakerjaan, mengenakkan telinga tenaga kerja tapi menyusahkan dan menggelisahkan daripada investor atau pengusaha ini. Iya. Apa yang menjadi pertanyaan saya? Apakah pekerja-pekerja atau usia-usia produktif negara kita ini mau telinganya senang, tapi belum tentu ada investor yang membuka lapangan kerja atau sebaliknya? Iya, ini yang harus kita pikirkan ini. Iya, Sulawesi Selatan aja kita ini sudah, kalau saya dengar-dengar teman ini ada beberapa tempat ini kita ini banyak pengangguran katanya ya. Kalau saya tidak pernah juga ya, saya lihat itu banyak pengangguran. Karena kalau di tempat saya butuh tenaga kerja tapi tidak ada yang mau kerja. Padahal kalau, ya ada juga lah ya, saya punya pekerja, ada pekerja saya, dua orang ini pun gajinya. Tapi saya bukan gaji harian, saya hitungan per gigi. Kalau dia ulat kerja, dia bisa dapat 140 sampai 150 ribu satu hari, Bu. Ya, karena saya bukan sistem harian, tetapi saya hitung biji di dalam produksinya. Nah, itu pun kita cari orang dan kita tuntut untuk profesionalisme cara kerjanya.
0: Baik.
1: Tidak ada begitu, dipilih-pilih.
0: Jadi perlu keseimbangan hak dan kewajiban begitu ya, kedua pihak begitu.
1: Perlu kita ada keseimbangan kedua pihak. Kalau ya, ada pekerja harus ada perusahaan, Bung. Jangan sampai yang saya khawatirkan telinga pekerja kita ini baik, enak tapi tidak ada investor, itu yang terutama.
0: Baik, dan pekerja tetap harus berkewajiban menjalankan tugas secara profesional. Terima kasih banyak, Pak Iwan.
1: Harus, tidak ya, boleh tidak, Bung.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Parepare, terima kasih juga sudah ikut menyampaikan komentarnya pagi ini. Silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan di 0821-3333-9440 terkait perubahan undang-undang ketenagakerjaan, akankah melindungi hak para pekerja. Tadi ada Pak Iwan yang juga mengapresiasi kemudian perubahan undang-undang ketenagakerjaan, namun menanyakan aturannya apakah justru akan menekan perusahaan. Tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa pekerja memang harus dilindungi, tetapi juga perusahaan berhak untuk menuntut profesionalisme dan tanggung jawab dari pekerja ya. Dan apakah aturan perubahan undang-undang ketenagakerjaan ini benar-benar menguntungkan pekerja tanpa merugikan pengusaha. Nanti kita akan bahas di pukul 9 pagi nanti bersama dengan narasumber. Kami juga nanti akan menghadirkan narasumber dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Selatan. Insya Allah nanti kami akan bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Latundreng MM ya. Dan kita nanti juga akan mendengar seperti apa komentar beliau selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sulawesi Selatan dengan adanya perubahan undang-undang ketenagakerjaan ini. Pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung menyampaikan komentar Anda, kami masih tunggu di 0821-3333-9440. Perubahan undang-undang ketenagakerjaan akankah melindungi hak-hak pekerja? Dan pendengar, untuk aturan baru ini sendiri di secara tujuan undang-undang ketenagakerjaan dengan perubahannya ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak pekerja, namun manfaatnya bergantung pada isi ketentuan yang berlaku, pelaksanaan oleh perusahaan, dan pengawasan pemerintah. Dan beberapa hal yang perlu diketahui di antaranya pendengar ini terkait pekerja kontrak. Pengaturan masa kontrak ini tentu diharapkan memberikan kepastian hubungan kerja dan mencegah ketidakpastian berkepanjangan. Kemudian untuk pekerja outsourcing, dengan adanya aturan ini, pembatasan pekerjaan alih daya diharapkan memperjelas status dan perlindungan pekerja. Kemudian pekerja yang terkena PHK juga diatur dalam undang-undang ini. Pengaturan pesangon dan dana cadangan pesangon ini untuk memperkuat kepastian pembayaran hak pekerja. Termasuk pendengar pekerja perempuan, ini perlindungan terhadap hak cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya, ini juga menjadi bagian dari aturan ya perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian juga terkait larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi, ini dengan adanya perubahan ini juga diharapkan tentu untuk mencegah praktik yang merugikan pencari kerja maupun pekerja. Dan aturan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diarahkan pendengar untuk memperluas perlindungan bagi pekerja dengan pola kerja yang semakin beragam ya, jadi pekerja informal dan juga digital. Dan itu dia beberapa informasi terkait perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan Anda yang juga ingin menyampaikan, pendengar, komentar Anda terkait perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, seperti apa masukan yang ingin Anda sampaikan. Kami terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Ismail di Sinjai Barat.
0: Silakan Pak Ismail, komentar tak?
2: Ya, menurut pendapat saya itu memang haruslah dilindungi hak-haknya, yaitu para pekerja atau tenaga kerja. Ya, dan perubahan-perubahan itu memang seharusnya berdasarkan dari asas negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Ya, jadi seharusnya memang itu harus dilindungi, dan perubahan-perubahannya itu memang harus mengarah kepada kebaikan yang lebih daripada yang lalu, bukan untuk menekan perusahaan atau menekan daripada hak-hak tenaga kerja itu sendiri. Ya, cukup itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ismail di Sinjai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail di Sinjai, terima kasih juga sudah ikut mengomentari terkait perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami ke penelpon selanjutnya, ada Pak Ahmad Arjuna di Makassar yang juga ingin menyampaikan komentarnya. Pak Arjuna, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Arjuna komentar tak?
3: Ya, saya rasa cukup bagus juga ini kalau ada perubahan perlindungan tenaga kerjaan ya, bukannya ya, supaya para pekerja ini mudah untuk mencari kerja di tempat yang lain, supaya maksudnya begini, bukan seumpama di PKH dari satu proyek dari satu perusahaan, nggak susah lagi untuk cari kerja lain kan. Ya, karena dengan adanya undang-undang baru ini diterapkan, dan ini yang tentang cuti ya. Berapa lama itu dikasih anunya itu, Bang? Sebelumnya orang melahirkan ya, cutinya.
0: Nanti kami akan tanyakan ya ke narasumber ya, sejelasnya seperti apa Pak Arjuna. Itu saja Pak Arjuna.
3: Nah, yang terpenting juga ini, kalau umpama gajinya para pekerja juga sekiranya sudah cair juga ya, dicairkan lah. Termasuk kayak yang pensiun ini barangkali mengenangnya. Yang minta pensiun dari pihak perusahaan ya. Oke, mungkin demikian. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjuna di Makassar sudah bergabung bersama kami. Dan memang dari pemberitaan pendengar terkait pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, ada larangan menahan ijazah ya dan dokumen pekerja, dokumen pribadi pekerja, ini menjadi salah satu poin yang juga menjadi sorotan. Termasuk aturan baru juga membahas perlindungan terkait PHK dan pesangon serta memang ada terkait hak cuti pekerja, Pak Arjuna ya. Ini termasuk juga cuti melahirkan. Dan lebih lengkapnya seperti apa, nanti kami akan tanyakan langsung ke narasumber. Dan juga ada Pak Ismail yang ada di Sinjai yang juga menyampaikan komentarnya tadi, berharap pengawasan ini dilakukan agar manfaat dari aturan yang baru saja diubah ini benar-benar dirasakan. Dan terima kasih untuk Pak Ismail juga sudah bergabung bersama kami, termasuk katanya ini bukan hanya menguntungkan bagi pekerja tetapi juga bagi perusahaan. Dan tentu bagi perusahaan aturan yang jelas ini dapat membantu memberikan kepastian begitu ya dalam mengelola tenaga kerja, menyusun hubungan kerja dan memenuhi kewajiban kepada pekerja. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih untuk komentar-komentar yang sudah disampaikan. Ada Pak Aldi juga tadi yang ada di Pindrang, termasuk juga Pak Abdullah tadi menanyakan ditujukan untuk siapa kemudian perubahan undang-undang ketenagakerjaan ini. Tadi ada yang menanyakan apa keuntungannya juga untuk perusahaan, termasuk Pak Iwan yang ada di Pare-Pare ya. Ada Pak Fajar juga yang tadi mengomentari pentingnya kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan ini. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda dalam opini publik membahas perubahan undang-undang ketenagakerjaan, akankah melindungi hak-hak pekerja. Dan untuk lebih lengkapnya nanti jangan Anda lewatkan, di pukul 9 kami akan hadirkan dialog interaktif Makassar Menyapa, akan membahas topik mengenai babak baru undang-undang ketenagakerjaan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Saya Idam bersama Fahrul yang bertugas pagi hari ini undur diri. Sebentar pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3 menghadirkan Warta Berita.

Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan.